0: Doa ketika berbuka puasa. Zahabal dhoma'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.
2: Hai sahabat Taliman, coba tebak, buah apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga pohonnya. Penasaran bukan sahabat Taliman? Kita bahas di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Apakah sahabat Taliman pernah memakan buah zaitun? Atau juga pernah menggunakan minyak zaitun? Tentu saja pernah ya sahabat Taliman. Zaitun dalam bahasa Arab adalah zaitunun. Zaitun adalah pohon kecil tahunan dan hijau abadi yang buah mudanya dapat dimakan mentah ataupun sesudah diawetkan sebagai penyegar. Buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Zaitun mulai berbuah saat berumur 5 tahun, dan usianya dapat mencapai ribuan tahun loh sahabat Taliman, sehingga yang tadinya perdu telah menjadi pohon besar. Pohon zaitun yang berumur ribuan tahun diantaranya pernah ditemukan di Palestina yang bertahan hidup hingga 2000 tahun. Wah, lama sekali ya sahabat Taliman. Banyak manfaat dari zaitun ini loh sahabat Taliman. Selain buahnya yang enak, kayu dari pohon zaitun juga sangat bagus, keras dan indah. Selain untuk dimakan, buah zaitun juga digunakan sebagai penyedap makanan. Apabila diperas buahnya, kita akan memperoleh minyaknya. Minyak ini dapat digunakan sebagai bumbu salad dan belakangan banyak digunakan untuk bahan kosmetik yang dapat menjaga kelembapan dan kekencangan kulit. Dan secara umum, zaitun banyak digunakan untuk kuliner, kesehatan, dan juga kosmetik. Ya, pohon dan buah zaitun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah Subhanahu wa taala pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Quran Surat An-Nur ayat 35. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan loh sahabat Taliman, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah zaitun sebagai idam atau makanan pendamping, dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2698. Itu dia sahabat Taliman, pohon dan buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu zaitun. Nantikan pembahasan menarik lainnya di program Yuk Cari Tahu hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman. Sampai berjumpa kembali sahabat Taliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk Cari Tahu.
4: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Aliman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya. Dengan infak terbaik Anda, scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873 kali 04 kali 846.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang kedua ya, di bulan Juli 2026 yang bertepatan dengan tanggal 17 Al-Muharram 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Kamis pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya, kami akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram dan Clubhouse ya. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Clubhouse di channel at live Suara Al-Iman 846 AM. Untuk itu Telegram tadi ya. Untuk Clubhouse di channel at Suara Al-Iman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q. R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama ya. Nama Anda siapa? Kemudian alamat Anda atau tempat tinggal Anda di mana? Ya, di daerah mana dan di kota mana? Kemudian nama surah yang diinginkan. Nama surah yang diinginkan, surah apa? Kemudian diakhiri dengan nama qori-nya. Kemudian setelah itu atau surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan adalah surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke 67 yaitu surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotul iman, para pendengar setia Radio Suara Iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Kita periksa dulu untuk Telegram dan juga Clubhouse. Untuk dua media tersebut belum ada request yang dikirimkan ya dari keduanya. Kemudian kita periksa untuk media berikutnya, yaitu SMS ya. Untuk SMS pagi ini belum ada request yang dikirimkan melalui SMS ya. Ini ada request hari Selasa ya, belum dibacakan, yaitu dari Bapak Muslim di Tambelangan Sampang yang merequest surah Al-Balad dan surah Al-Qadr dengan Qari Syekh Abdul Somad ya. Nanti kami putarkan ya insyaallah. Kemudian untuk request melalui melalui WhatsApp ya, yang sudah masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah dan surah As-Saff dengan Qari Syekh Mahir Al-Muaikili ya. Nanti kan kami bagi dua ya karena banyak. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kamisyanur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddathir dengan qari yang sama, yaitu Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustadz Abdul Qadir. Ya, baik, baru itu saja yang sudah masuk ya requestnya, dan kami akan segera menghadirkan surah-surah tersebut, diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Abdul Somad ya. Kami putarkan request dari Bapak Muslim, yaitu surah Al-Balad dan surah Al-Qadr ya, dengan Qari Syekh Abdul Somad. Kemudian disusul dengan surah-surah yang lain. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

يحسب أن

أشهد إن المنافقين لكاذبون.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah tadi surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Saud, dan alhamdulillah sudah kami hadirkan tadi. Kemudian berikutnya dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Pompang Tuban yang merequest surah An-Nazi'at dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian surah An-Najm dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Rahman dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Nabi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan untuk menghadirkan surah-surah pada putaran yang kedua. Diawali dengan surah An-Nazi'at dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian dilanjutkan dengan surah-surah yang lain. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka untuk sementara kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Suara-suara yang belum dapat kami hadirkan insya Allah segera akan kami hadirkan. Yakni setelah program acara ini kita akhiri. Dan masih ada satu request yang belum dibaca, yaitu dari Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya, yang merequest surah An-Naba dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Yang lainnya sudah kami bacakan insyaallah ta'ala dan tinggal menunggu untuk diputarkan saja. Baik, Khotul Iman, terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Fadal masykuran, ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini insyaallah taala kita akan membahas lanjutan dari keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, fadilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah afdolul kalam, dia sebagai ucapan perkataan ya yang paling afdol, ya perkataan ya dan ucapan yang paling afdal. Hadis-hadisnya sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul kalami ba'dal qur'ani wa huwa minal qur'an arba'un. Ada empat kalimat ya yang paling atau yang lebih afdal atau yang paling afdal setelah Al-Qur'anul Karim, dan kalimat-kalimat ini merupakan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Itu ada empat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa ketika mengucapkan empat kalimat ini kamu awali yang mana. Artinya boleh-boleh saja. Empat kalimat tersebut adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang empat kalimat yang paling dicintai, yang paling afdal diucapkan oleh seorang hamba. Hadis tadi adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha taftahu liqailiha abwabal jannati thamaniyata yadkhulu min ayyiha syaa. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah ini ya akan membuka pintu bagi orang yang mengucapkannya. Tentu orang yang mengucapkannya dan ikhlas dan penuh kejujuran, ya. Kalimat ini akan membuka bagi orang yang mengucapkannya pintu-pintu surga yang delapan. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia masuk dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Jadi ini salah satu di antara fadilah kalimat la ilaha illallah, bahwa orang yang mengucapkannya akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Dan dia bebas masuk dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Dan tentu orang yang mengucapkannya adalah orang yang betul-betul ikhlas, jujur, bersungguh-sungguh dalam mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan. Ya, dan penuh keyakinan bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya bahwa dia tidak menyembah kecuali pada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini akan mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam poin ini. Adapun dalilnya adalah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Fa'an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan rasul Allah, wa kalimatuhu alqaa ila Maryam, dan bahwa Isa bin Maryam adalah kalimat yang Allah perintahkan untuk dalam menciptakan Isa. Kalimat itu adalah kun fayakun, jadilah maka jadilah Isa. Wa kalimatuhu alqaa ila Maryam, dan bahwasanya Isa terjadi dan perintah Allah, ya, yang Allah perintahkan kepada Maryam atau ke dalam rahim Maryam, wa ruhun minhu, dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah ruh ciptaan Allah, dan Allah Maha Kuasa, ya, untuk menciptakan Isa bin Maryam tanpa seorang ayah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak adanya, wan naru haqqun, dan neraka adalah hak keberadaannya, maka adkhalahullahul jannata, orang yang memberikan persaksian kepada semua itu yang disebutkan tadi, mereka adalah akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal perbuatannya. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana minal amal, bahwa orang itu akan dimasukkan surga sesuai dengan amalnya, ya, para ulama menyebutkan ai yakunu dukhulul jannata ala hasabi ma qaddama min a'malin fid dunya, orang yang mengucapkan atau memberikan persaksian kepada hal-hal ini, dia masuk surga sesuai dengan amal perbuatannya ketika dia di dunia. Fa in lam takun lahu dhunubun yu'aqabu 'alayha bin nari kana min as-sabiqin. Kalau dia adalah seorang yang dia tidak memiliki dosa yang harus atau yang terancam dengan diazab di api neraka, maka dia adalah orang yang termasuk min as-sabiqin. Ya, orang yang akan menang masuk ke dalam surga Allah Ta'ala tanpa azab. Wa in kanat lahu dhunubun, namun apabila orang yang mengucapkan memberikan persaksian terhadap hal-hal ini, dia adalah orang yang memiliki dosa. Dia berbuat dosa di dunia ini. Fa amruhu ila Allah Ta'ala, maka perkara orang ini diserahkan kepada Allah Ta'ala. Insya'a afa anhu, apabila Allah menghendaki, maka orang ini langsung dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dia dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala, kemudian dia dimasukkan surga. Wa insya'a aqabahu, tapi kalau Allah menghendaki untuk orang ini tadi diazab, maka dia diazab sesuai dengan kehendak Allah. Thumma kanat nihayatuhu ilal jannati, kemudian dia akan berakhir dengan masuk ke surga. Walaupun diazab di neraka, tapi dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelaku-pelaku dosa besar atau pelaku dosa-dosa besar dari umat ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang dipelopori oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bahwa pelaku dosa besar itu dikembalikan kepada Allah. Dan dosa besar yang dimaksud sini adalah selain dosa syirik. Karena kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika seorang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, belum bertobat dari perbuatan syiriknya, ya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dosa selain dosa syirik, ya, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar selain dosa syirik dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, itu akan atau diserahkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengazab orang itu, kemudian setelah diazab sesuai dosanya, dia dikeluarkan dari api neraka. Dan kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni orang itu tanpa diazab dan langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lahul khalq wal amru, dia yang menciptakan dan dia yang memerintahkan dan dia yang berbuat apa yang dikehendakinya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam redaksi yang lain dari hadis yang saya bacakan tadi, yaitu hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah, ya, bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan dia bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan Isa bin Maryam terjadi dengan perintah Allah dalam kalimatnya kepada Maryam, jadilah Isa, maka jadilah Isa dalam perut Maryam. Kemudian dia bersaksi bahwasanya surga benar, itu benar, neraka itu benar. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, adqalahullahul jannata min abwabil jannati thamaniyati ayyaha syaa. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala dari pintu surga mana saja yang Allah kehendaki. Dari 8 pintu-pintu surga. Jadi pintu surga ada adalah 8. Nah, orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya, dan betul-betul penuh keikhlasan dan dia bersaksi dengan yang disebutkan dalam hadis tadi, maka dia akan dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla, ya, dari pintu mana saja yang dikehendakinya dari 8 pintu surga yang ada. Kemudian wa fi riwayatin li muslimin, dalam sebuah riwayat oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah.

Maka adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari delapan, salah satu dari delapan pintu surga yang dikehendakinya. Redaksi ini dari Imam Muslim, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang akidah yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Ya. Yang pertama adalah keesaan Allah Ta'ala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian bersaksi terhadap Isa bin Maryam. Terhadap Muhammad SAW. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ini keyakinan kita. Memberikan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan dia hamba Allah. Ya. Dia adalah hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat ketuhanan tidak. Dia makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah. Makanya kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan beliau. Kita menghormati beliau. Ya. Tetapi tidak boleh mengkultuskan beliau. Ya. Karena beliau adalah hamba Allah dan rasul utusan Allah. Kemudian yang ketiga, yang wajib diimani dan diyakini oleh seorang mukmin adalah dia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan anak dari hamba Allah yang perempuan, yaitu Maryam. Kemudian dia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah kalimat Allah, yakni perintah Allah dalam kalimatnya kun fayakun, jadilah Isa maka jadilah Isa. Kalimat ini di perintahkan Allah dalam rahim Maryam agar terjadi Isa tanpa harus melalui pernikahan, maka jadilah Isa bin Maryam. Dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah ruh minhu, artinya ruh ciptaan Allah. Allah menciptakan ruh kemudian ditiupkan dalam janin Isa bin Maryam. Wa anna al-jannata haqqun, dan seorang mukmin harus meyakini bahwasanya surga itu adalah hak. Wa anna an-nara haqqun, dan bahwasanya neraka itu adalah hak. Maka orang ini akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya dari delapan pintu-pintu surga. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana alwudu'a, barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya. Thumma qal, kemudian dia membaca setelah berwudu dan sempurna. Dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata. Yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad atau Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasul utusannya. Kemudian dia melanjutkan. Setelah dia baca kalimat-kalimat ini, dia melanjutkan dengan doa. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat pada Engkau. Wa ja'alani minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang banyak membersihkan, mensucikan diriku. Apabila dia membaca kalimat-kalimat ini tadi,

0: setelah berwudu secara sempurna, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadukulu min ayyiha sya'a, dia masuk dari mana saja, dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini hadis Umar bin Al-Khattab. Jadi setelah mengucapkan, setelah berwudu dan sempurna, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ, ya, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia masuk dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya. Nah, di dalam riwayat ini yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, bahwa ada tambahan, ya, tapi tambahan itu lemah, ya, tambahan dari doa ini itu lemah dalam riwayat para ulama atau ulama hadis, yaitu penambahan setelah mengucapkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, pertambahan yang terakhir ini adalah riwayat yang dhaif. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Hadis ini, riwayat ini bukan riwayat yang sahihah, tapi riwayat yang dhaif. Jadi cukup hanya sampai Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, anna ahlaha wa in dakhulun nara bi taqsirihim fi huquqiha, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun mungkin dia masuk neraka karena dia tidak mengamalkan atau karena dia menggampangkan konsekuensi atau hak-haknya kalimat la ilaha illallah, fa innahum la budda an yakhruju minha, namun demikian mereka pada suatu saat akan keluar dari api neraka. Ya, jadi ini diantara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah bagi orang mengucapkannya dengan ikhlas, dengan benar, dengan jujur. Kalaupun dia masuk surga, kalaupun orang itu masuk neraka, ya, karena suatu dosa yang dilakukannya atau karena hak-hak kalimat la ilaha illallah yang tidak dipenuhinya, ya, maka pada suatu saat dia akan dikeluarkan dari api neraka. Dalilnya adalah ada beberapa riwayat, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, akan keluar dari api neraka seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada setitik kebaikan. Ada setitik kebaikan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia ada berbuat kebaikan, walaupun sedikit, walaupun kecil, kebaikan yang dilakukannya. Ya. Dia akan keluar dari api neraka. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu burratin min khairin. Dan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dalam hatinya ada kebaikan, ya, seberat satu biji gandum. Seberat satu biji gandum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada ya setitik debu dari kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah, keluarkanlah dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, sementara dalam hatinya ada seberat satu titik debu dari iman. Ada iman dalam dirinya walaupun sedikit, walaupun kecil. Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah, keluarkanlah dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, au dzakarani au khafani fi maqam, atau dia itu pernah mengingat aku, mengingat Allah maksudnya, au khafani fi maqam, dan dia pernah ada rasa takut dalam dirinya. Bagaimana kalau dia berhadapan dengan Allah? Jadi suruh keluarkan dari api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Dalam kitabnya Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Dan beliau mengatakan, hadithun sahihul isnad. Hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya dan juga disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Rahmatullah ala al-jami'. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, anjathu yawman min dahrihi, maka suatu saat kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan orang tersebut. Asabahu qabla dhalika ma'asab, meskipun mungkin sebelumnya dia diazab karena dosanya dan Allah tidak mengampuni. Dalam arti Allah tetap mengazab orang ini, tapi suatu saat dia akan keluar dari api neraka. Ya, itu diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, dengan jujur, ya, suatu saat akan dikeluarkan dari api neraka. Walaupun imannya kecil, imannya sedikit, tapi tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Kemudian di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, anna man qalaha tughrasu lahu syajaratun fil jannati, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, akan ditanam untuknya, ya, di surga kelak ditanam sebuah pohon, sebatang pohon untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan ditanam di surga untuk orang itu, ya, sebatang pohon. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi, pernah pada suatu ketika Rasulullah sallam melewati Abu Hurairah, wa huwa yaghrisu ghursan, ketika itu Abu Hurairah sedang menanam sesuatu dari tumbuh-tumbuhan. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah, Ya Aba Hurairah, ma alladhi tagrisu? Wahai Abu Hurairah, apa sih yang kamu sedang menanamnya? Qultu girasan li, kata Abu Hurairah kepada Nabi SAW, aku sedang menanam tanamanku ya Rasulullah. Qal, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Hurairah, ala adulluka ala ghirasin khairin laka min hadha? Maukah engkau aku tunjukkan satu tanaman yang lebih baik daripada tanamanmu ini yang sedang kamu tanam? Qal bala ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ya silakan Rasulullah, aku mau. Ya, berikan informasi pada aku. Apa tanaman yang lebih baik dari yang sedang aku tanam ini? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Katakanlah, ucapkan empat kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasu laka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Niscaya akan ditanam untukmu setiap kalimat tadi itu, ditanam satu pohon di surga. Jadi kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini empat kalimat. Ya. Setiap kali seorang mengucapkan kalimat ini, ya, ditanamkan untuk orang ini satu pohon bagi setiap kalimat ini. Maka jangan gampangkan, jangan remehkan zikir-zikir yang mudah. Ya, ini satu fadilah. Ya. Keutamaan orang yang memperbanyak membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak. Karena kalimat-kalimat ini kalimat yang pertama mensucikan Allah Ta'ala. Ketika Anda mengatakan subhanallah, itu artinya Anda sedang mensucikan Allah Ta'ala dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak layak yang dinisbahkan kepada Isa, kepada Allah Ta'ala. Maka kita mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari mempunyai anak. Kalau ada orang mengatakan Allah memiliki istri, kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari memiliki istri. Kalau ada orang mengatakan bahwa innallaha faqirun, sebagaimana dikatakan oleh orang Yahudi, sesungguhnya Allah itu miskin, fakir, wa nahnu aghniya, dan kami yang kaya, kata mereka. Maka kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari kemiskinan. Dan seterusnya. Ya, setiap sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah oleh kaum musyrikin, ya, yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, maka dengan mengucapkan subhanallah, artinya kita sedang mensucikan Allah dari ucapan-ucapan orang-orang kafir tersebut. Ya, dari sifat-sifat yang buruk yang mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini artinya kita sedang menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang sempurna. Setelah kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela yang dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin, karena Allah Maha suci dari itu semuanya, kemudian kita menetapkan kesempurnaan hanya untuk Allah dan mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ya, karena dia yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Ini makna dari alhamdulillah. Kita sedang memuji Allah Ta'ala, menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang terpuji. Wa la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sedang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahwa tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Siapapun dia dan apapun dia, selama dia selain Allah kemudian disembah, maka penyembahan kepada selain Allah ini adalah batil. Tidak benar. Dia tidak berhak untuk disembah. Makanya hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat. Ya, jangan sampai kita ini terjerumus dalam dosa besar. Terkadang kita jumpai dan kita lihat ada yang sebagian kaum muslimin yang datang ke kuburan, kemudian sujud kepada kuburan, ya, atau meminta-minta kepada kuburan itu. Hati-hati, ya. Ini perbuatan besar, ya, perbuatan yang menjerumuskan kepada dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang telah mati itu, siapapun dia tadi itu, wali atau nabi atau yang lainnya, mereka sudah meninggal, tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang hidup. Ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang hidup. Maka minta kepada Allah, Zat yang Maha Hidup. Jangan meminta kepada selain Allah. Walaupun orang itu mulia, orang itu wali, orang itu nabi, orang itu rasul, tidak boleh meminta pada mereka. Ya. Minta pada Allah Ta'ala. Karena berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Meminta kepada selain Allah, ini adalah perbuatan syirik besar, bukan syirik kecil. Ini kalimat La ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Ketika seorang mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu secara fitrah dia, dia mengakui kebesaran Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala Zat yang paling besar. Ya. Zat yang paling besar. Tidak ada yang sama dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka ditanamkan untuknya di surga sebatang pohon. Dan jangan dikira pohon di surga sama dengan pohon yang di dunia ini. Namanya sama, tapi bentuknya beda. Ya. Bentuknya beda. Kemudian di antara keutamaan kalimat Tauhid, La ilaha illallah, adalah bahwa kalimat La ilaha illallah afdalul a'mal. Dia adalah amal perbuatan yang paling afdal. Ya, dan ingat bahwa amal kita ini ada amal-amal hati seperti keikhlasan, keimanan, ketakwaan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ya, benci kepada kekufuran, ya, dan yang lainnya. Ini adalah amalan-amalan hati. Kemudian ada amalan lisan, yaitu ucapkan kalimat tauhid, berzikir, sholat dan membaca bacaan-bacaan sholat. Ini semua ibadah. Dan lisan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada amalan seluruh anggota badan. Ya. Ada amalan-amalan seluruh anggota badan. Ya. Jadi amal-amal itu ada amal hati, ada amal lisan, dan ada amal seluruh anggota badan. Jadi amal yang paling afdol adalah qaulu la ilaha illallah. Ya. Wa aktsaruha tad'ifan lil hasanat. Dan kalimat la ilaha illallah ini, ya, melipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang mengucapkannya. Ya. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah ini ta'dilu itqar riqab. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini sama dengan membebaskan budak. Nilainya, ya, sama dengan membebaskan budak. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah tamhud dzunub wal khotoya. Dia penghapus dosa dan kesalahan. Wa yahirzun minasyaiton. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah benteng seorang hamba dari godaan syaitan. Mana dalilnya? dari keutamaan-keutamaan ini, dalilnya ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minas syaitan yawmahu dhalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalika. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, para siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, yang mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid ini, ya, fi yaumin mi'at marrah, setiap hari dia baca atau satu hari dia baca 100 kali. Kanat lahu adla ashri riqabin, maka sama dengan dia memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus darinya 100 dosa dan kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minas syaitan, dan kalimat tersebut yang diucapkannya itu adalah sebagai benteng baginya dari godaan syaitan pada hari itu sampai sore hari, ya, yaumahu dhalika hatta yumsiya. Jadi kalimat akan membentengi orang tersebut dari godaan-godaan syaitan sampai sore hari. Walam yati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tiada seorang pun yang datang dan membawa yang lebih afdal dari apa yang dikerjakannya tersebut, illa ahadun amila aktsara min dzalika, kecuali kalau ada orang yang baca lebih dari 100 kali, lebih dari apa yang dia amalkan itu. Nah, ini keutamaan dari kalimat, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini, ya, juga kalimat yang seorang misalnya belum berbuat apa-apa dari amal kebaikan, dia bisa masuk surga hanya dengan kalimat ini, ya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ja'a rajulun min bani an-Nabit qabilin min al-Ansar, pernah datang seseorang dari bani Nabit, salah satu kabilah yang ada di Madinah. Lalu orang itu berkata, yakni kepada Rasulullah SAW, faqal asyhadu an la ilaha illallah wa annaka 'abduhu wa rasuluhu, ya, aku bersaksi bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa engkau wahai Muhammad adalah rasul utusan Allah. Thumma taqaddama faqatala hatta qutila, kemudian dia maju dalam peperangan dan pertempuran sampai dia terbunuh. Dia belum beramal sesuatu apapun kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar berita orang ini yang baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah, kemudian dia ikut terjun dalam peperangan dan dia terbunuh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, amila hadza yasiran wa ujira katsiran, orang ini dia mengerjakan amal sedikit, hanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah, dan dia diberikan pahala yang besar. Ya. Nama orang ini adalah Usairim Bani Abdul Ashhal. Ketika perang Uhud, ya, kabilahnya tidak tahu bahwa dia masuk Islam. Sepengetahuan kabilahnya bahwa Usairim ini belum memeluk Islam. Tapi subhanallah dia datang menemui Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dia mengatakan dalam riwayat yang lain, apakah aku masuk Islam baru kemudian aku ikut perang, atau aku ikut perang baru kemudian aku masuk Islam? Kata Nabi SAW, masuk Islam dulu baru ikut perang. Maka dia kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa diketahui oleh kaumnya. Selesai perang Uhud, dicarilah ya orang-orang yang terbunuh dari kaum muslimin. Ada sekitar 70 orang. Nah, salah satunya adalah Usairim ini. Sehingga kabilanya heran. Ya, ternyata mereka menemukan Usairim yang meninggal. Hanya mereka tanya kepada Rasulullah SAW, ya, kita mendapatkan jenazahnya Usairim. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia ikut peperangan. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Dia hanya beramal sedikit tapi dia dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan berguguran dosanya, ya. Di antaranya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatil waraqi. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu pohon yang daun-daunnya kering. Fa darabaha bi asaha bi asahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pohon yang daun-daunnya kering itu dengan tongkatnya. Fa tanatharul waraqu. Maka daun-daun itu jatuh berguguran. Kemudian beliau berkata, faqal, inna, bahwasanya ucapan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sesungguhnya empat kalimat ini, la tusaqitu min dhunubil abdi kama tasaqata waraqu hadis syajarah. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ini akan menggugurkan dosa seorang hamba sebagaimana ya pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Ini diantara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia menggugurkan dosa orang yang mengucapkannya. Apalagi kalau dia mengucapkan empat kalimat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau dia bolak-balik pun boleh. Ya. Karena kata Nabi alaihissalam, tidak ada pengaruh ketika seorang membaca kalimat, empat kalimat ini, mana yang didahulukan itu tidak berpengaruh. Intinya, ada empat kalimat ini. Dan ini menunjukkan keutamaan empat kalimat tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sementara itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya, biar tidak terlalu banyak, ya, tapi sedikit, namun bisa lebih berkesan, bisa lebih diingat, ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, aku luka lihada, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kami kembalikan kepada Abu Ayyub untuk melanjutkan acara ini. Wallahu taala a'lam.
1: Demikianlah ikhwah teriman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan keutamaan kalimat La ilaha illallah telah disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Dan keutamaan-keutamaan dari kalimat La ilaha illallah ini masih akan dilanjutkan atau disambung di keutamaan-keutamaan berikutnya pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan pada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 0873x04x846. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, kami akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, bolehkah kita berkumpul bolehkah kita berasumsi kepada seseorang dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang aman? Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Ya sebetulnya dalam pertanyaan ini kita bisa melihat orang itu. Ya. Apakah orang ini ya membawa manfaat atau mudarat, ya, sehingga seorang lebih tahu tentang siapa yang dia akan bersikap demikian, ya, ya, siapa yang dia bersikap demikian, kan dia lebih tahu tentang manusia-manusia yang dia bergaul dengan mereka. Dalam kondisi tertentu ya boleh saja, ya, dalam rangka kita menyelamatkan diri kita untuk keamanan dalam diri kita. Ya, maka insya Allah hal tersebut tidak mengapa selama kita juga tidak melanggar apa aturan-aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz mengenai zikir yang disampaikan Ustaz tadi, yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dibaca 100 kali ya setiap pagi, ini akan dilindungi dari setan sampai sore. Bagaimana dengan sore harinya Ustaz, apakah dianjurkan juga untuk membaca amalan tersebut supaya dilindungi hingga pagi harinya, atau hanya dibaca pagi saja Ustaz? Silahkan Ustaz.
0: Baik, yang dipahami dari hadis Nabi SAW tersebut, bacaan ini dibaca di awal siang hari, ya. Jadi sampai di sore hari. Dan sebetulnya sore hari dalam bahasa Arab itu mencakup malam hari, ya. Ini yang perlu dipahami, ya. Sampai sore harinya itu termasuk malam hari. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk disebut sore hari itu sampai jam 12 malam. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Sini sudah mencakup. Kemudian ada juga bacaan yang lain, ya, yang dengannya Allah melindungi seorang hamba dari, ya, dari mulai matahari terbenam sampai pagi hari. Yaitu apa? Dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Kita dianjurkan baca di malam hari. Ya, maka dianjurkan misalnya setelah sholat maghrib, setelah zikir, ya, kita baca itu, ya, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, ini kita dianjurkan membacanya. Itu akan Allah melindungi kita dengan membaca dua ayat itu sampai pagi hari. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dan dua ayat itu adalah amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz masih berkaitan dengan zikir dari pertanyaan sebelumnya Ustaz. Dikatakan dalam hadis tadi itu bisa dibaca lebih dari 100 kali ya. Apakah memang demikian Ustaz? Artinya dikatakan bahwa hanya orang yang bisa, yang akan lebih utama dari dia apabila seorang tersebut membaca lebih banyak dari yang dibaca dia. Maka apakah berarti boleh membaca lebih dari 100 kali Ustaz? Silahkan.
0: Baik, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama ya. Karena tadi disebutkan oleh Nabi SAW, kecuali orang yang mengamalkan yang lebih dari apa yang diamalkan oleh orang itu. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, ya, boleh menambah lebih dari 100. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan menambah yaitu amal-amal soleh lainnya. Ya, amal-amal kebaikan yang lainnya. Jadi itu yang ditakwilkan atau ditafsirkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh menambah bilangan. Sebagian ulama mengatakan tidak menambah bilangan, cuma menambah dengan amal-amal soleh yang lainnya. Atau zikir-zikir mungkin yang lainnya. Inti amal soleh selain itu. Ya, ini dua pendapat para ulama. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan berkaitan dengan salah satu zikir tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan perjumpaan kali ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam di perjumpaan kali ini. Silahkan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi terakhir, dua pendapat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz milih yang mana? Saya milih angka 100. Karena itu angka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau seorang mau nambah dengan amal-amal yang lain, itu tafsir yang kedua lebih utama bagi saya. Ya, jadi angkanya tetap 100, kemudian kita menambah dengan amal-amal kebaikan yang lainnya atau zikir-zikir yang lainnya. Ada zikir pagi hari, ada zikir petang hari, ya, ada baca Quran dan yang lainnya. Baik kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan semoga dengan kajian ini menambah keyakinan kita akan keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, dan keutamaan-keutamaan yang demikian besar yang ada pada kalimat la ilaha illallah apabila kita betul-betul mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dan kita yakini apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita wujudkan dalam amal perbuatan kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah, ya, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak meminta di kuburan, tidak meminta kepada patung-patung, tidak meminta kepada ruh-ruh nenek moyang, na'udzubillah, ini semua perbuatan-perbuatan syirik. Tapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ada sebagian orang yang memang mengajarkan kesyirikan pada sebagian kaum muslimin. Ya, bahkan saya melihat di video, cuplikan video, ya, ketika orang akan datang ke satu kuburan, disuruh sujud. Dari depan pintu kuburan itu disuruh sujud. Jalan dengan merangkak menuju kuburan. Na'udzubillah. Ini perbuatan syirik. Ya, dan tidak boleh seorang muslim melakukan hal ini. Ya. Dan jangan mau kita ditipu, dibohongi. Ya. Dan ucapan bahwa orang ini Masya Allah, kamu masuk surga gara-gara orang ini. Ya. Dia nanti akan berikan syafaat padamu. Ya, dah benar. Ya. Beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ini hal-hal yang penting untuk kita ingatkan ya kepada sebagian kaum muslimin yang mungkin tertipu dengan propaganda-propaganda syirik untuk mengagungkan orang-orang tertentu, person-person tertentu dari umat ini. Ya, hati-hati bahaya, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Baik, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah menganugerahkan kita bagian-bagian dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena kita mengucapkannya dengan benar, kita jujur dalam mentauhidkan Allah dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami aturkan jazakumullah khairan kepada semua yang ikut andil di dalam penyiaran ya kajian ini. Semoga menjadi amal jariah, amal yang bermanfaat bagi kita setelah kita wafat meninggalkan dunia ini. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bama Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala atas kehadirannya di Surya Aliman TV, atas kajian yang telah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kajian yang sama pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di kesempatan kali ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kali iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.
1: Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya sunnah.

0: lasyadid. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: عليكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفة حمبا الله الله سبحانه وتعالى برفرمن حمبا الله عباد الرحمن mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salaman, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan lebih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu, Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wa min

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal soleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
3: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
5: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nutiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini, Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla 'an nafsihi wa 'an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda', fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi SAW mengajarkan agar ketika menghadiri Jum'atan, kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawma al-jum'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nadzara Allahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballigha."
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan, juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran falma'u tahurun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus

kencang. Kedelapan, melaksanakan sholat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا
1: جهيا سنة
2: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau Al-Sallatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi Al-Sallatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya Sunnah.

0: mali wal ahli.
1: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
2: Ma yaquluhu idza tas'aba 'alayhi amr.

0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ma yaquluhu 'inda al-qiyam min al-majlis. Subhan

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu
4: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
3: wa idza

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: mengudara dari Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiya al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. PBB sebut 40% dari lebih 1 juta pengungsi Lebanon telah kembali ke rumah. Melansir Suara Surabaya, juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Stefan Dujarric menyatakan sekitar 40% dari lebih 1 juta warga yang mengungsi akibat serangan Israel di Lebanon kini telah kembali ke daerah asal mereka. Stefan Dujarric menjelaskan data tersebut berdasarkan laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM yang menilai kepulangan para pengungsi menjadi langkah penting menuju proses pemulihan di Lebanon. Meski demikian, PBB menegaskan ratusan ribu warga lainnya masih mengungsi dan tetap bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. PBB juga menekankan proses kepulangan para pengungsi harus berlangsung secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta diiringi dengan akses terhadap bantuan kemanusiaan dan layanan dasar bagi masyarakat yang kembali ke tempat tinggal mereka. Sementara itu, Program Pangan Dunia atau WFP bersama para mitranya terus menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah di Lebanon Selatan yang sulit dijangkau, guna membantu masyarakat yang terdampak konflik. Minat masyarakat gunakan kereta api meningkat saat libur sekolah. Melansir Antara Jawa Timur, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyatakan minat masyarakat menggunakan kereta api selama masa libur sekolah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Tohari menjelaskan sejak awal masa libur sekolah pada 19 hingga 30 Juni 2026 tercatat sebanyak 106.110 penumpang tiba di wilayah Daop 7 Madiun, sedangkan jumlah penumpang yang berangkat mencapai 104.317 orang. Puncak arus kedatangan dan keberangkatan terjadi pada Minggu 28 Juni dengan lebih dari 10.000 penumpang datang dan 10.000 penumpang berangkat dalam satu hari. Tingginya animo masyarakat didukung oleh program diskon tiket kereta api yang berlaku untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026 dengan hampir 47.000 tiket telah dipesan oleh masyarakat. KAI Daop 7 Madiun mengimbau seluruh calon penumpang agar datang ke stasiun paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan serta memperhatikan petunjuk petugas mengingat saat ini masih berlangsung penataan dan revitalisasi stasiun Madiun untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda. Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas sedang hingga disertai petir. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Umroh Bersama Al-Iman. Kabar gembira bagi para perindu Baitullah, Umroh Super Hemat kini sudah dibuka. Program 9 hari mulai dari Rp28,9 juta. Dan program 12 hari mulai Rp31,9 juta. Jadwal sudah tersedia, kuota terbatas. Jangan tunggu hingga penuh, insya Allah sekali niat Allah bukakan jalannya. Hubungi kami sekarang juga di nomor 08-138-24x846 dan amankan kursi umroh Anda. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: من الشيطان الرجيم
5: وإذا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

تسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه

أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَامًا

يا عبادي لا خوف عليكم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita semua untuk bisa kembali mengkaji bersama sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin atau yang biasa dikenal dengan kitab Muamalatul Hukam fi dhawil kitabi wa sunnah, yang merupakan buah karya ilmiah oleh salah seorang ulama yakni Al-Syekh Al-Doktor Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Tidak lupa salam beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Buniman, pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan siang yang baik ini kita akan mengakhiri fasal yang ketujuh dengan satu bahasan penting yang merupakan bahasan tambahan yang dihadirkan oleh Asy-Syaikh Al-Mu'allif Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, yang mana di bahasan ini beliau akan menjelaskan, akan menerangkan kepada kita siapa orang yang pertama kali mencetuskan, yang memulai mencela pemimpin kaum muslimin. Siapa itu orangnya? Ya. Ketika kita melihat ya bahwasannya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh para ulama kita yang sampai sanadnya kembali kepada para sahabat dalam masalah al-muamalah, maka kita menjumpai bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bersepakat bahwa di dalam bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin tidak boleh seorang muslim atau kaum muslimah itu mencela, menghina, mengumbar aib, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Nah, di sini akan dijelaskan kepada kita bahwa dalam sejarah ya perjalanan umat ini ya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka di sana muncullah berbagai macam hal-hal yang baru, berbagai macam pemikiran atau manhaj yang menyimpang, yang di antaranya adalah manhaj orang-orang yang suka untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya. Siapa orang yang pertama kali mencela pemimpin kaum muslimin dalam sejarah Islam? Karena ini merupakan perkara yang terlarang dalam agama. Siapa yang pertama kali memulai? Siapa yang pertama kali memunculkan ya perkara yang sudah dilarang oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin. Faqala al-mu'allifu rahimahallahu ta'ala, man bada'a bitta'ni ala a'immatil muslimin, ya, siapa orang yang pertama kali mencela, menghina, menjelek-jelekkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, at-ta'nu fil umara'i tahta syi'aril amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar bid'atun sabaiyah. Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, ya, yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan amar ma'ruf nahi munkar, itu merupakan bid'atun sabaiyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sabaiyah, oleh golongan sabaiyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi munkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pula ajaran, ya, ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat, bukan. Akan tapi mencela para pemimpin, menghina mereka, menjelek-jelekkan mereka, ini adalah merupakan perbuatan baru yang diada-adakan, yang dibuat, yang diprakarsai oleh orang-orang sabaiyah. Siapa mereka sabaiyah? Ibtada'aha Abdullah ibn Saba. Sabaiyah itu adalah mereka pengikut Abdullah bin Saba. Dan yang pertama kali memulai mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, itu adalah Abdullah ibn Saba. Apa tujuannya? Abdullah bin Saba memunculkan hal baru ini yang tidak diajarkan oleh Nabi, demikian pula tidak disampaikan, tidak diajarkan, tidak diamalkan oleh para sahabat, karena ini adalah perkara yang terlarang, ini adalah perkara yang baru dalam agama. Tujuan Abdullah bin Saba melakukan hal tersebut adalah li tafriqil ummah, satu, untuk memecah belah umat, menjadikan umat ini tidak percaya lagi kepada pemimpinnya. Hilang rasa hormat kepada pemimpin. Hilang rasa ta'zimnya kepada pemimpin. Hilang ketaatan kepada pemimpin. Hilangnya bai'at. Umat terpecah-pecah. Wa isy'ali al-fitani baina abna'iha. Yang kedua, ya, ini dalam rangka untuk menyulut api-api fitnah di antara umat Islam itu sendiri. Otomatis ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya, bahkan pemimpin itu didustakan oleh rakyatnya, tidak ditolong dalam urusan kebaikan, dan seterusnya, maka ini akan menjadi pergolakan tersendiri dan merupakan cikal bakal fitnah di negeri tersebut. Wakala nitaju bid'atihi halih, dan, ya, hasil dari bid'ahnya ini, yaitu mencela pemimpin yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, apa hasilnya? Qatlu khalifatil muslimina Uthmana ibn Affan radhiyallahu anhu, yaitu terbunuhnya khalifah sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hasilnya, ini goalnya dari apa? munculnya ujaran-ujaran celaan, ujaran-ujaran penghinaan kepada pemimpin. Ya, pemimpin diejek, pemimpin dicela, pemimpin dihina, dikata-katai, dan seterusnya dicari keburukan-keburukannya, dan itu akan menjadikan rakyat, masyarakat semuanya hilang kepercayaannya kepada pemimpin. Hilang thiqahnya, hilang ta'zimnya, hilang ihtiramnya. Sehingga mereka akan tergerak untuk mengambil alih kekuasaan tersebut dengan cara memberontak. Ketika sudah terjadi pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, maka disitulah nantinya muncul berbagai macam api fitnah. Dan di zaman itu, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan inilah buah hasil dari at-ta'nu fil umara, yaitu mencela pemimpin. Ini hasilnya. Qala Ibnu Asakir fi tarikh Dimashq, kemudian dinukilkan oleh al-muallif rahimahullah ucapan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Kata beliau rahimahullah, Abdullah bin Saba alladhi yunsabu ilayhi as-Saba'iyyah wa huwa al-ghulatu min ar-Rafidhah asluhu min al-Yaman. Abdullah bin Saba yang merupakan orang yang dinisbatkan kepadanya kaum Saba'iyyah. Kaum Saba'iyyah, kelompok Saba'iyyah atau sekte Saba'iyyah. Siapa mereka? Siapa kelompok ini? Huwa al-ghulatu min ar-Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang ghulu. Ya. Dari kalangan siapa? Orang-orang Rafidhah. Asluhu min ahli Yaman. Abdullah bin Saba ini ia adalah orang Yaman. Wa kana yahudiyan. Dan dia adalah seorang Yahudi. Ya, dia adalah seorang Yahudi. Aslinya Yaman dan dia merupakan orang Yahudi. Wa adhhara al-Islam, dan dia menampakkan keislamannya. Wa tafa bilad al-muslimin, dan ia ya keliling ke negeri-negeri kaum muslimin. Apa tujuan keliling dia? Ya, pergi ke satu negeri ke negeri yang lain. Liyunfitahum an ta'atil a'immah. Tujuannya adalah untuk ya memalingkan kaum muslimin dari ketaatan kepada pemimpinnya. Wa yadkhilu bainahum asy-syarr, dan ya tujuan dari dia mengelilingi negeri kaum muslimin adalah untuk memasukkan keburukan di tengah-tengah mereka kaum muslimin. Wa qad dakhala Dimashq lidzalik, dia pernah masuk negeri Damaskus dengan tujuan mengajak kaum muslimin untuk menentang pemimpinnya, juga dengan tujuan untuk menebar keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Fi zamani Utsman ibn Affan, ya, Abdullah bin Saba ini dia pernah pergi ya ke Damaskus di zamannya Utsman bin Affan. Qultu, aku mengatakan, yaitu penulis kitab ini, Tafa ibn Saba al-bilad lidzalik. Abdullah bin Saba ini ya dia sengaja mengelilingi negeri-negeri Islam dengan tujuan untuk memalingkan kaum muslimin dari pemimpinnya dan menebar keburukan. Fabada bil Hijaz, maka ia pun mulai dari negeri Hijaz terlebih dahulu, thumma al-Basrah, kemudian ke Basrah, ya kan? Thumma al-Kufah, kemudian ke Kufah, thumma al-Syam, kemudian dia pun juga mendatangi negeri Syam. Fa akhrajahu ahluha minha. Kemudian yang terjadi ketika Abdullah Saba ini, ya Abdullah bin Saba ini, dia mendatangi Hijaz, Basra, Kufa, Syam, dia ditolak oleh apa? Masyarakatnya. Dia ditolak oleh penduduk negeri tersebut. Fa tamsar. Kemudian dia pun lantas apa? Datang ke negeri Mesir. wazana anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yarji. Dan dia ya mengklaim bahwasannya Muhammad itu nanti akan kembali di akhir zaman. Wa huwa ahqqu birruju' min Isa alaihi salam. Sedang Muhammad itu ya sebagaimana sangkaan Abdullah bin Sabah ini, dia adalah orang yang paling berhak untuk kembali di akhir zaman daripada Isa alaihi salam. Jadi di antara perkara akidah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah di tengah-tengah masyarakat Mesir pada waktu itu adalah keyakinan akan kembalinya Rasulullah di akhir zaman, ya, dan itu ya didakwahkan, disebarkan oleh Abdullah bin Sabah ke setiap penduduk wilayah Mesir. Faqubila dzalika minhu. Nah, pendapat dia, keyakinan dia ini itu diterima ternyata oleh masyarakat Mesir. Thumma za'ama anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ardahu wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun juga menganggap bahwasannya ya Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang diberikan wasiat sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ba'da dzalik, kemudian dia pun mengatakan setelah itu ya, setelah dia berhasil menyebarkan akidahnya yang rusak dari mulai kembalinya Muhammad di akhir zaman hidup kembali, atau pada titik bahwasannya Ali itu merupakan apa, orang yang paling berhak dan layak untuk jadinya sebagai khalifah daripada Utsman, ya, sampai-sampai dikatakan wasiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya orang yang mendapatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ba'da dzalik, kemudian dia pun mengatakan man azlamu mimman lam yujis wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wafada ala wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tanawala amra al-a'immah. Kemudian dia mengatakan ya, setelah berhasil membuat keyakinan baru di tengah-tengah kaum Mesir pada waktu itu, dia mengatakan siapakah orang yang paling zalim ya daripada orang yang tidak membolehkan wasiyah Rasulullah, yaitu Ali maksudnya, untuk memegang tampuk kekhilafahan. Wa wafada ala wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang dia itu mengambil alih ya kepemerintahan yang seharusnya diberikan kepada Ali. Ya, ini merupakan satu kebohongan besar yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah untuk mempengaruhi kaum muslimin untuk apa, mereka tidak lagi mempercayai pemimpinnya.

Kemudian dia mengatakan, ya, sebagaimana di sini disebutkan, "Tsumma tanawala amral ummah." Kemudian, ya, Abdullah bin Sabah ini dia memegang urusan umat di kawasan Mesir tersebut. Artinya banyak orang-orang Mesir itu yang terpukau dengan pemikirannya, yang terhasut dengan fitnah-fitnah yang ia bawa, dan juga banyak sekali di antara mereka yang mengikuti pemikiran dan akidahnya. Tsumma ba'da dzalika qaal, kemudian dia mengatakan, ya, terkait dengan Khalifah Utsman, "Inna Utsman bin Affan qad jama'a amwalan akhadhaha bighairi haqqiha." Utsman bin Affan ini sungguh telah mengumpulkan harta-harta rakyat, ya, dan mengambil harta tersebut tanpa ada alasan yang benar. "Wa hawa wasiyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushiru ila Ali bin Abi Thalib fanhahu fi hadzal amr fahrikuh." Ya, kemudian dia mengatakan kepada masyarakat, ini adalah, ya, orang atau wasiat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan, ya, tanpa kekuasaan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. "Fanhahu fi hadzal amr fahrikuh." Oleh karena itu, kalian wahai manusia, bangunlah dari perkara ini. Sadarlah kalian dari perkara ini dan gerakkanlah apa menjadi usaha-usaha kalian. "Wabda'u bitta'ni 'ala umara'ikum." Mulailah kalian dengan mencela pemimpin-pemimpin kalian. "Wa akhirul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Dan, ya, tunjukkan itu amar ma'ruf nahi munkar. "Wastamilun nasa wad'uhu ila hadzal amr." Dan, ya, ajak mereka manusia untuk mengikutimu. Demikian pula sebarkan secara luas, ya, dakwah-dakwah kita ini. Jadi inilah Abdullah bin Sabah, ya, yang merupakan tokoh pertama yang membuat sunnah sayyi'ah. Tokoh pertama, orang pertama yang memulai mencela pemimpin kaum muslimin dalam sejarah ini. Dan ini merupakan salah satu, ya, bentuk dosa. Dan apa yang ia dapatkan jauh lebih besar di akhirat kelak, ya, daripada apa yang ia dapatkan di dunia. Karena setiap orang yang mengikuti jejaknya, yang mencela pemimpin, maka dosanya dia pun juga akan diberikan kepada Abdullah bin Sabah wal iyadhu billah. Kemudian dikatakan, "Fabatha du'atan wa kataba man kana istufsida fil amsar wa katabuhu wa da'u fi sirri ila ma 'alayhi ra'yuhum." Maka, ya, ia pun menyebar para dai-dai pengikutnya, yaitu pengikut Abdullah bin Sabah, dan dia menulis kepada orang-orang yang rusak di negeri Mesir tersebut atau di semua negeri, ya, mereka disampaikan kepada mereka orang-orang yang rusak surat dari Abdullah bin Sabah. "Wa katabuhu wa da'u fi sirri ila ma 'alaihim ra'yuhum." Dan, ya, Abdullah bin Sabah ini kembali lagi menulis apa yang bisa menjadikan mindset kaum muslimin berubah di setiap negerinya terhadap pemimpinnya, yaitu Utsman bin Affan. Dan mereka menyeru, ya, fisir dalam kondisi, ya, sembunyi-sembunyi kepada pemikiran dia, yaitu apa? Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. "Wa adharul amra bil ma'ruf." Dan seolah-olah dia pun menunjukkan bahwasannya ini adalah perkara yang ma'ruf, diperintahkan oleh agama. "Wa ja'alu yaktubuna ila al-ansari bikutubin yada'unaha fi uyubi wulatihim." Dan mereka menulis kitab-kitab ke seluruh penjuru negeri di waktu itu dengan kitab-kitab yang ditulis oleh dia yang membahas tentang aib-aib pemimpin.
wa yukatibuna ikhwanahum bimithli dzalik, dia pun ya dan pengikutnya juga menulis kepada saudara-saudara mereka tulisan-tulisan yang menjelekkan pemimpin. Fakataba ahlu kulli musrin fihim ila ahli musrin akhar ma yasna'un, ya, maka dia pun ya menulis satu tulisan yang ia tujukan ya kepada beberapa penduduk, sampai-sampai masing-masing penduduk yang sudah menerima tulisan dan buku-buku yang ditulis oleh Abdullah bin Sabah ini ya, mereka saling bertukar pikiran begitu. Fayaqra'uhu ula'ik fi amsarihim, mereka pun membaca buku ini di negeri mereka. Wahula'ik fi amsarihim, dan juga di negeri yang lain para penduduknya pun juga membacanya. Hatta tanawalu bidzalikal madinah wa as'aul arda idahatan, sampai-sampai apa yang sudah menjadi konspirasi Abdullah bin Sabah ini mencari masa untuk menjalankan ide pemikirannya dalam pemberontak, maka yang terjadi adalah kebanyakan kaum muslimin yang berada di luar kawasan Madinah pada waktu itu terpengaruh ya dengan pemikiran Abdullah bin Sabah, sampai-sampai ya mereka menyebar berbagai macam berita-berita yang tidak benar. Lahum yuriduna ghaira ma yudhkhirun wa yusirruna ghaira ma yudun. Mereka ini, orang-orang Sabaiyah ini, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya ini ya menginginkan apa yang tidak sesuai dengan yang mereka tampakkan, atau ya mereka menyembunyikan apa yang mereka tampakkan. Fayaqulu ahlu kulli misrin, sampai-sampai ya penduduk masing-masing negeri itu mengatakan inna lafi afiyah mimma tuliya bihi haula illa ahli Madinah, ya kata dia, sesungguhnya kami ini ya benar-benar dalam penjagaan Allah dari ujian yang diujikan oleh Allah kepada mereka. Yang dimaksud adalah ahli Madinah. Fa innahum ja'ahum dzalika an jami' ahli al-amsar fa qalu inna la fi afiyah mimman nas. Ya, mimma an-nasu fihi. Kami ini masih alhamdulillah berada di atas penjagaan Allah dari apa yang diujikan kepada sebagian manusia, yaitu di kota Madinah. Fa'atau Utsman, faqala ya amir al-mu'minin, ayatika 'an an-nas alladhi ya'tina? Qala la wallah, ma ja'ani illa as-salama. Ya, mereka mendatangi Utsman, mereka bertanya, wahai amirul mu'minin, apakah sudah datang kepada Anda sebagaimana yang telah datang kepada manusia-manusia itu? Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Abdullah bin Sabah tentang ya penjelekan, pencelaan kepada Khalifah Utsman ibn Affan. Makanya Utsman ibn Affan dia mengatakan apa? La wallah ma ja'ani illa salama. Tidak, belum datang sahabat, belum datang kepadaku demi Allah ya. Apa yang ma ja'ani illa salama? Tidaklah yang datang kepadaku itu kecuali apa? Selamat. Artinya semua baik-baik aja. Tidak ada masalah di berbagai macam negeri dan semuanya pun juga sudah mulai mengetahui bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan. Qalu fa inna qad atana wa akhbaruhu bil ladzi asqatu ilaihim. Nah, mereka ini siapa? Orang-orang Sabaiyah ya yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah ini mengatakan sesungguhnya kami itu mendapati apa? Tulisan-tulisan sebagian orang yang menjelek-jelekkan Anda pemimpin. Billadzi asqatu ilaihim, dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat Anda. Qala, ya, dia mengatakan fa antum syuraka'i wa syuhudu al-mu'minin fa ashiru alayya. Kalian semua yang ada di sini itu adalah ya sekutuku, itu orang-orang yang saya percayai. Wa syuhudul mu'minin, dan juga ya saksi-saksinya itu dari kaum mu'minin. Fa ashiru alayya, maka sampaikan kepadaku, musyawarahkan kepadaku apa solusi yang harus aku ambil. Ya, kalau mereka menjawab,
Nushiru alaika an tab'atsa rijalan mimman tathiqu bihim minan nas ila al-amsar hatta yarji'u ilaika bi akhbarihim. Ya, kami memberikan satu ide, ya, kata mereka ini orang-orang Sabaiyah yang memang dari awal membuat konspirasi besar bagaimana menjatuhkan Khalifah Utsman bin Affan dari kekuasaannya. Kami memberikan satu usulan, ya, yaitu apa? Anda hendaknya mengirim para utusan itu dari kalangan orang-orang yang sudah Anda percaya tersebut kepada penduduk kota Mesir. Hatta yarji'u ilaika bi akhbarihim, yang nantinya mereka pun akan kembali dengan membawa kabar kebenaran apa yang terjadi di negeri tersebut. Fada'a Muhammad bin Salama fa arsalahu ila al-Kufa wa arsala Usama bin Zaid ila al-Basra wa arsala Ammar bin Yasir ila Misr wa arsala Abdullah bin Umar ila al-Syam wa farraqa rijalan siwahum faraja'u jami'an qabla Ammar. Yang terjadi adalah ketika sang Khalifah Utsman bin Affan tadi menerima masukan dari mereka, pengurus Sabaiyah tersebut, maka dia langsung serta-merta memerintahkan kepada Muhammad bin Maslamah, ya, untuk pergi ke Kufah. Kemudian pula dia meminta Usama bin Zaid untuk pergi ke Basrah. Dan juga meminta Ala bin Yasir untuk pergi ke Mesir. Sebagaimana halnya memerintah Abdullah ibn Umar, ya, pergi menuju negeri Syam. Wa farraqa rijalan siwahum faraja'u jami'an qabla Ammar. Ya, kemudian setelah ada sosialisasi dari pemulihan siapa-siapa yang diutus oleh Khalifah Utsman ke beberapa negeri, maka tidak lama para utusan ini pada kembali datang, ya, hendak menyampaikan kabar-kabar dari luar kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kecuali, ya, satu di antara mereka yang belum balik. Ya, tadi kan disebutkan apa? Ada Muhammad bin Maslama, ada Usama bin Zaid, ada Amr bin Yasir, ya. Demikian pula ada Abdullah bin Umar, ya. Dari keempat orang ini yang kembali hanya tiga, ya, sisa satu. Dia mengatakan faraja'u jami'an qabla Ammar. Nah, orang-orang yang tadi diutus oleh Utsman bin Affan itu semua sudah pada kembali, ya, kecuali satu, yaitu Ammar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ayuhan nas, wallahi ma ankarna syai'an wala ankarahu a'lamul muslimin wala awamuhum. Jadi ketika para utusan tadi, investigator, ya, bahasa kita, ketika sudah balik dari tempat yang ditugaskan di situ, maka mereka mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wallah ma ankarna syai'an wala ankarahu a'lamul muslimin wala awamihim, dan demi Allah, ya, tidak ada kami itu mengingkari sedikit pun dari kebaikan pemimpin, ya, demikian pula kami tidak mengingkari dari ulama-ulama muslimin serta penduduk umum mereka, yaitu kaum muslimin awam. Wa qalu jami'an, dan mereka mengatakan, al-amru amrul muslimin illa anna umara'ahum yastituna bainahum wa yaquluna 'alaihim. Ya, perintah itu adalah perintahnya pemimpin kaum muslimin. Ya, kecuali manakala pemimpin itu menjatuhkan, ya, apa yang seharusnya diberikan kepada mereka.

aw fajjihum illa kitabu kitabun min Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah yukhbiruhum anna Ammaran qad istamalahu qaumun di Misr. Ya, tidak ada yang mengagetkan mereka itu kecuali tulisan ya dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang mengkhabarkan bahwasannya Ammar bin Yasir ini mereka satu pendapat dengan apa yang dimiliki oleh kaum atau penduduk negeri Mesir. Waqad inqata'u ilaihi fihim Abdullah ibn Sauda, ya dari tokoh-tokoh Mesir ini yang mempengaruhi Ammar bin Yasir ini itu adalah Abdullah bin Sauda, Khalid bin Muljim, Saudan bin Hamran dan Kinanah bin Bisr. Yuridunahu ala an yaqula biqaulihim. Mereka menginginkan agar Ammar ini ya mengambil pendapat seperti pendapat mereka, yaitu tidak puasnya dipimpin oleh sahabat Utsman. Wa yaz'umuna anna Muhammadan rajul. Dan mereka meminta kepada Ammar ya agar apa yang menjadi keyakinan mereka yaitu kembalinya Muhammad di akhir zaman itu pun juga dibenarkan oleh Ammar bin Yasir. Wa yad'unahu ila khalqi Utsman. Dan kaum Sabaiyah ini pun menginginkan ya menyerukan dan mengajak kepada Ammar ini untuk melepaskan baiat setia kepada Utsman bin Affan. Wa yukhbirunahu anna ra'y ahli al-Madinati 'ala mithli ra'yihim. Dan mereka meminta kepada siapa? Ammar bin Yasir bahwasannya agar menyampaikan kepada umat secara umum kalau pendapatnya ahli Madinah itu sama dengan pendapat mereka orang Mesir dalam masalah ini. Kemudian ya di halaman yang terakhir disampaikan oleh al-muallif fa fara ahlu Misr fa hamu biqatli wa qatli ulaik. Maka ya ketika konspirasi yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah dengan pengikutnya Sabaiyah ini sudah mulai melebar, sudah mulai membesar, maka mulailah pemberontakan itu digerakkan oleh siapa? Abdullah bin Sabah. Fathara ahlu Misr, maka berjalanlah mereka penduduk Mesir menuju kota Madinah dan mereka menginginkan untuk membunuh Utsman. Ya, mereka menginginkan untuk membunuh semua apa yang selama ini diangkat oleh Utsman di beberapa tempat pemerintahan. Fanahahum anhu Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad ini melarang mereka penduduk Mesir untuk ya memberontak kepada pemimpinnya di kota Madinah. Wa qarra Ammaran ya hatta arada al-qafla fa hamala wa jahazahu bi amri Utsman. Kemudian dikatakan falamma qadima ala Utsman, kemudian ya tatkala Ammar ini ya kan yang tadinya Ammar ini ditahan kemudian dia itu diajak oleh kelompoknya Sabaiyah ini sampai dibawa ke Madinah. Kemudian ketika dia datang kepada Utsman, maka Utsman mengatakan, ya, ya bali qawan, qarafta anna Abi Lahab an qarafak wa ghadibta ala anna awta'aka fa anlafaka wa ghadibta ala anni akhattu laka bihaqtik walau bihaqtih Allahumma inni qad wahabtu ma baina ummati wa baini min mazlamatin Allahumma inni mutaqarribun ilaik biqamati hududik fi kulli ahad wa la ubali ukhruj anni ya Ammar fa kharaj fa kana idha laqiya al-awwama nadhaha an nafsi wa intaqala min dhalik. Nah, intinya dari yang disampaikan di sini bahwasanya ketika Ammar ya menemui Utsman bin Affan, maka sahabat Utsman bin Affan ini memberikan satu pelajaran kepada Ammar tersebut ya, yaitu apa? Ammar ini disuruh untuk keluar meninggalkan kota Madinah. Sampai-sampai ketika dia keluar dari ya istana khalifah, dari kepemerintahan, setiap kali bertemu dengan kaum muslim yang awan, dia pun ya merasa malu, dan juga Ammar ini dia berusaha untuk membela dirinya, dan kaum awam ya yang ada di kota tersebut yaitu kota Madinah

0: mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Ammar tersebut. Jadi Ammar bin Yasir ini dia memiliki satu pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas para sahabat di waktu itu. Di zaman Khalifah Utsman ya ada berbagai macam kemajuan dari sisi ya kepemerintahannya maupun dari sisi kemakmurannya ya. Walaupun hal itu tidak mengurangi kualitas maupun kuantitas ibadah mereka kepada Allah. Namun Ammar dia memiliki satu pandangan yang berbeda bahwasanya ya umat Islam ini mereka harus hidup di atas kezuhudan ya, di atas kezuhudan. Sehingga inilah salah satu perbedaan pandangan dari seorang sahabat tersebut dengan sahabat yang lainnya yang akhirnya dalam masalah kasus ini ya, pemberontakan yang terjadi itu dijadikan sebagai alat oleh Abdullah bin Sabah untuk memecah belah kaum muslimin khususnya di daerah Mesir ya. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini bahwasannya orang yang pertama kali dalam sejarah Islam memulai mencela pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, menghina pemimpin kaum muslimin itu adalah Abdullah bin Sabah yang kemudian diikuti oleh mereka Sabaiyah. Kemudian ya Abdullah bin Sabah dan pengikutnya ini ya memperalat sahabat yang mulia Ammar bin Yasir untuk memecah belah umat karena dia melihat ada satu perbedaan pandang di antara kalangan para sahabat dan inilah merupakan sifat liciknya Abdullah bin Sabah dan pengikutnya dalam waktu itu ya. Dan ini merupakan satu karakter khusus, satu ciri yang khusus bagi orang-orang yang memiliki pemahaman demikian, khususnya mereka orang Khawarij, yaitu mereka menggunakan celah-celah semaksimal mungkin untuk memperalat ya, untuk mendapatkan massa sehingga impian dan tujuan yang menggulingkan pemerintahan itu terwujud. Seperti dengan apa yang dilakukan Abdullah bin Sabah qatalahumullah. Ya, jadi ini kesimpulan dari bahasan terakhir yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim terkait dengan siapa orang yang pertama kali mencela, menghina dan menjelek-jelekkan pemimpin kaum muslimin, dia itu adalah seorang Yahudi, orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya yang mengenakan baju Islam hanya sebatas fisiknya. Adapun hatinya itu adalah Yahudi dan juga kekufuran yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah perkara yang paling mendasar yang harus kita ketahui bahwasannya mencela, menghina pemimpin bukan dari Islam, bukan merupakan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, melainkan itu adalah ajaran seorang Yahudi yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dia adalah Abdullah bin Sabah qatalahullah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Fikih jamak itu beda dengan fikih qasar. Jadi jamak itu gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa dilakukan di waktu pertama, namanya jamak taqdim. Bisa dilakukan di waktu kedua, namanya jamak ta'khir. Nah, jamak ini itu sebabnya tiga. Safar, matar, hajatun aridah. Safar itu sebabnya adalah safar. Safar. Yang kedua matar. Matar itu ya hujan. Karena hujan. Yang ketiga ada keperluan mendesak yang mengharuskan dia itu tidak bisa sholat pada waktu yang pas sesuai. Nah, itu jamak. Sedangkan qasar itu hanya untuk satu sebab, namanya safar, safar tok. Makanya antara jamak dan qasar itu menjadi menyatu apabila orang itu musafir. Apabila orang itu musafir. Dia pertama. Yang kedua, ini yang kedua. Masalah apakah dia itu sudah boleh mengambil hukum safar apa tidak? Ini kembali kepada khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Khilaf apa itu? Yani khilaf apa itu? Yaitu kapan? Yani kapan seorang itu bisa dikatakan lepas, dilepas gitu. Yani kapan orang itu dikatakan musafir kalau dilepas? Kapan orang itu dikatakan musafir? Kalau orang itu dikatakan musafir itu kapan? Kapan orang itu dikatakan sebagai musafir? Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat jumhur para ulama dan itu yang paling masyhur, apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tujuan perjalanan itu jauh. Syarat yang kedua adalah apabila perjalanan itu jauh, yang kedua adalah sudah meninggalkan negerinya, sudah meninggalkan kampungnya, sudah meninggalkan daerahnya. Ini maka itu namanya musafir. Lah, apabila salah satu ini tidak terpenuhi, maka itu bukan musafir namanya. Contoh, misalkan dia itu keluar ke tempat yang enggak terlalu jauh. Maka meskipun sudah pindah kota, tapi ya tetap dia musafir. Tapi tetap dia itu belum dianggap apa? Sudah pindah kota, tapi dia bukan musafir karena tujuannya dekat. Gambarannya gini aja lah. Kalau ada orang Surabaya, tempat tinggalnya itu di area Wilangun. Kemudian dia kepingin berangkat ke saudaranya yang tinggal di Gresik kota. Itu kan sudah keluar dari daerah. Satu daerah Surabaya, satu di kawasan Gresik, sudah keluar dari daerah. Tapi keluarnya dia dari daerah itu, keluarnya dia dari daerah tersebut tidak jauh, maka dia bukan safar. Yang kedua, perjalanan itu jauh rencananya, tapi kemudian dia itu masih belum meninggalkan tempat dia berada. Itu juga belum dianggap sebagai musafir. Jadi barukan safar itu kalau sudah keluar dari kampungnya dan perjalanan niatnya itu jauh. Itu pendapat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan patokan safar itu pokoknya usah niat, meskipun durung keluar dari rumahnya maka dia tetap dianggap musafir. Lah, dari pertanyaan tadi, maka zahir dari yang antum tanyakan itu berarti orang itu bermadzhab yang mengatakan pokoknya uang itu usah niat, berarti sudah dianggap musafir, sudah dianggap musafir. Pendapat itu kurang siap di hati. Wallahu alam. Tapi ada pendapat yang semacam itu ada, jadi tidak perlu untuk diingkari. Biasa aja, landai aja, memang ada sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat semacam itu. Wallahu alam bissawab. Nah.
1: Semenit manfaat.
2: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam salah satu hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. tidak beriman salah seorang di antara kalian dan keimanan yang kuat dan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Sampai dia mencintai saudaranya sampai dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau dalam masalah bantuan atau sedekah, ini kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita yang tertimpa bencana, ya bencana alam, kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut sedih, kita ikut berduka cita, kita berusaha membantu dengan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas, kita ikut mendoakan supaya mereka sabar, kita ikut menghibur mereka, dan sebagainya. Ya, ini harus kita perhatikan dalam masalah infak dan sedekah ini, jangan asal-asalan. Ya, cari sesuatu itu yang memang layak.
1: Semenit manfaat.
3: Ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya, bahkan pemimpin itu didustakan oleh rakyatnya, tidak ditolong dalam urusan kebaikan, dan seterusnya, maka ini akan menjadi pergolakan tersendiri dan merupakan cikal bakal fitnah di negeri tersebut. Yaitu terbunuhnya khalifah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini hasilnya, ini goalnya dari apa? Munculnya ujaran-ujaran celaan, ujaran-ujaran penghinaan kepada pemimpin. Ya, pemimpin diejek, pemimpin dicela, pemimpin dihina, dikata-katai, dan seterusnya dicari keburukan-keburukannya, dan itu akan menjadikan rakyat, masyarakat semuanya hilang kepercayaannya kepada pemimpin, hilang sikahnya, hilang ta'zimnya, hilang ihtiramnya, sehingga mereka akan tergerak untuk mengambil alih kekuasaan tersebut dengan cara memberontak.

0: Ya, itu jika ucapan, ungkapan dari manusia, ya, maka jawaban saya, ya, bisa jadi benar, mungkin bisa jadi tidak, ya. Namun dalam hal ini, ya, apa yang kita sampaikan itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita sampaikan, ya, itu adalah riwayat-riwayat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi ya, di akhir yang kita ucapkan ini adalah sabda Nabi. Ya, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu yang melainkan akan menghiasinya. Dan jika kelemah lembutan itu dicabut, ya, dari sesuatu, maka akan tercemarinya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada orang Badui, ya, tadi yang bertanya apakah ia mencium anaknya, ya, maka Nabi mengatakan, aku tidak bisa berbuat sesuatu, ya, jika rahmat itu telah dicabut. Ya, ini tanya berkaitan tentang mencium anak-anaknya. Ya, namun jawaban Nabi adalah, aku tidak bisa berbuat sesuatu jika rahmat itu telah dicabut. Ya, sehingga ada keterkaitan, ya, kelemah lembutan kasih sayang itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada kasih sayang, ada rahmat pada dirinya, ya, terhadap umat, ya, terhadap sesama, maka tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ya, bahwasanya apa yang disampaikan terkait kelemah lembutan dan kasih sayang ini adalah riwayat-riwayat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita imani sebagai seorang Muslim, mukmin. Yang kedua, dalam proses pendidikan, ya, dalam proses pendidikan, bisa saja namanya manusia, ya, manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, tadi seperti yang disampaikan, ada seorang yang memang memiliki karakter, ya, sabar. Ada yang memang orang yang memiliki karakter lemah lembut. Ada orang yang memang mungkin, ya, pada dirinya itu gampang marah. Makanya ada salah seorang sahabat yang datang tatkala minta nasihat, Nabi mengatakan la takhdhu. Ya, karena memang orang itu, ya, perangainya seperti itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, jangan marah. Ya, jangan marah. Ya, sehingga perangai-perangai yang baik ini diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Nabi, yang harusnya seorang muslim berusaha, ya, sekali lagi berusaha. Man yatasabbar yusabbiruhullah. Ya, barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Jadi harus ada usaha dan itu harus diyakini. Ya, jadi adapun orang, ya, mungkin yang terkadang, ya, mungkin ia lepas kontrol, mungkin ia marah, ya, mengungkapkan kemarahannya, memarahinya, ya, itu wajar. Tapi yakinlah, lihatlah, tatkala orang-orang tua kita, ya, mungkin kelepasan, ya, dalam memarahi kita, ya, mungkin cara ketegasannya itu melampaui batas, mungkin dengan memarahi atau mungkin bahkan memukul pun, ya, ini manusia, ya, mungkin ada salahnya, mungkin ada kurangnya. Tapi ingat, yang terkadang anak-anak itu lupa dan tidak tahu, mereka itu pasti akan menangis, mereka itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dalam sholatnya, ya, dalam doanya, menangis kepada Allah agar apa, agar anak-anaknya ini diberi kebaikan. Ya, mungkin hal ini yang menjadikan mereka jadi. Mungkin hal ini yang luput dari perhatian, dari ungkapan tersebut. Maka yakinlah, ya, bahwasanya Islam, apa yang diajarkan ini baik. Dan kita harus berusaha menjalankannya. Dan yakinlah, ya, terkadang orang tua kita dahulu, ya, dalam mendidik itu mungkin salah, mungkin kurang tepat. Ya, yang benar itu bukan kasar, tapi yang benar itu tegas. Ya, mungkin ketegasan, ya, saking perhatiannya orang tuamu, kita mungkin melakukan suatu hal kesalahan, tapi mungkin ada yang kita lupa, ada yang kita tidak tahu, ya, bagaimana mereka mungkin menangis kepada Allah, berusaha berdoa, dan doa inilah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ya, bukan cara yang salah. Wallahu taala a'lam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. wa afdalu salati wa atamu taslim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi wa aktafa bi atharihi ila yawmiddin wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, sesungguhnya agungnya alam semesta adalah bukti dan tanda keagungan sang penciptanya. Hamparan langit yang luas, gunung yang menjulang tinggi adalah di antara bukti besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, yang bila menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, terjadilah, maka apa yang dikehendaki pun terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menampakkan tanda-tandanya, makhluk-makhluknya yang besar, agar kita saksikan. Tujuannya adalah agar kita hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita hanya bersujud kepadanya dan tidak bersujud kepada apapun. Kita diperintahkan hanya bertauhid kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya. Kita hanya bertauhid kepadanya. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya menyembahnya, memerintahkan kita bertauhid, meninggalkan segala kesyirikan. Itu semata-mata untuk kita, untuk kebaikan kita, manfaatnya kembali ke kita. Sungguh kebahagiaan seorang hamba adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengampuni dosa dan kesalahan siapapun yang mentauhidkannya mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya di antara kalian datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat besar, dan dia menemuiku tanpa menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan menemuinya dengan membawa sepenuh bumi ampunan, yaitu ampunan Allah mengampuni semua kesalahannya, Allah mengampuni dosa-dosanya manakala dia bertauhid dan mati di atas tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga bagi seorang dan mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah prioritas yang didahulukan oleh setiap orang, khususnya orang-orang yang beriman, untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan tauhid, meneguhkannya di hati kita, menanamkannya pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kepada umat manusia, karena sungguhnya kebahagiaan seluruh manusia ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
3: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
4: Faedah kajian.
5: Nasihat untuk Allah maksudnya adalah munsorifun ilal iman bihi wa nafyu syirki. Maksudnya adalah iman kepada Allah dan menghilangkan kesyirikan. Itu intinya itu. Jadi agama itu ya, pertama adalah haknya Allah. Iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Makanya tadi kan dari sisi bahasa nasihat artinya apa tadi? Memurnikan, mengikhlaskan. Nasihat adalah untuk Allah. Maksudnya apa? Untuk Allah. Berarti iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu makna dari nasihat untuk Allah. Makanya kita harus meninggalkan kesyirikan. Karena intisari ajaran Islam ya tauhid itu.
6: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
7: Idza tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaiha.
6: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah.
7: Sahibu sunnah.
6: Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
8: Hey bro.
9: Kenapa hari ini kita lebih ringan mengucapkan woi daripada salam? Padahal ini ajaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya, jika engkau bertemu, maka ucapkanlah salam.
8: Assalamualaikum, Mas.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Jangan ganti salam dengan sapaan biasa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Laqad

0: cuma ke kamar, bukan keluar rumah, hilang dari pandangan si bayi ini, maka reaksinya adalah nangis. Kenapa? Karena menurut mereka orang tuanya tidak ada, hilang. Nanti kalau sudah orang tuanya pulang atau keluar dari kamar atau dia dibawa ke kamar, baru dia senyum, baru dia diam, karena di pandangannya orang tuanya sudah ada. Maka saya katakan orang ateis itu kayak anak bayi, karena menurut mereka ada itu melazimkan kelihatan dulu. Kalau tidak kelihatan berarti tidak ada. Harus ada bukti adanya dulu baru ada. Kalau tidak ada bukti di matanya berarti tidak ada. Itu orang ateis, kayak anak bayi. Dan anak bayi itu memang tidak punya pengetahuan. Jadi orang ateis itu tidak punya pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti kalau kita sakit. Sakit itu tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Bukan berarti tidak ada di pandangan mata, berarti sakit itu tidak ada. Coba orang ateis kita tempeleng. Lalu kita tanya, sakit? Dia bilang, sakit. Kita tanya, saya nggak percaya. Coba lihatkan dulu. Kita tanya, mana sakitnya? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Maka mereka tidak akan mungkin bisa menjawab apa yang mereka yakin. Maka di sana ada bantahan terhadap keyakinan orang ateis yang mengatakan, saya tidak meyakini ada Tuhan karena Tuhan itu tidak kelihatan atau tidak ada. Tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, bumi, adanya matahari, adanya bulan, semua sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Allah mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah jika kalian memaksudkan bahwa dialah yang hendak kalian sembah. Dan di berbagai ayat yang lain yang sangat banyak menunjukkan bahwa Allah itu ada, meskipun di pandangan mata kita tidak kelihatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah terjadi ketika Nabi Musa merequestnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika sudah sampai di waktu yang ditentukan dan Allah berbicara kepada Musa, maka Nabi Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, coba perlihatkan bagaimana engkau supaya aku bisa melihat engkau. Dia pengen lihat Tuhan. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kau lihat gunung. Kata Allah kepada Musa, kau lihat gunung itu. Kalau gunungnya masih tetap di tempatnya, tidak berpindah, tidak hancur, kau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah tampakkan keagungannya, maka hancur, lebur, luluh, lantah gunungnya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa pun pingsan, tersungkur pingsan. Falamma afaqa qala subhanak. Ketika dia siuman, maka dia berkata, maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertaubat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang pertama beriman.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tenane perkara larung sesaji, pancenan, sesajen, ubu lampe sing diujubke kanggo setan lelembut sing bau reksa wonten sawah,

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Ad-du'a'u 'inda ru'yati bakurati ath-thamar.
1: Doa ketika melihat putik buah.
2: Yaqul: Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina.
1: Ya Allah, berkatilah buah kami ini dan berkatilah kota kami, berkatilah sa' kami dan mud kami.
3: عند ادخال الميت القبر.
4: Doa ketika memasukkan mayit kalian kubur.
5: بسم الله وعلى ملة رسول الله.
4: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: الدعاء عند ادخال الميت القبر.
1: Doa ketika memasukkan mayit kalian kubur.
2: يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله.
1: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: الدعاء عند إغماض الميت.
1: Doa ketika memejamkan mata mayit.
2: يقول اللهم اغفر لفلان باسمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: يا الله, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
2: Ad-du'a'u 'inda ighmadil mayyit.
1: Doa ketika memejamkan mata mayit.
2: Yaqul اللهم اغفر لفلان باسمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: يا الله, أمبني له سفلان, angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
2: Doa ru'yatil hilal.
1: Doa ketika melihat bulan sabit.
2: يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله.
1: الله Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
2: Doa man ra'a mubtala.
1: Doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah.
2: Yaqul الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari musibah yang menimpamu dan memberi keutamaan kepadaku atas banyak orang.

Saya mau tanya, teman saya jualan martabak. Jualannya teman saya itu diganggu oleh orang lain. Dibuat-buatkan oleh orang lain. Piye ta iki? Dibuat-buatkan. Dimasakke martabak ruang liya ngono. Diguna-guna kok dibuat-buatkan. Setiap masak, masakannya tidak jadi, rusak, busuk, dan lain-lain. Terus sekarang difitnah pergi ke dukun. Bagaimana teman saya harus bersikap? Terima kasih. Saking Mas Eko Boyolali, senes Eko Kajing, Mas Eko Boyolali. Sak ngertos kula niku amalan sihir nggih. Dados wong nindakake sihir niku maneka warna tujuanipun. Kagem mejahi tiang sanes, kagem damel tiang sanes gerah, kagem damel tiang sanes niku kecalan akal dadi edan. Yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, kagem misahake antawisipun tiang bebojoan. Nggih kanggo ganggu gawe napa niku wong dedodolan, wong dedagangan. Ngoten niku. Terus kedah pripun nggih piyambakipun kedah ngaji tauhid niki rencange Mas Eko niku. Derek pengajian tauhid nyinau akidah Islam ingkang leres. Nindakaken salat gangsal wekdal, lajeng nindakaken zikir-zikir syar'i ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibar salat ampun jerantal zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tigang dosa tiga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tigang dosa tiga. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Okay? Terus mau zikir pagi dan petang. Nggih. Okay? Ngoten niku. Terus papan panggenan sing didodol niku diruqyah. Pripun? Waosan surat Al-Baqarah khataman ten mriku. Nggih. Okay? Kanti telaten, insya Allah demit orang dulit, setan orang doyan, pocong orang bopong, tuyul orang rangkul, wewe orang kemelawi. Okay. Santet tenung magic jengges, mboten tumomo, mboten tedas, insya Allah ta'ala. Sebab sihir niku pendamelanipun setan, lan setan niku makhluk ingkang ringkih. Ning awake dhewe menungso ya menungso sing ringkih. Makhluk ringkih, mungsuh karo ringkih, sing menang sinten, sing nyuwun pitulungan pengayoman dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam kula nderek nyuwun dedungan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sihir ingkang dipun uncalake tiang dumateng rencangnya masikon iku inggal-inggal ical. Salat dalu nyuwun dumateng Allah, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka panjenengan tutuhake pundi barang sihire sing diuncake tenggen kula niku. Sebab sihir niku mesti enten buhulipun nggih. Wonten bundelanipun sing biasane ditandur ten cerak papan sing nggo dodol niku. Carane ngerteni pripun awake dhewe mboten ngerti niku. Sing ngerti nggih sing ndeleh bundelan niku wau. Mila kita sedaya nyuwun doa dumateng Allah, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka mugi dituduhke bundelane sihir mapan enten pundi, nyelak nangis doa dumateng Allah. Wayah dalu, salat dalu. Nggih, wonten kedadosan biasane piyambakipun sare mengke sak lebetipun pengiten Allah niku kadang kala menehi pituduh iki lho bundelane mapan ana ning isor gerobakmu. Bundelane mapan ana nggon cementel nggon anu apa kuwi lawang buri WC ning buri omahmu. Nek pun ketemu bundelane niku taline diiculi terus diobong, insyaallah sihiripun ical. Ngoten niku. Wallahu taala alam.

0: pun hukumipun daging kewan ingkang dipun peragat ing acara nyewu. Wah, niki pitakenan ingkang penting nggih. Kula matur bilih para ulama benten pamanggih babagan perkawis menika. Ananging pamanggihipun menika wonten sebabipun. Perangan ulama ingkang angka setunggal niku ngendika ora kena mangan kabeh suguhan sing dicepakke ana ing acara-acara kebid'ahan. Mboten kena. Sebab napa mengkuwi gati napa? Sebab nek awake dhewe mangan iki engko dadi alasan kae ustate ya mangan kok berarti ya. Lah si fulan kae jare bid'ah-bid'ah bareng tak wewehi turane nyewu gene ya nglithuk. Nek kedadosane ngoten niku niku mboten pareng. Sepakat para ulama. Ning perangan ulama sanesipun ingkang ngendikaken pareng niku ada dasar hukum bilih zat asline daging menika kan halal nggih. Ingkang dipun awisi menika ingkang dipun peragat kangge saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene acara nyewu niku nek anggone meragat niku nyebat asmane Allah, diwujudke kangge Allah, terus disedhakohke, niat sedhakoh kalau ganjarane kangge wong sing mati. Niku berarti sembelihan karena Allah, hukumipun tasih halal. Lah masalah nek jenengan nampi aku ora gelem nampa. Niku nek kanthi ditolak pelaku bid'ah dados mertobat, ha niku sing sae. Ning ditolak kali mboten ditolak yo jenengan nolak, jenengan nampa, kono yo tetep mlaku terus, jenengan nampa niku nggih. Kembali ke hukum asal, hukumipun apa? Halal wong niku sembelihan untuk Allah, diniatke sedekah, sedekahe kanggo wong sing mati. Ananging acarane pun bid'ah mboten pareng rambuh. Kula panjenengan sedaya. Niki sepindah, ingkang angka kalih wonten peranganipun umat Islam, niku ngendika bilih. Nek sembelihan kepada Allah ning dinggo acara bid'ah kan wis di iles-iles setan ngoten niku. Wis diidak-idak setan. Nggih, diidak-idak setan ananging didilati setan apa diiles-iles kula mboten ngerti. Nah niku perkara gaib mbetahaken dalil. Dalilipun pundi nek makanan yang dihidangkan di ahli bid'ah itu tidak-tidak setan. Nggih. Dalile kan ceritane mantan pendeta Hindu niku. Mantan pendeta Hindu mboten betul ayat mboten betul hadis. Nggih, sebab hukum asli daharan lan unjukan menika hukumipun halal ngantos wonten dalil ingkang mengharamkan. Nggih. Mboten kok panganan sing disuguhke ten acara bid'ah. Panganan biasa niku lho sing halal nek jenengan anggenipun dahan mboten ngucap bismillah niku setan melu mangan ten mriku. Napa niku ateges sotone haram, ayame haram. Wong nabi niku ngendika wonten salebetipun kitab Al Adabul Mufrad. Nggih, idza akala aw syariba wa dzakara asmallah, menawa menungso iku mangan lan ngombe nyebut asmane Allah, qala syaiton, setan niku bakal kondo la asya alakum. Kondo marang wadya balane ora ana pangan kanggo sira kabeh sebab dheweke anggone mangan nyebut asmane Allah. Mangkon iki panganan biasa mboten disuguhke keten acara ahli bid'ah. Nek lali maca bismillah napa berarti haram? Mboten nggih, tetep halal. Nek mungkin nek lali maos bismillahi awwalahu wa akhirahu. Terus cekak aosipun atur para ulama benten pamanggih babagan daharan sing disuguh wonten acara kebidaan. Perangan ulama ngendika mboten pareng sebab nek dipangan kaya-kaya awake dhewe kok mendukung acara niku. Perangan ulama sanesipun pareng. Nggih. Sing penting napa? Sing penting hukum asli makanan kalau halal. Ning nek kanthi nolak panganan kalau wau pelaku bid'ah dados mandek saking kebid'ahanipun menika ingkang langkung sae, wajib dipun tindakaken. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Semenit manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala satun la tas'alu anhum." Ada tiga golongan yang kamu itu enggak usah tanya tentang keadaan mereka. Maksudnya tiga golongan ini itu termasuk golongan yang al-halikin ya, golongan yang apa namanya? Dikhawatirkan akan celaka. Ya. Di situ beliau menyebutkan beberapa hal, di antara yang beliau sebutkan adalah wamra'atun ghaba anha zawjuha, yaitu seorang wanita yang suaminya sedang tidak ada di sisinya, fat kafaha ma'unata dunya, yang mana si wanita ini sudah dicukupi kebutuhan duniawinya, ya, sudah diberikan nafkah, kemudian di apa namanya dicukupi ya untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal, pada berrojat ba'dahu. Ternyata dia malah pas suaminya keluar bertabarruj, ya. Apa namanya keluar rumah kemudian menghias dirinya. Fala tas'al anhum, janganlah kalian tanya tentang keadaan mereka. Jadi ini adalah termasuk ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi wanita yang keluar rumah tanpa hajat, ya. Keluar rumah tanpa hajat dah gitu apa? Dia bertabarruj. Jadi ini termasuk golongan orang-orang yang dikhawatirkan akan celaka.
2: Semenit manfaat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah menganjurkan kita membayar sedekah, mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah, maka di situ manfaat zakat, manfaat sedekah itu kembali kepada diri hamba itu, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam ayat ini wa'lamu anna Allaha ghaniyun. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh kepada zakat yang kita keluarkan. Allah enggak butuh dengan sedekah dan infak yang kita bayarkan. Allah enggak butuh itu semuanya. Ya. Allah yang memberikan kita kekayaan, Allah yang memberikan kita segala macam fasilitas dan kecukupan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, memerintahkan kita sedekah, itu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Supaya kita itu tidak termakan dengan sifat pelit atau bakhil. Supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga lupa bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak fakir dan miskin. Hak orang-orang fakir dan miskin.
3: البلاء يقضي به الله سبحانه وتعالى والمؤمن إذا نزل به البلاء فإنه يتذكر أمورا الأمر الأول أن الذي أنزل البلاء هو الله سبحانه وتعالى والله حكيم عليم لا يسأل عما يفعل وأن الذي نزل به البلاء عبد لله سبحانه وتعالى كما يتذكر أن الله عز وجل الذي ابتلى بهذا البلاء أنعم ببقية النعم فإذا حل الموت بحبيب فإن الله هو الذي رزقنا الأحبة كما يتذكر أن الله عز وجل إنما يبتلي العبد لخيره لمصلحته وهذه المصلحة تعود إلى ثلاثة أمور إما تنبيه من غفلة فكم من عبد غفل عن طاعة الله وأبعد عن باب الله سبحانه وتعالى فأنزل الله به بلاء كموت ابن أو حبيب أو قريب فتذكر فرجع إلى الله عز وجل وكان من عباد الله الصالحين والأمر الثاني أن فيها تكفير السيئات فلا يزال العبد بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يسير على الأرض وليست عليه خطيئة الأمر الثالث أن في الصبر على البلاء رفعة المنزلة في الجنة فقد يريد الله عز وجل بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله فيبتليه ببلايا ويصبره عليها فترتفع منزلته في الجنة ثم إن من نزلت به مصيبة موت حبيب يحسن الظن بالله فالمؤمن binafsihi ma'murun bi an yuhsina dhanna billahi 'inda al-maut wa idha nazala al-maut bi habibihi fa innahu yuhsinu dhanna billah wa yarju an yakuna mayyituhu al-an qad bushir wa annahu yaqul qaddimuni qaddimuni ila qabri wa annahu yurja an yakuna min al-mubashirin al-munahamin fi qabrih ihsanan lidhann billahi subhanahu wa ta'ala.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

Cara membersihkan najis. Pertama, cara membersihkan lantai yang terkena najis. Jika ada najis yang menempel pada tanah, maka dibersihkan dengan air atau yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala ada seorang Arab Badui yang tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah dia dan siramlah kencingnya tersebut dengan segayung atau bejana air." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Namun, jika benda najis itu berbentuk cairan yang telah kering, maka tempat tersebut telah dianggap suci. Berdasarkan hadis Abu Kilabah, ia bersabda, "Jika tanah telah mengering, maka ia telah menjadi suci dengan sendirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, cara membersihkan air yang tercampur dengan najis. Air tersebut menjadi bersih setelah disiram dengan air dalam jumlah yang banyak sampai bekas-bekas najis tidak terlihat lagi. Ia juga dapat dibersihkan dan disucikan dengan melakukan filterisasi menggunakan teknologi modern. Ketiga, cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Pakaian tersebut dicuci dengan air dan disikat atau diperas sampai najisnya hilang. Keempat, cara membersihkan tempat tidur atau tikar. Tikar dicuci dengan air atau deterjen lalu disikat sampai najisnya hilang. Kelima, cara membersihkan kulit bangkai. Kulit bangkai binatang yang halal dimakan. Kulit bangkai binatang tersebut dapat dibersihkan dengan disamak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Jika kulit bangkai telah disamak, maka ia telah bersih." Hadis riwayat Muslim. Samak adalah membersihkan kulit bangkai menggunakan beberapa media untuk menghilangkan bau busuknya. Adapun binatang halal yang bukan bangkai dan matinya karena disembelih dengan cara syar'i, maka kulitnya suci dan bersih. Kulit bangkai binatang yang haram dimakan. Setiap bangkai binatang yang tidak disembelih, kulitnya tidak bisa disucikan dengan disamak, walaupun pada waktu hidupnya dalam keadaan suci. Keenam, cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum makan. Kencing bayi perempuan harus dicuci. Sedang kencing bayi laki-laki cukup dengan dipercikan air. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, cara membersihkan bekas jilatan anjing. Tempat bekas jilatan anjing harus dicuci sebanyak 7 kali. Cucian pertamanya dengan tanah. Berdasarkan hadis, bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Kedelapan, cara membersihkan madhi dan wadi. Diawali dengan mencuci kemaluan lalu berwudu. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Berwudu, kemudian cucilah kemaluanmu." Muttafaqun alaih. Membersihkan pakaian yang terkena madhi dan wadi cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena madhi atau wadi. Berdasarkan hadis Sahal bin Hanif, ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan pakaianku yang terkena madhi atau wadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Cukup engkau ambil sedikit air lalu percikan ke tempat yang terkena madhi atau wadi." Hadis riwayat Abu Daud. Kesembilan, cara membersihkan darah haid. Darah haid dicuci dengan air. Apabila meninggalkan bekas yang tersisa, maka tidak mengapa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
cukup siram dengan air, dan kalau masih tersisa bekasnya, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Abu Dawud. 10. Cara membersihkan sandal atau sepatu. Sandal atau sepatu digosokkan ke tanah sampai najisnya hilang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika seseorang menginjak najis, maka tanah yang diinjaknya dapat membersihkannya. 11. Cara membersihkan jubah wanita. Jika pakaian wanita tersebut panjang, maka ia cukup berjalan di tempat

0: tersebut dan bagian yang di sekitarnya. Setelah itu, makanlah sisanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ke-13. Cara membersihkan permukaan benda yang licin, seperti cermin atau botol. Benda-benda tersebut cukup dilap hingga hilang najisnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran Nahwu, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami bahasa Arab yang dengannya sebagai sarana untuk kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang al-jumlatu wa anwa'uhu, jumlah atau kalimat dan jenis-jenisnya. Kita merojah sedikit sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang baru. Al-jumlatu adalah at-tarkib alladhi yufidu fa'idatan tammah, susunan kata yang memberikan pemahaman yang sempurna. Artinya ketika kita mengajak lawan bicara kita, dia paham apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Kemudian jumlah itu sendiri atau kalimat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama al-jumlatu al-ismiyatu, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Al-jumlatu al-mabdu'atu bismin. Contohnya al-kitabu mufidun. Kemudian yang kedua yaitu al-jumlatu al-fi'liyatu, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'lin. Contohnya abada, salla, dan seterusnya. Abada al-muslimu Allah, seorang muslim menyembah hanya kepada Allah. Jadi ini pembahasan kita pada pekan lalu. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang baru, yaitu tentang al-mudhakkaru wal-mu'annath, isim mudhakkar dan mu'annath. Sebelum kita memasuki contoh, kita baca terlebih dahulu al-kalimat al-jadidah. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-fitratu, al-fitratu artinya fitrah atau naluri, ya, bisa diartikan naluri. Qassun, qassu, qassu itu artinya memotong. Qassu artinya memotong. Asyaribu, asyaribu artinya kumis. Asyaribu artinya kumis. I'fa, i'fa artinya memanjangkan, memelihara, ya, memanjangkan, memelihara. Al-lihyatu, al-lihyatu artinya jenggot. Al-lihyatu artinya jenggot. Kemudian al-yadu, al-yadu artinya tangan. Al-yadu artinya tangan. Kemudian al-yumna, al-yumna artinya yang sebelah kanan. Kanan, sebelah kanan. Kemudian al-maridu, al-maridu artinya orang, orang sakit. Ya, orang yang sedang sakit, orang yang sakit. Baik, sekarang kita masuk ke al-amthilah. Ya. Contoh, ya. Contoh yang berkaitan dengan isim mudzakkar dan isim muannats. Contoh yang pertama, an Aisyah radhiyallahu an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anhuma, dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati, ashrun minal fitrati, ada 10 hal yang termasuk bagian dari fitrah. Yang pertama, qassusyaribi, qassusyaribi, memendekkan atau memotong kumis. Kemudian wa i'fa'ul lihyati, ya, memanjangkan jenggot, ya, membiarkan jenggot itu tumbuh. Kemudian wassiwaku, dan bersiwak. Kemudian pada contoh yang kedua, akalal waladu arruzza bil yadil yumna, akalal waladu arruzza bil yadil yumna, anak laki-laki itu makan nasi dengan tangan kanan. Anak laki-laki itu makan nasi dengan tangan kanan. Kemudian contoh yang ketiga, syaribal maridu al-habbata sawda'a, syaribal maridu al-habbata sawda'a, orang yang sakit itu minum habbatus sauda, al-habbatus sauda, jintan hitam. Kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang ada, yang pertama Aisyah, kemudian al-fitratu, kemudian asy-syaribu, kemudian al-lihyatu, kemudian as-siwaku, kemudian al-waladu, ar-ruzzu, al-yad, al-yumna, as-sauda. Kata-kata ini ada yang menggunakan ta' marbutoh, ada yang tidak menggunakan ta' marbutoh. Kata-kata ini ada yang jenisnya mudzakkar, ada yang jenisnya muannats. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu adalah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Contohnya asy-syaribu di dalam hadis. Contoh yang pertama, asy-syaribu, as-siwaku. Ini kata benda yang jenisnya mudzakkar atau jenisnya laki-laki. Al-waladu, pada contoh yang kedua, al-waladu, ar-ruzzu. Ini jenis-jenis isim mudzakkar. Kemudian yang kedua, ada kata-kata benda yang jenisnya muannats, berjenis perempuan. Contohnya Fatimah, Aisyah, ya, Aisyah. Kemudian al-fitratu. Kemudian al-lihyatu. Kemudian al-yad. Kemudian al-yumna. Kemudian as-sauda. Jadi al-ismu, kalau dilihat dari jenisnya, itu terbagi menjadi dua. Ada namanya isim mudzakkar, ada namanya isim muannats. Isim mudzakkar itu isim atau kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Sedangkan al-ismu al-muannats adalah kata benda yang jenisnya perempuan. Sekarang kita masuk ke al-qa'idatu, kaidah. Al-ismu naw'an, al-qa'idatu, al-ismu naw'ani. Isim itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudzakkarun, isim mudzakkar, kata benda yang jenisnya mudzakkar. Wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala dzakarin. Isim mudzakkar itu adalah isim atau kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Menunjukkan jenis laki-laki. Insanin atau ghairi insanin, baik manusia atau bukan manusia. Contohnya waladun. Waladun ini insan, yadullu ala insan. Ya. Jenisnya laki-laki. Kemudian syaribun. Syaribun ini kumis. Kumis ini ghairi insan, ya. Bukan manusia. Siwak, ya, siwak. Siwak pun demikian. Jadi isim mudzakkar, kalau ada kata yang menunjukkan jenis laki-laki, baik manusia ataupun bukan, berarti kata itu disebut dengan isim mudzakkar. Kata benda tersebut disebut dengan isim mudzakkar. Kemudian yang kedua, ada namanya muannatsun. Isim muannats. Apa itu isim muannats? Wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala untha. Isim yang menunjukkan jenis perempuan. Insanin atau ghairi insan, baik manusia ataupun bukan manusia. Contohnya Aisyah. Aisyah ini kalau kita lihat dari jenisnya, jenisnya muannats. Manusia atau bukan manusia? Dia adalah manusia, insan. Yadullu ala untha, insan. Kemudian al-lihyatun. Lihyatun artinya jenggot. Jenggot ini kalau dilihat dari jenisnya, yaitu ismun muannatsun, kata benda yang jenisnya perempuan. Kemudian apakah dia manusia ataukah bukan manusia, kategorinya termasuk ke dalam isim yang ghairi insanin, ya, bukan manusia. Sauda ini kata sifat, artinya hitam, ya. Yumna itu kanan. Yadun artinya tangan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan antara isim mudzakkar dan isim muannats? Apakah ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwasanya kata itu jenisnya laki-laki atau perempuan? Kita pada halaman selanjutnya, ya, halaman 103, ini ada penjelasan tentang alamatut ta'nits, ya, tanda-tanda bahwasanya kata itu jenisnya perempuan, muannats. Kalau ada tanda-tanda ini pada kata-kata tertentu, maka dia dihukumi dengan jenis muannats, perempuan. Berarti kalau tidak ada tanda-tanda ini, secara umum dia, ya, jenisnya mudzakkar atau laki-laki. Wa alamatut ta'nitsi hiya, dan di antara tanda-tanda kata benda tersebut berjenis at-ta'nits atau perempuan, hiya, yang pertama at-ta'ul marbutah, adanya ta' marbutah, ya. Contoh Aisyatun, Aisyatu, ya, ada ta' marbutah, ya, berarti ini jenisnya perempuan. Muslimatun, Ada ta marbutah, berarti jenisnya perempuan. Hadiqatun, contoh lain ya, yang tidak ada di buku. Hadiqatun. Hadiqatun artinya kebun. Ya. Ada ta marbutah, berarti jenisnya isim muannats, perempuan, menunjukkan jenis perempuan. Kemudian tanda yang kedua yaitu al-aliful mamdudah. Al-alifu al-mamdudah, alif mamdudah. Ya. Contohnya sauda. Sauda. Ini namanya alif mamdudah. Kemudian sahra. Ya. Berarti kalau ada kata yang ada alif mamdudahnya atau ada ta marbutahnya, berarti jenis kata itu adalah muannats. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda al-muannats atau ta'nits, alamatut ta'nits, yaitu adanya al-alif al-maqsurah. Al-alif al-maqsurah. Alif maqsurah. Ya, contohnya yumna, kubra, sughra. Ya. Nah, ini kalau ada alif maqsurah, berarti kata itu adalah kata benda yang jenisnya muannats. Kata benda yang jenisnya muannats. Kalau tidak ada tanda-tanda ini, ya, secara umum, maka kata tersebut adalah jenisnya mudzakkar. Kata tersebut jenisnya mudzakkar. Kemudian di sini, ya, terkadang ada kata-kata yang tidak ada sama sekali tanda-tanda tersebut. Tidak ada ta marbutahnya, tidak ada alif maqsurah, tidak ada alif mamdudah, tapi kata tersebut dihukumi dengan isim muannats. Ya. Di sini dikatakan ba'dul asma'il muannatsati la 'alamata laha. Ada sebagian kata-kata benda yang berjenis muannats tapi tidak memiliki tanda-tanda bahwasanya kata tersebut adalah jenisnya muannats. Ya, tidak ada ta marbutah. Tidak ada alif maqsurah. Tidak ada alif mamdudah. Ya. Tapi dia dihukumi dengan kata atau yang jenisnya muannats. Contohnya apa? Yadun. Ya. Yadun. Ya. Rijlun termasuk. Ya. Rijlun. Ainun, ya, mata. Udhunun. Ini semua jenisnya muannats, tapi tidak ada tanda-tanda ya, muannats. Tanda-tanda ta'nitsnya tidak ada. Kemudian syamsun. Syamsun ini jenisnya muannats. Dari mana kita tahu? Ya dengan kita banyak ya, mendengar atau melihat kamus. Untuk bisa mengetahui ya, kata-kata yang tidak ada tanda-tanda muannatsnya, tapi dia termasuk kata-kata benda yang jenisnya muannats. Jadi secara umum, isim kalau dilihat dari jenisnya, itu ada dua. Yang pertama isim mudzakkar, yang kedua isim muannats. Ya. Isim mudzakkar ini baik manusia ataupun bukan manusia. Selama dia menunjukkan jenis laki-laki, berarti kata tersebut dihukumi dengan mudzakkar. Kemudian yang kedua, isim muannats, baik laki-laki ataupun baik apa namanya manusia ataupun bukan manusia. Kalau dia memiliki tanda-tanda ta'nits, berarti kata tersebut ya, dihukumi dengan isim muannats. Dan diantara tanda-tanda kita mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah kata yang berjenis laki-laki ataupun perempuan. Ya, kata-kata yang berjenis perempuan itu biasanya ada tandanya. Diantaranya ta marbutah, alif maqsurah, alif mamdudah. Dan ada juga sebagian kata benda yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut, ya, tapi dia dihukumi dengan jenisnya muannats. Contohnya yadun, contohnya juga syamsun, rijlun, udhunun, ya. Ini semua kata-kata yang jenisnya muannats, tapi tidak terdapat tanda-tanda ta'nits pada kata-kata tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Barangkali kalau ada yang mau bertanya Ya, kalau yang mau bertanya silahkan sebelum kita masuk ke tadribat.
4: Nah, syukran jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustaz Mahfud Bazir, S.Pd. Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada program pembelajaran sore hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0873 kali 04 kali 846.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa di mana?
1: Fani.
0: Ya, Ibu, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Bu.
2: Ada pertanyaan, Bu, sebelum masuk tadribat?
1: Insya Allah belum, Ustaz.
2: Baik. Ya, kita langsung tadribat, enggak apa-apa. Kita masuk ke tadribat, at-tadribu al-awwal. Naam, silakan, Bu.
1: At-tadribatun. At-tadribu al-awwalu. Ayinil ismal mudakkaru. Wal ismal mu'anasa. Fil asma illati kataha kotun watkur alamat taknisi ida kana mu'anasan.
0: Artinya?
1: Tentukan isim mudakar dan isim mu'anas dalam isim-isim yang digarisbawahi dan sebutkan alamat ta'nis apabila seperti apabila
0: baik, sebutkan tanda taknis apabila isim itu muannats. Kalau ada isim muannats pada kata-kata yang digaris bawahi, ya disebutkan tandanya apa? Naam, ya awalan. Naam, silahkan Bu.
1: Awalan. Wa anzala minas samai ma'an. As-samai.
0: Samai, naam.
1: Ismul mu'annas.
0: Ismul mu'annas, alasannya?
1: Di aliful mamdudah.
0: Alif mamdudah. Baik. Tapi sebagian mengatakan as-sama alifnya itu asli. Walaupun dia dikategorikan sebagai isim mu'annas. Naam. Kata yang bergaris bawah, Ibu, silahkan.
1: Ma'an.
0: Ma'an, naam.
1: Ma'an juga, Ustaz.
0: Ma'an isim apa, Bu? Mudhakar atau mu'annath?
1: Mudhakar.
0: Mudhakar, naam. Tanian.
1: Inna insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
0: Dalam kerugian. Al-insan.
1: Al-insana. Mudhakar.
0: Mudhakar. Baik. Kemudian yang ketiga, salisan.
1: Salisan. Walillahil asma'ul husna wad'uhu biha. Al-husna ismul mu'annas.
0: Ismul mu'annas, naam. Kenapa, Bu? Limadha?
1: Limadha li'anna bil'aliful mamsuratun.
0: Karena ada alif maksurah. Al-husna. Ya, ada alif maksura. Naam. Rabi'an.
1: Rabi'an. Man sanna bil islami sunnatan hasanatan.
0: Al-islami.
1: Al-islami. Mudhakar.
0: Mudhakar. Kemudian.
1: Sunnat.
0: Naam.
1: Mu'anas.
0: Kenapa?
1: Fil ta'us marbutoh.
0: Ada ta' al-marbutoh. Naam. Khamisan.
1: Khamisan. Al-ardu wasi'atun. Al-ardu mu'anas.
0: Al-ardu mu'anas. Apakah ada tandanya, Bu?
1: Tidak ada, Ustaz.
0: Tidak ada, naam. Kemudian, wasi'atun.
1: Wasi'atun. Tak marbutoh.
0: Tak marbutoh. Jazakillahu khairan, Ibu Ani. Barakallahu fikum.
1: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Ani atas partisipasinya pada sore hari ini. Selanjutnya kami masih membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada program pembelajaran Bahasa Arab sore hari ini. Anda dapat...
3: Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu suara saya?
3: Ya, terdengar, Ustaz.
2: Naam. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
3: Ummu Abdillah Solo.
2: Baiklah, Ummu Abdillah, silakan Ibu.
3: Tadribu tsani, Ustaz.
0: Tadribu tsani, Bu. Naam.
3: Silakan. Tadribu tsani. Rawil Hayr isma mudzakkar ladzi tahtahu khatun ilasmin muannatsin wa ghayr ma tahtahu ila tawyirin kama finamu kama finamu dzat anamu dzat at-talibu mahirun at-talibatu mahiratun.
0: Artinya Bu, hawil
3: hawil robahlah isim mudzakkar yang di bawahnya ada garis bawahnya kepada isim mu'anas dengan mengubah apa yang perlu dirubah.
0: Baik,
3: bagaimana dalam contoh?
0: Naam.
3: Contoh ya.
0: Baik. Awalan.
3: Sesuai itu pandai.
0: Naam.
3: Awalan. Al-muslimu sha'imun. Al-muslim itu berpuasa. Al-muslimatu sha'imatun.
0: Al-muslimatu sha'imatun.
3: Sa'imatun, muslim wanita itu puasa. Sanian, abu rohimun, bapak itu penyayang. Al-ummu rohimatun, ibu itu penyayang.
0: Naam, al-ummu rohimatun, naam.
3: Salisan, al-mudarrisu mustahidun, guru itu rajin. Mudarrisatu mustahidatun, ibu guru itu rajin.
0: Baik. Rabian.
3: Rabian. Ahmadu mudarrisun. Ahmad seorang guru. Aisyatu mudarrisatun itu Ustaz.
0: Naam.
3: Aisyah guru perempuan.
0: Ya.
3: Khamisan. At-tabibu mahirun. Dokter itu pandai. At-tabibatu mahiratun, ibu dokter itu pandai.
0: Baik, barakallahu fiik Ummu Abdillah dari Solo, jazakillahu khairan.
3: Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kami ucapkan syukran jazakillahu khairan kepada Ummu Abdillah atas partisipasinya pada sore hari ini. Kemudian kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung pada program sore hari ini. Anda dapat menghubungi nomor call center kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Nah, mungkin ada beberapa kendala pada sinyal ataupun dari penelpon tadi. Nah, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada program sore hari ini. Anda dapat langsung menghubungi nomor call center kami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semua Abdillah lagi.
1: Ya, Ustaz.
2: Silakan, Umu Abdillah. Tadribu Salis, naam.
1: Tadribu Salis. Halaman berapa, Ustaz?
2: 105, Bu. 105.
1: Naam. Sil al kalimati fil qaimati alif bil kalimatil munasibati minal qaimati ba awalai atolibatu mustahidatun
2: nam
1: sesbi itu rajin tanian al muslimu shadiqun.
2: Al-muslim.
1: Muslim itu jujur.
2: Al-muslimu shadiqun. Naam. Thalithan
1: an-naru harratun. Api itu panas.
2: An-naru harratun. Api itu panas. Rabi'an
1: al-masjidu kabirun. Masjid itu besar.
2: Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Naam. Khamisan
1: az-zakatu wajibatun, zakat itu wajib.
2: Zakatu wajibatun, zakat itu wajib.
1: Wajib.
2: Naam. Naam, jazakillahu khairan. Ummu Abdillah, barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan syukran jazakillahu khairan kepada Ummu Abdillah atas partisipasinya untuk yang kedua kalinya pada sore hari ini. Naam. Ustaz, masih banyak waktu yang tersisa, mungkin kita bisa buka sesi interaktif untuk pembacaan kaidah, Ustaz.
3: Baik, boleh.
0: Nah, bagi Anda yang ingin bergabung untuk pembacaan kaidah pada Ad-Darsu Al-Khamis yang membahas tentang Al-Muzakkar wal-Mu'annas, Anda dapat menghubungi nomor call center kami yaitu 0873-04-846. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Ibu Narti dari Bandung.
0: Ya, Ibu Narti, silakan Ibu.
4: Nah, Ustaz, Al-Qa'idah, Al-Ismu Nu'ani.
2: Ismu Nu'ani.
4: Isim ada dua macam.
2: Nah.
4: Awalan, mudakarun, wahuwal ismu ladhi, yadulu ala dakarin, insanin au ghairi insanin mislu waladun syaribun siwakun.
5: Sudah infakal iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Semenit manfaat.
6: Ya, bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dalam hal berkaitan dengan bid'ah di dalam agama, bukan bid'ah dalam hal duniawi. Ya, mengapa demikian? Karena dunia itu belum sempurna, masih terus ada penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan nikmat bagi umat ini. Ini dalam hal berkaitan dengan duniawi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah, yaitu hal-hal yang dilakukan dalam agama ini. Ya, baik itu hal berkaitan dengan akidah, i'tiqadat, atau dalam hal berkaitan dengan ibadat, masalah-masalah ibadat, keyakinan, ataupun suluk dan metode-metode di dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Semua sudah diajarkan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka karena agama ini sudah sempurna, maka kita dilarang mengada-ngada, dilarang memproduksi amalan-amalan baru dalam agama ini, ibadah-ibadah yang baru dalam agama ini.
7: Deh, aku ki arep nyepeke anakku.
8: Anakmu ki rak wedok to? Lanang yo.
7: Weh.
8: Nek tak terawang-terawang wong muda kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
7: Iya.
8: Anak nomor piro?
7: Nomor 1.
8: Nomor 1. Ha terus kira-kira arep kapan? Arep nyepeke dina apa?
7: Umpamane liburan sesuk ki yo.
8: Kose yo kudu nganggo petong.
7: Petong piye?
8: Hati-hati. Saya tak tekan. Yeah. Anakmu kuwi lahir dina apa?
7: Senin.
8: Senin apa?
7: Nek ra kliru kliwon.
8: Oh, Senin kliwon. Senin kuwi 4.
7: Iya. Yeah.
8: Kliwon kuwi 8.
7: Iya. Yeah.
8: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi suro. Mulut liyane oleh. Aja terus ngepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi apa? Kuwi kudu diitung ora. Kok sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki. Ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan.
7: Kok ribet nemen
8: lho. Lho, iki ora masalah sing ribet. Awake dhewe kudu manut luhure awake dhewe.

0: ke barang kuwi. Nak kowe ora pengen nemoni naga dinamu to?
1: Lah iya to, Dik.
0: Lah makane kuwi, naga dina kuwi marake sing sarok uripmu, makane kudu diindari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksud e iki?
0: Ngene lho. Mas Iwan iki arep nyupitke anake.
2: Heeh.
0: Lah men supaya ini orang ngepasi naga dina ne. Kuwi tak itungke. Soale dhek mengarep ngepasi pas perainan sekolah sesuk. Tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dina sing apik ora mung waton nganggo hitungan kabeh iki.
2: Sik tro. Ning syarikat Islam kuwi. Dina iki kabeh apik. Arep Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Kabeh apik, ora apa-apa dinggo arep supit. Ora apa-apa, Mas.
0: Ngono. Saya tak tekan. Nek kabeh iki dina iki apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina iki apik. Adhe kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
2: Kuwi wis takdire sing kuwasa ya, Tro.
0: Ya bener, pancen kuwi takdire sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik, kuwi kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
2: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam, kuwi wis syirik.
0: Lho, hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir, padahal aku ora iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
2: Sik Tro, aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ki ra oleh secara syariat agama ki ra oleh.
0: Ha iso padha wae ngarani aku kafir.
2: Ora, aku ora ngelokke kowe.
0: Saya ra tekon. Kowe gelem ra jarane.
2: Ora gelem.
0: Ayo wis rasa gampang ngelokke.
2: Aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu.
3: Anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
0: Weh, kan nanti Dik.
2: Weh, Mas. Dik, tak belani malah lunga.
0: Dinane ki rung ketemu rene asik kowe, rene asik.
4: Assalamualaikum, Dad.
5: Assalamualaikum.
4: Jadi padu, Pak.
5: Ceritanya pripun? Ngeten, Tat. Kula kan lagi nyepet anak kula. Nah, sajane Pak Dimitro niku kedah agem ngitung dinten.
0: Ngitung dina niku pripun?
5: Kula jelaske, Tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin niku 4, Kliwon niku 8, gunggunge 12. Lah, tantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasini pun sasi suro kalih mulut. Nah, makanya ini kula pilih ke dinten sing ngindari dinten Selasa nopo Jumat sasine sasi suro kalih sasi mulut liyane angsal niku kajenge nopo, Tat? Ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke. Ngoten niku, Tat. Lagi terus, Tat, ngoten niku
4: jenengan kok saged ngarani naga dina
5: lho. Niku kepitungan Jawa, Tat.
4: Nggih.
5: Ngoten lho, Tat.
4: Niki kula jelaske nggih.
5: Nggih.
4: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kebudayaan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kebudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah si jenis isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad SAW beliau pernah menjumpai zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan naga dina niku. Wonten sing jenenge ulan Safar, wonten ulan Syawal, yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko, sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sakjerone ulan Safar sak jerone

0: bulan Syawal. Ia jadi tiru. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la safar. Tidak ada keyakinan sial karena bulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, biasanya masyarakat itu menghindari bulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, nglakoni kegiatan bulan Syawal nyatane ora cilaka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
1: Maka tidak ada istilah nogodino ulan pantangan, apa dina pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum, ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiyarah meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Moga seperti ini dilarang. Nah, terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, pangap, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Moga tidak ada istilah nogodino atau ulan ciloko atau apa misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
2: Terus ngaten tat. Enten tiyang ciloko, wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun tat?
1: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dino ciloko. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan suro, ulan ciloko. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ulan Muharram niku, ulan suro niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah tapi disebut bulan ciloko. Niku mboten sopan to. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia. Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbud dahra wa ana huwa dahru. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Mongko jangan sampai ada kalimat seperti tadi, dino ciloko, nogo dino, ulan ciloko. Terus upaya untuk menghindari pagebluk pripun. Pertama, pagebluk itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing jenenge bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakoni manusia, terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wong nggih berkeyakinan sial ulan ini ulan cilaka, itu malah bahaya. Itu marakno pagebluk. Tujuannya Arab menghindari pagebluk, malah ngundang pagebluk.
3: Nah, sirik toh tat, niki tat.
2: Duh, niki lo tat. Ket wawang ngeten niki, ngarani kulo kafir lo. Tadinya kulo mboten kafiran, balik tadi kita tat. Sing kafir nek, uri kita tat.
1: Oh, ngeten.
3: Kulo niku mboten ngelok kiri kau kafir tat. Sing kulo lok ke kelakuane tat.
2: Oh. Podoh ay, wis ngarani aku kafir nek wawang nuwi.
3: Ura.
1: Setau rasa sudah padu, saya ini merenggai ngendikan Ustaz Mawon.
3: Iya.
1: Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat dan seterusnya. Ini termasuk diantara keyakinan yang nggak benar. Bahkan termasuk nggih, bentuk tiarah tadi, meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi ngerti ya? Alhamdulillah.
2: Astaghfirullah, luput meneh cah.
4: Pengen ngapa sih yang nganggur kayak gini ya? Gak enak lah kalau nganggur.
2: Aduh, kesini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kelihatan dari muka-mukanya pada nganggur kan?
5: Nganggur
4: ya,
5: kan?
4: Okay. Nganggur. Mancing yuk. Mancing? Gampang ora?
5: Wah, gampang. Kamu cuman, kamu asin tangan aja ikannya nyaut kok.
4: Dah.
5: Terus penghasilannya itu.
4: Bener gak?
5: 2 jam 100.000. Nanti kita tawar.
4: Nah, kue
5: kita senang. Tawar karena kita bertiga ya 75-an lah. Nah. 25. Masuk kan?
4: Masuk.
5: Masuk enggak?
4: Nyok gelem bae, priwe Kang?
6: Setan. Berarti kita bisa dapat ikan per menitnya berapa itu?
5: Ya, 3 menit per ekor lah kurang lebih rata-rata.
4: Telu kue.
5: Nah, 3 menit satu ekor.
4: Telung menit lumayan per ekor.
6: Sekilo ikan itu berapa?
5: Kurang sekarang? Lebih ikan di sana itu ya sekilo 4 ekoran lah.
6: 4 ekor? Nah, per kilonya berapa sekarang ikan itu?
4: Regane,
5: 20-an lah paling. Wah, kurang lebih.
6: Oke, okay, masuk. Berarti dapat 200 ribu.
5: Nah, besar nggak?
6: Cocok
5: besar.
6: Ini.
4: Besar.
6: Berangkat kita.
4: Kok disit? Selawewu, mbok. Yang mana pira?
6: Akhirnya sekarang, mbok. Bayari lah.
5: Ini usaha itu. Modal masing-masing lah, cuma 25 kok.
6: Ya sih, tak terlihat kisah ya. Manora.
5: Ada itu.
6: Pandemi ini kudu pinter-pinter nyimpan duit ya, Tab.
4: Iya, Eko.
5: Modal 25 dapat berapa tadi? Banyak loh.
6: Sih, tak hitung sih ya.
5: Ada,
6: ada. Alhamdulillah ada lagi.
4: Tapi, oke. Nah, pas.
5: Cukup?
4: Cukupnya, Kang.
5: 50 ya.
4: Pas,
5: nanti uangku 25.
4: Sip.
5: Ayo, berangkat.
4: Mangkat yuk.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi, Bang Danar, Mas Ali.
5: Lah, mana pernah kenal?
4: Wih, ya
5: kenal.
4: Wih, suwe nyong kenal.
2: Gimana? Bisa dibantu?
5: Mau nyewa kolam, Bang? Mancing?
2: Beri, silahkan.
5: Besar-besar ikannya.
2: Wih, iya,
5: Bang. Berapa sekarang, Bang?
2: Biasane, ada lengganan, yo. 2 jam, 100 ribu. Murah meriah.
5: 50 ribu.
2: Ya enggak dapat nih sekarang 50.000 ya.
5: Wes Bang, pandemi ini Bang. Uang susah Bang, 50.000 lah Bang.
2: Paulah nek saya tahu. Nek 75.000 piye? Tak bonusi.
5: Nah.
4: Apa dulu?
2: Pancing.
5: Cocok.
2: Pancingan.
5: Oh,
2: karo topi.
5: Oke.
2: Piye ta? Murah lho, iwake gede-gede koyo ngono wae. Pas do ngeleng-ngelinge kuwi ya. Wes setor abadi engko.
5: Bayar tadi 25. Nah, pas.
4: Tak bayare, Bang.
2: Siap.
6: Masuk iki, Dan.
5: Masuk, Bang. Dua gede-gede kok. Kok ora aja, Bang. Lah bilang pandemi, Bang. Anak-anak.
2: Ini pas ora iki.
5: Pas, Bang. Insyaallah tadi udah kita hitung kok.
2: Itu 5 toh?
5: Iya, iya.
2: Ora apa-apa rezeki nggo soran-soran. Eh, jangan mulai pancinge. Nyoh.
6: Terserah lagi Bang.
2: Oh, tak kayak iki sisan lho.
6: Oh, iya.
5: Ayo. Belum mancing kita ada perjanjian ya.
6: Perjanjian apa?
5: Piwe. Barang siapa yang dapat ikan miliknya.
6: Lho,
5: enggak dibagi.
6: Lho, miki perjanjiane bareng-bareng.
5: Wis sendiri.
6: Lho,
5: ora masing-masing situ 25.
2: Ora tadi Jadi kayak Miki kesepakatan si Miki nang gardu kae.
5: Digabung gitu.
2: Iya.
5: Ketiga mesti
2: iya.
5: Bonyong ta isa.
2: Ah. Oke, mana
5: nyung sing ngarep teyeng
2: gampang-gampang ikane cemplungke sup langsung kok. Okay.
5: Oke, okay. Masing-masing.
2: Ya wis lah.
5: Deal ya.
2: Ya,
5: deal ora tang.
2: Ya wis lah.
5: Gampang-gampang ini kolamnya. Wong ikannya banyak itu loh.
2: Ya wis lah.
5: Umpannya dibikin. Bisa enggak bikin umpan?
2: Ya latihan kau sih.
5: Bunder-bunder gini lo.
2: Ya wis.
5: Dicangkut, tangkut dengan kail.
2: Baru dilempar.
5: Oke.
2: Nah, nyata
5: ini mulai iki berarti.
2: Wis, mulai ya.
5: Dilakna yo.
2: Ya, Bok. Cek berate ya nyung kok. Nah, ini kan entok kenyong gitu. Istimewa
5: kalah dapat duluan katanya nggak bisa mancing
2: jajan
5: cepet cepet
2: entek kici lumayan
5: wes nggak mau kalah ini
2: karena malah belum dapat
5: tunggu
2: itu
5: makanya ya gampang kan mancingnya
2: doa ya bok nyorot sayang bok apurat esas minggir
5: wah was
2: yes.
5: Dapat lagi. Bisa mancing udah dua ini aku malah belum mulai ini.
2: Cuan main.
5: Harus selesai.
2: Entuk maning.
5: Luar biasa,
2: mayan gede ya, mayan.
5: Ini belum rampung loli.
2: Masih kuen
5: kagak.
2: Aduh. Es, yang manis.
5: Ini lo Ben.
2: Tinggu petar aja.
5: Iya.
2: Jabar. Ini kayak itu Ben Kang.
5: Dapat malam ini.
2: Tapi kok punya aku belum ya?
5: Luput.
2: Kesuwen.
5: Dapat lagi Li?
2: Iya, Pak.
5: Wah, besar itu Li.
2: Wah, istimewa.
5: Ini aku kok dapat ini besar, Ben.
2: Aduh.
5: Gede banget maning ge.
2: Ada.
5: Mantap, Li.
2: Mantap,
5: Li. Perjanjiannya masih kayak tadi ya?
2: Iya, dong.
5: Masih ya.
2: Malah si teman Rita lah dan
5: ya, entuk maning kek.
2: Entuk maning. Yuri, entuk maning.
5: Li,
2: apa?
5: Bastal perjanjian gitu.
2: Ora.
5: Ah, kamu udah dapat banyak gitu kok.
2: Pengen ora
5: dapat banyak lah, aku belum dapat sama sekali ini.
2: Loh, yo, ora perjanjiannya dewa-dewa. Yo,
5: ora.
2: Enggak, terima.
5: Loh.
2: Malah nesu lo.
5: Wah, batal pokoknya.
2: Mah,
5: kamu datangin Bang Mitro.
2: Batal.
5: Lah ini lo enggak dapat apa-apa.
2: Loh.
5: Batal.
2: Wah, nesu li.
5: Batal
2: pokoknya.
5: Kita priwe sih.
2: Jadi gua lah nesu.
5: Eh. Oh, batal gimana dah? Ini lo.
2: Dan?
5: Eh. Abisnya dapat kamu, Der. Bang.
2: Eh.
5: Balikin duitku.
2: Lah ngopo?
5: Wah, ini enggak bagus ini. Aku enggak dapat dikata sama sekali kok. Balikin duitku.
2: Ya raiso ya wis nyewa kok. Wis rengo mancing ya bejo-bejo
5: rasa. Biasanya aku mancing ini dapat banyak kok ini enggak dapat. Jangannya dibuat-buat ini biar aku enggak dapat.
2: Ora,
5: ya wis balikin duitku.
2: Ya emang urung pecahmu wae raiso ga.
5: Wis kalau kayak gini penipuan namanya ini.
2: Penipuan kepiyong biasa
5: yo. Ya aku enggak kita tanya ustaz aja biar tahu jawabannya yang benar yang mana.
2: Apa iya?
5: Ayo
2: coba terusan.
5: Ayo.
2: Yo,
5: ayo.
2: Tanya ustaz.
5: Cerdas. Ayo,
2: ngukur.
5: Ayo, bareng.
2: Ono.
5: Oh, gue. Assalamualaikum, Dad.
7: Waalaikumsalam.
5: Ini, Dad, Bang Mitro. Saya ngerasa ketipu, Dad.
7: Ketipu apa?
5: Ini, Dad. Masalah mancing. Masalah mancing.
7: Ada masalah apa mana, Pak?
2: Yang kamu tuh yang dana itu, Sa.
7: Gimana?
5: Jadi gini, Tat. Saya itu mancing di tempat Bang Mitro. Itu biasanya langsung dapat ikan. Itu bahkan banyak dapatnya, Tat. Nah, kali ini mancing, saya ngerasa dikerjain ini, Tat. Sekali ini mancing saya gak dapat sama sekali ikannya.
7: Terus dikerjain gimana?
5: Lah, ya itu, Pak.
8: Masih gak mutu ya dana itu kok. Dalam kemarin nih dia dapat banyak, saya gak protes. Kalau sekarang dia gak dapat kok, malah minta uang sewani diminta lagi. Tak ya ramu tuh loh, oh jenenge mancing tak ya bejo-bejar karena biar boleh terus tekor tenang kini.
7: Si lain jelasnya si ngadem niki akate pripun?
8: Nah itu kan gini loh, Tat. Saya kan punya pancingan. Nah itu kan 2 jam kan sewanya kan 100.000. Nah itu udah nawar murah banget. Udah tak kasih 75, udah tak bonusi. Pakai topi, pakai pancingan punya saya juga. Nah kok dia nggak dapat selama 2 jam. Nah, saya tidur dibangunin malah mau diminta uangnya yang 75.000. Ayo rak ramu tuh nek kamu nungguin kata menang-menang ya.
5: Bayar kok.
8: Ya rai sorak nungguin.
7: Bon, saat ini timbangannya padu, saya kasih penjelasan. Jadi begini, yang namanya akad itu harus ada kejelasan dan konsekuensi. Maka kalau akadnya adalah akad sewa, di sana harus ada kejelasan sisi manfaat. Nyewa di pemancingan itu nyewa nopo?
8: Ya nyewa lahan ya, Tat.
7: Nyewa lahan. Nyewa lahan ya dinggo tandur pari, nopo nggo ngerawati iwak. Tapi kalau pemancingan cuma 2 jam, sewanya 75.000, itu sebenarnya bukan akad sewa, tapi akad jual beli ikan. Nah, ini enggak jelas. Toh nek entuk ya untung yang mancing, nek ra entuk ya untung sing duwe pemancingan. Nah, modal seperti ini namanya transaksi goror. Bayar senilai berapa tadi?
5: 75.000.
7: Tapi enggak ada kepastian apakah nanti bisa dapat manfaat atau enggak dapat manfaat. Kalau dapat ikan, dapat manfaat. Bahkan kalau dapat ikan banyak, nanti sing rugi sing duwe pemancingan. Engko nek ora entuk iwak, sing rugi sing mancing. Akhirnya menimbulkan sengketa. Nah, goror yang bisa memicu terjadinya sengketa itu dilarang dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il goror. Beliau melarang jual beli goror. Mongko model kaya ngene enggak entuk. Nah, solusinya besok lagi gini. Jadi masuk gratis. Silakan mancing. Nanti kalau dapat ikan ditimbang sesuai perolehan. Nah, jenengan boleh masang tarif per kilo misalnya 50.000 atau 30.000, terserah, itu sesuai kesepakatan antara pemilik kolam dengan pemancing. Nah, apakah nanti mau dibawa pulang atau dimakan di situ juga sesuai kesepakatan. Nek ngoten niku mboten napa-napa. Tapi kalau kayak gini mlebu bayar 1.000 dapat 2 jam, nanti enggak dapat ikan, dapat ikan enggak dapat ikan, pokoknya 100.000. Nah, itu enggak boleh, itu namanya jual beli goror.
8: Nah gini, tapi juga ada pelanggan ya, dia cuma ngasih keterampilan mancing aja om, dia dapat tau itu. Nah, cuma diculungi lagi. Nah, ikannya udah terlanjur cacat, mancing isu itu tadi terus mah ikannya terus mati ya, malah saya sih rugi. Tapi kayak gitu gimana itu?
7: Kalau seperti itu besok dikasih aturan, siapa yang mancing dan dapat ikan, ikannya nggak boleh dikembalikan, wajib dibawa pulang atau dimasak di tempat, sehingga jenengan tidak rugi. Ada orang yang latihan mancing monggo seneng-seneng, terus iwake dikembalikan akhirnya mulutnya rusak, sehingga jenengan juga di posisi aman karena buat aturan seperti itu, dan konsumen juga tidak ada yang dirugikan, dia bayar sesuai dengan perolehan yang dia dapatkan.
5: Berarti transaksinya ini goror kan, Dad?
7: Iya, nggak boleh ini. Dan goror yang bisa menyebabkan sengketa termasuk transaksi batil yang harus dibatalkan, sehingga transaksi tadi kalau sudah ada yang dibayarkan dikembalikan, kalau sudah mendapatkan sesuatu juga dikembalikan.
5: Berarti duitku tadi balikin, Bang?
8: Ayo kancang mau ya balik ke mau ya lah, oke lah kamu mau.
5: Iya nggak apa-apa, mumpung mereka masih di sana.
8: Aduh, Fendi, ayo baik luput meneh cah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Abda.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang lalu kita telah membahas kitab Idhahu al-Mahajjah sampai pada Bab al-amr bi ta'atil ulama wa anna al-ilma la yu'khadhu illa anhum. Bab tentang perintah untuk taat kepada para ulama. Dan taatnya seorang muslim kepada orang alim adalah juga tatkala orang alim itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang alim itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وأن العلم لا يؤخذ إلا عنهم dan bahwasanya ilmu tidak diambil kecuali dari mereka yaitu para ulama. Kita sudah membaca ya bab ini dan sampai pada masail. المسألة الأولى في آية المائدة أن العلماء هم أهل حفظ الكتاب. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-44 kita ambil pelajaran dari ayat tersebut bahwa annal ulama hum ahlu hifdzil kitab. Para ulama mereka lah orang-orang yang menjaga, memelihara yaitu kitab, kitab Allah. Wa hum al-hakimuna bihi. Dan mereka yang mengadili, yang memutuskan dengan mengambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum ar-Rabbaniyun. Dan sudah kita jelaskan tentang ulama Rabbani di antara sifat-sifat mereka. Kemudian masalah thaniyah, wa fi ayatin nahli al-amru bisuali ahli al-ilmi. Dalam ayat surat An-Nahl, ya, kemana Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Di sini ada al-amru bi su'ali ahli al-ilmi. Perintah untuk bertanya kepada para ulama. Ewas sudur an ra'yihim. Sudur nanti mengambil ar-ruju' wal akhdhu wal istimdad minhum. Was sudur an ra'yihim artinya ar-ruju' ilaihim. Ilal ulama, ya, mengambil dari mereka atau kembali pada para ulama, wal akhdhu dan mengambil, wal istimdad minhum dan mengambil, sama al istimdad sama al akhdhu. Istamadda yastamiddu ay akhadha ya'khudhu, ya, istamadda yastamiddu di mana akhadha ya'khudhu, wal istimdadu minhum dan mengambil dari para ulama. Mereka adalah contoh teladan, mereka mempunyai ilmu, ya, maka kita mengambil dari mereka ilmunya, adabnya, akhlaknya, ambil dari para ulama yang mereka benar-benar ulama yang rabbani, berakhlak mulia, menginginkan kebaikan bagi umat, menginginkan kebaikan bagi murid-murid mereka. Itulah ulama yang benar. Maka mencari ilmu dari orang yang kita mengetahui orang ini menginginkan kebaikan bagi kita, dia ingin keselamatan kita, ya. Jadi itu diantara sifat para ulama rabbani, dia menginginkan kebaikan bagi murid-muridnya, ya, bagi orang yang mengambil darinya. Kemudian mas'alatul salithah, wa fi ayatin nisa'i al-amru bi ta'atil ulama. Dalam ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah untuk taat pada para ulama. Dan sudah saya jelaskan di antara perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang al-umara, kata para ulama, mereka adalah dua golongan manusia, ya, yang kita taat, yaitu ulil amri, para penguasa, para pemimpin yang memerintahkan kepada kebaikan, dan mengambil dari para ulama. Wa anna dzalika min ta'atillah taala, dan itu termasuk bagian dari taat kepada Allah taala. Ya, taat kepada para ulama, taat kepada orang alim yang mengajak menyuruh kita kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah juga mengandung ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan wa ulil amri minkum, dan taatlah pada ulil amri minkum, setelah taat pada Allah dan Rasulnya. Ar-Rabi'atu poin keempat, wujubur rujuk ila akabirul ulama, kewajiban untuk kembali kepada ulama-ulama besar, ketika apalagi dalam masalah-masalah yang besar, ya, dalam masalah-masalah yang tidak mungkin anak-anak kecil berfatwa, ya, terus kembali kepada para ulama besar. Wujubur rujuk ila akabirul ulama, wa anna tarkahu sababun lil halak, dan bahwa saya meninggalkan rujuk ila akabir ulama, jadi tidak melaksanakan hal ini, itu artinya sababun lil halat, la siyama fin nawazil al kibar wal umuril ammah, apalagi dalam masalah-masalah yang baru. An nawazil jama nazilah, ya, nazilah itu satu masalah yang muncul di tengah umat, ya, yang kita harus rujuk kepada para ulama. Tidak boleh seorang berfatwa semaunya dia, tapi kembali kepada para ulama. An-nawazil, ya, la siyama apalagi fin nawazilil kibar, dalam masalah-masalah besar yang memang harus kita rujuk pada para ulama. Wal umur al-ammah, dan dalam urusan-urusan yang bersifat umum, mencakup kepentingan umat, ya, mencakup kepentingan umat, terus kembali kepada para ulama. Kemudian al-khamisah, poin kelima, i'tibaru sinni fil ilmi. As-sin apa arti sin? Gigi apa? Bukan gigi. As-sin al-umur. I'tibaru sinni fil ilmi. Jadi umur itu usia, itu termasuk bagi hal yang diperhitungkan dalam mengambil para ulama. Makanya kita, ya, kami alhamdulillah sering duduk di majlis, misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisiha, beliau usia hampir 100 tahun, sekarang baru berhenti dari memberi pelajaran di Masjid Nabawi. Beliau ketika ada orang-orang yang bertanya, itu di antara ucapan beliau, hadza mimma labudda min ar-ruju' ila kibaril ulama. Jadi masalah yang Anda tanya ini termasuk hal-hal yang harus rujuk kepada ulama kibar, ila kibar ulama. Itu beliau sering mengatakan demikian. Ya, jadi bukan berfatwa seenaknya, padahal beliau seorang alim besar. Tapi tawadhu'nya ketika menyampaikan hadis, ya, hadatsana fulan, karena ada orang yang baca, muridnya baca kitab Sunan Nasa'i atau Sunan Ibnu Majah, itu beliau hafal. Hafizahullah ta'ala, fulan bin fulan thiqah, thabat, fulan bin fulan kaza makbul, fulan bin fulan, disebutkan dari kepalanya beliau itu. Kemudian berapa kali beliau sering mengatakan, wa hadzal hadits mimma dha'afahu al-Albani wa la adri limadha. Dan hadis ini termasuk yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Lakin la adri limadha. Yang tawadhu'nya. Hafizahullah taala. Contoh para ulama ya Rabbani, ya mereka taat, tawadhu, rendah hati, tidak mau getar, tidak melihat diri masya Allah, tidak. Dan mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Jadi wujub ar-ruju' ila akabir ulama wa anna tarkahu sababun lil halak. Maaf, berikutnya i'tibaru sinni fil ilmi, itu umur itu ya, itu juga menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Yani mu'tabar, al-umru mu'tabar fil ilmi. Karena tidak sama antara yang muda dan yang tua. Wa anna tulal mulazamati lahu atharun fil fahmi wad dirayah. Dan bahwasanya seorang ketika dia bermulazamah dalam waktu yang lama kepada ilmu atau kepada orang alim, itu mempunyai bekas, ada bekasnya, lahu athar, ada pengaruhnya fil fahmi wad dirayah, dalam memahami dan dalam mengetahui daraya dri dirayatan, ya, dalam ilmu, dalam ma'rifah, dalam memahami dan mengetahui, ada pengaruhnya, ya. Kemudian as-sadisatu wal hadaru min khulafatil ulama, cuma peringatan untuk tidak menyelisih para ulama. Tentu ulama-ulama Rabbani yang benar, mereka menyeru kepada Allah dan Rasulnya. Wa annaha sabilul fitnati wazzalali. Dan tidak menaati para ulama, ya, menyelisih ulama, ini salah satu sebab, ya, atau jalan menuju fitnah. Wazzallah, zalal jama' zallah, tergelincirnya seorang dalam masalah agamanya karena tidak mendengar perkataan para ulama. Ya. Ketika sebagian orang datang menemui Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala tatkala fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf, mereka mengadu, mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, bahwa Hajjaj bin Yusuf ini salah satu dari dua. Ya, salah satu dari dua. Yang pertama, dia adalah ujian dari Allah untuk kamu sekalian. Ujian dari Allah untuk kalian, ya. Dan ujian itu harus sabar. Ya. Imma ibtila min Allah fala budda min as-sabr. Harus sabar itu ujian. Atau yang kedua, imma huwa azab min Allah. Atau dia azab Allah pada kalian. Wal azabu la yurad. Azab Allah tidak mungkin ditolak. Ya, jadi salah satu dari dua ini. Kalian mengadu dengan Al-Hajjaj. Ya. Kemudian beliau melarang mereka untuk memberontak karena mereka ingin tuba memberontak. Tapi ternyata mereka tidak mendengar fatwa dari Al-Hasan Al-Basri, maka hampir semua yang datang ketika itu bertanya pada Al-Hasan Al-Basri terbunuh semua. Ya. Karena tidak mendengar nasihat para ulama. Jadi ini hal yang sangat penting. Al-hadhar min mukhalafatil ulama. Karena ulama itu ketika mereka merasa sebelum datangnya fitnah, itu mereka merasa bakal akan muncul fitnah. Sedangkan orang jahil, sesudah terjadinya fitnah, baru mereka terkejut. Oh iya ya. Ternyata. Karena tidak punya ilmu. Kalau ulama sudah merasa. Ya. Makanya mereka arahkan kepada yang terbaik. Kemudian as-sadiatu poin ketujuh, al-hadharu mimma yazhadu fil ulama. Peringatan bagi orang yang zuhud pada para ulama, tidak mau duduk di majlis ulama, di majlis para ulama, ya, tidak mau bertanya kepada para ulama, itu namanya zuhud, tanda petik ya zuhudnya ini. Zuhud yang tidak terpuji. Ada zuhud yang terpuji, ada zuhud yang tidak terpuji. Ya ini zuhud yang tidak terpuji. Tidak mau menghadiri majelis para ulama padahal dia punya kesempatan, ya. Dia ada di satu tempat yang banyak ulama di sana. Tapi dianggap angin lalu. Ya. Nanti setelah kembali baru menyesal, iya ya, dulu aku menyesal kau tidak duduk di majlis Syekh Fulan, kau tidak duduk di majlis Syekh Fulan. Tapi sudah selesai, sudah terlambat. Penyesalan itu memang di belakang. Tidak ada orang menyesal depan, tidak ada. Ya. Ya. Jadi al-hadzar mimman yazhadu fil ulama. Peringatan bagi orang-orang yang zuhud dalam mengambil ilmu dari para ulama, dalam bertanya kepada para ulama. Wa yatakallamu fihim bil qadah. Apalagi orang-orang yang yatakallam, yang berbicara tentang para ulama. Ya, alim fulan seperti ini, alim fulan seperti itu.

Ya, tapi mau maksudnya ya fulan itu orang alim fulan itu talmihan nama. Lamma ilammihu mana ish asyara yushiru. Tapi tidak langsung. Dia sendiri lawan dari tasrih. Ya, tasrihan atau talmihan. Al-thaminatu ar-ruju ila akabir ulama min akbari asbabin najat min al-fitan. Ar-ruju ila akabir ulama, merujuk kepada para ulama, kembali kepada para ulama, min akbari asbabin najat min al-fitan. Ya, salah satu sebab terbesar seorang selamat dari fitnah. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, الواجب على طالب العلم وعلى كل مسلمين. Kewajiban bagi setiap talibul ilm, para penuntut ilmu, dan setiap muslim. أشكال عليه أمر من أمور دينه. Kalau dia mendapat sesuatu muskilah, kesulitan, ya, أشكال يشكله يعني sesuatu yang sulit bagi dia, ya. أشكال عليه أمر, ada perkara yang dia sulit untuk mengambil putusan atau melangkah. Ya, min umuri dinihi, dari hal-hal berkaitan agamanya, kata Syekh, ya, apa kata beliau? Alaihi an yas'ala. Ini ala tetap ikut loh, ya. Ya, wa ala kulli muslim. Eh, alaihi an yas'ala anhu. Ya, dia harus bertanya tentang ma'ashkala alaihi, satu yang sulit baginya, yang tidak jelas baginya. Dia tanya kepada dhawil ikhtisos, kepada orang-orang yang memang punya kekhususan spesial dalam, spesialis dalam masalah tersebut. Dawil ikhtisos, ya, min ahli ilmi, dari para ulama. Dalam masalah-masalah duniawi, kalau ada orang yang bangun rumah, yang dipanggil siapa? Orang insinyur. Pak, saya ini mau bangun rumah, luasnya sekian, ya, lantai dua, kira-kira berapa anggarannya? Kamarnya empat, ini dapurnya satu, dan seterusnya, misalnya. Itu tanya kepada orang yang dhil ikhtisos, yang bisa di bidangnya. Kemudian mengatakan, Pak, nanti kalau Bapak pakai tukang, tolong pakai tukang yang betul-betul ahli dalam bekerja. Saya tidak mau tukang sembarangan, walaupun mungkin bayarannya lebih dari yang lain. Karena ingin dunia imba, bagus. Tapi kalau agama kok tidak? Ya, kalau agama kok tidak? Kau tidak bertanya kepada orang alim. Ya, itulah. Jadi kalau saja masalah-masalah duniawi itu kita diperintahkan, ya, atau kita bertanya kepada orang berilmu di bidangnya, ya, apalagi dalam masalah agama. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, an yas'ala anhu ya dhawil ikhtisas min ahli al-ilmi. Dia harus bertanya pada orang yang memang punya kekhususan, punya keahlian dalam dari kalangan para ulama. Wa an yatabassara, dan dia harus betul-betul mencermati. Ya, yatabassar, yubsir, melihat, ya, melek, ya. Wa an yatabassar wa an la yuqdima ala ayyi amalin bijahlin. Aqdama ala bimana tajarra'a yatajarra'u. Bagi hamzah, bukan bagi ain. Ya. Kalau tajarru'a bagi ain apa? Apa artinya? Bagi ain apa artinya? Menelan. Kalau tajarru'a bagi hamzah apa artinya? Berani. Ya. Wala tajarru'a alai. Dia kok berani sama orang ini? Padahal tidak pantas dia lakukan hal itu. Itu tajarru' artinya tajarru'a bil hamzah, ya. Kalau tajarru'a minum, ya, tadi minum dan menelan tajarru'a. Wa alla yuqdima ala aqdama ala, bagi ala, ya, hurufnya harus ala, ya. Wa alla yuqdima ala ayy amalin ay wa la yatajarru'u wa alla yatajarru'. Dia jangan sampai berani melakukan sesuatu bijahlin, dia tidak punya ilmu, tidak berani melakukan, itu tidak boleh. Ya kudhu ila dalal, karena seorang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu itu menggiring dia kepada kesesatan, kepada penyimpangan. Koda ya kudhu, sako ya suku. Cuma apa bedanya sako ya suku dengan koda ya kudhu? Ya ahlul lughah,

0: Sa koya suku itu dari belakang. Tata sukal konam, ya. Te ngiring kambing itu dari belakang. Itu sako yasu, yasuku. Kalau kau ada kudu di depan al-qaid. Ya. Al-qaid. Belajar kalian itu. Jangan sekedar cuma apa salah-salah belajar bahasa ini. Biar kalian mendalami bahasa itu. Jadi sako ya suku dari belakang. Tata sukul kau nama ngiring kambing-kambing ke kandangnya. Itu sako ya, ya suku. Karena tidak mungkin kalau untuk apa namanya ngiring kambing dari depan embek ikut aku. Tidak mungkin kan? Karena dia kambing bebek ya. Bebek tidak ada yang ikut orang di depan. Tidak ada bebek yang ikut tuannya. Tapi dia di depan itu digiring itu sako ya, ya suku. Ya. Makanya saik itu tidak saik di mana tempatnya? Di dalam mobil ada saik di depan kecuali pakai remote main lagi. Paham ya? Ya. Kalau kau ada yakudu di depan, yakud dia memimpin. Di belakang ikuti dia. Itu kau ada al-qaid. Ya. Al-qaid tadi komandan pemimpin depan. Baik. Karena apa? Amal yang dilakukan bijahlin, dilakukan dengan kejahilan, yaquduhu ila dhalal, akan menggiring dia kepada kesesatan. Fa'ala al-muslimin an yas'alu, ya, maka hendaknya orang-orang kaum muslimin untuk bertanya. Wa'ala ahli al-ilmi an yubayyinu, dan tugas para ahli ilim jelaskan apa yang ditanyakan oleh orang yang tidak ngerti. Jadi sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu perkataan Syekh Al-Albani tentang fas'alu ahla dzikri untum la ta'lamun. Allah menyebutkan dua golongan dalam ayat ini, ya, masing-masing punya kewajiban. Kewajiban orang yang tidak berilmu bertanya pada orang berilmu. Kewajiban orang berilmu menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Ya. Itu. Makanya Syekh demikian, ya, karena sumbernya sama. Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, ya. Sumbernya saat Quran dan sunnah dan para salafus saleh. Fa'ala al-muslimin an yas'alu wa 'ala ahli al-'ilmi an yubayyinu. Fal ulama'u hum warathatul anbiya. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Wa hum khulafa'ur rusuli, dan mereka pengganti para rasul, ya. Fi bayanil haqqi, dalam menjelaskan kebenaran. Wa da'wati ilaihi, dan dalam berdakwah menyuruh manusia kepada kebenaran. Wal ifta bihi, dan dalam mereka berfatwa tentang kebenaran. Wa ala jami'il muslimin an yas'alu amma ashkala alaihim, dan kewajiban orang muslim juga mereka harus bertanya kepada para ulama. Amma ashkala alaihim, hal-hal yang tidak jelas bagi mereka, hal-hal yang sulit bagi mereka. Wa an yastaftu ahlal ilmi, dan dalam mereka minta fatwa. Ya, istifta talabul fatwa. Kalau afta yufti memberi fatwa, memfatwakan afta yufti. Kalau astafti talabul fatwa. Setiap fiil tambah alif si alif sinta itu dia apa? Talab. Ya dulu ala talab. Istighfar apa dia? Talabul maghfirah. Isti'anah talabul mauna atau al-aun. Ya. Ay wa yastaftu ala al-ilm. Nah, mereka bertanya kepada orang yang berilmu. Babul ilmi laysa bi kathratil qira'ati wala bi quwwatil hifzi wa innamal ilmu al-fahmu. Ya. Bab tentang ilmu itu bukan banyak bahan bacaannya. Ya. Atau hafalannya luar biasa, bukan itu. Ilmu itu adalah innamal ilmu al-faham. Ilmu itu bagaimana Anda memahami dalil-dalil itu, ya, Quran dan sunnah. Maka orang yang diberikan faham oleh Allah itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalil ala hadha, dalil tentang bab ini, qala ta'ala fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman. Maka kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Ya. Wa kullan atayna hukman wa ilman, padahal dua-duanya kami berikan, ya, yakni kebijakan dan dan ilmu. Siapa dua-duanya maksud sini? Ya. Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud. Ketika seorang wanita membunuh bayi seseorang, ya, kemudian datang yang itu, yang satu mengatakan kepada ini jangan dibunuh, kata dia. Pokoknya intinya mereka bertengkar masalah anak ini. Ya, dia satu ngaku bahwa itu punya anaknya, yang satu padahal yang punya anak yang satunya. Kemudian mereka bawa kepada Nabiullah Daud. Ya. Kemudian Nabi Daud, kemudian mereka pergi ke Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud punya putusan. Kemudian Nabi Sulaiman punya putusan yang lain. Kata Nabi Sulaiman, begini aja, itu apa namanya, bayi dibagi dua, satu ambil, setengah-setengah. Kata ibunya, ibu kandungnya, jangan, biarkan untuk dia anak itu. Di situ Nabi Sulaiman tahu bahwa ini anak ini punya yang bilang jangan membunuh anak, jangan membagi dua. Yang satu setuju, oke. Ya. Ya. Ketika Nabi Sulaiman tawarkan itu, itu dibagi dua, kalau setengah-setengah. Ya. Kata yang wanita itu, jangan, biarkan dia. Nabi Sulaiman tahu bahwa yang punya anak ini. Ya. Karena dia tidak mau anak dibunuh. Ini ayat berkaitan juga salah satu yang disebutkan para ulama tentang masalah fafahamna Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah, memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Qatada wa Abu Aliyah wa Mujahid. Ya, ini semua ulama tafsir. Ya, Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Qatadah dari kalangan tabi'in. Abu Aliyah ini bertemu dengan hidup lahir di zaman Rasulullah, tapi tidak bertemu. Dia minal mukhadram, sebutan para ulama. Yaitu orang yang hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Itu Abu Aliyah. Kemudian Mujahid, murid Abdullah bin Abbas. Ya, Mujahid, murid Abdullah bin Abbas. Jadi mereka berkata tentang ayat ini, yu'til hikmata man yasha, al-hikmata al-Qur'anu wal-fahmu fihi. Ya, maksudnya hikmah di sini, yu'til hikmah man yasha, artinya hikmah di sini yaitu al-Qur'an wal-fahmu fihi. Jadi Allah berikan pada orang ini kemampuan untuk dia menghafal Al-Qur'an dan memahami kandungan Al-Qur'an. Itu hikmah. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر. Kata Abu Sa'id al-Khudri, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah duduk, ya, naik ke mimbar, duduk di mimbar. Faqal, kemudian beliau menyampaikan, ya, ini semacam kalimat, ya, Nabi SAW itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa'a wa baina ma 'indahu fakhtaru ma 'indahu. Kata Nabi sallam, ada seorang hamba Allah berikan pada dia dua pilihan. Ya, dua pilihan. Pilih salah satu dari dua ini. Yang pertama diberikan zahratud dunya. Ya, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya. Wa ma syaa'a, dan apa yang diinginkan dari dunia ini. Kemudian yang kedua, Allah janjikan dia wa ma wa baina ma indahu. Allah suruh milih yang ada di sisi Allah. Maka hamba itu ikhtaro ma indahu. Dia memilih yang ada di sisi Allah. Ketika mendengar ucapan ini dari Nabi SAW, fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar nangis. Karena Abu Bakar tahu ini syarat dari Nabi SAW. Ini isyarat. Ya, yang ditawari beliau itu dipahami oleh Abu Bakar Siddiq. Wa qul, ya, fadainaka biabina biabaina wa ummahatina ya Rasulullah, kami berani menebus diri kami, ayah dan ibu kami, yang penting entah itu kamu selamat, kamu sebagai tebusannya. Faja'alna lahu, ya, mereka sebagai tebusan demi engkau. Fa'ajibna lahu. Kata Abu Sa'id al-Khudri, maka kami terheran Abu Bakar Siddiq ini. Ya. Rasulullah mengatakan ada seorang ditawarkan oleh Allah dunia atau apa yang ada di sisi Allah. dia memilih yang ada di sisi Allah. Kok tiba-tiba dia kok nangis? Fajimna lahu wa qala an-nas, kemudian para sahabat berkata, menunjuki Abu Bakar Siddiq, "Unzuru ila hadha asy-syekh." Coba lihat syekh ini, Abu Bakar Siddiq, ya. Yukhbiru Rasulullah SAW an 'abdin khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadainaka bi abi abaina wa ummahatina. Jadi aneh orang ini. Rasulullah mengatakan ada seorang hamba, Rasulullah tidak sebut namanya. Ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah, dua pilihan, salah satu dari dua. Allah, dia diberikan dunia dan berbagai keindahannya, dan yang kedua Allah suruh dia milih yang ada di sisi Allah. Terus orang tua ini, syekh ini, Abu Bakar Siddiq, yaqul fadainaka bi abaina wa ummahatina. Nah, apa kalimat ini maknanya? Fadainah, dia kami jadikan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami sebagai tebusan untukmu. Itulah. Ini arti detailnya gitu. Kata Umar Siddiq demikian. Apa makna ini? Fadainaka biabaina wa ummahatina. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, fi hukmi at-tafdiyah bil abawain. Hukum seorang mengatakan sudah, aku tebus orang orang tua, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Yang penting kamu diselamat. Ya. Jadi tebusan orang tua saya dan ayah saya, ibu dan ayah. Kata An-Nawawi rahimahullah, fihi jawazu tafdiyah bil abawaini. Boleh seorang mengatakan demikian itu boleh. Kata An-Nawawi, ya. Hukum seorang mengatakan demikian itu boleh. Qala jamahirul ulama, ini menurut jumhur ulama. Jamahir jama jumhur. Wa karihahu Umar bin Khattab wal Hasan al-Basri. Adapun Umar bin Khattab, Hasan al-Basri, mereka memakruhkan ucapan kalimat ini. Mengucapkan kalimat ini. Wa karihahu ba'dhum fi tafdiyah bil muslim min abawai. Ya, dan juga sebagian ulama yang lainnya, yaitu apa namanya, memakruhkan seorang mengucapkan seperti ucapan itu, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Wasohi al jawaz mutlakon, kata Nawawi, yang benar boleh secara mutlak. Lianna wa laysa fi haqiqatu fida'in, karena ini bukan realita, dia tidak mesti ambil ayah dibunuh tebusan untukmu, tidak mungkin dilakukan, atau ibunya. Ini hanya ucapan, innama huwa kalamun. Ini hanya ucapan. Wa al-tawfun, kalimat-kalimat lembut, ya. Wa i'lamun bimahabbatihi lahu. Dan ini sebagai dia umumkan bahwa dia itu cinta pada orang ini. Aku rela korbankan ayah dan ibuku demi kau. Gitu loh. Ibaratnya begitulah. Ya. Jadikan mereka tebusan. Ya. Selama engkau selamat. Ini i'lam bimahabbatihi lahu. Jadi dia umumkan, dia beritahukan kepada orang itu akan cintanya pada orang itu, ya, wa manzilatihi, dan menunjukkan kedudukan orang itu, ya, yang mulia, yang dia sampai rela kalaupun ayah ibunya menjadi sesuatu yang tebusan bagi orang ini. Itu kata An-Nawawi. Waqad waradat ahadits sahihah bitafdiyah mutlaqan, dan juga ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang bolehnya at-tafdiyah secara mutlak. Jadi at-tafdiyah itu ucapan seperti itu, ya. Aku jadikan orang tuaku atau dua orang tuaku sebagai tebusan bagimu. Ya. Jadi sekarang dia kamu, jangan kamulah. Ya, kalaupun orang tua saya aku rela, ibaratnya begitu. Tapi itu bukan realita, itu menunjukkan kecintaan. Maka Nawawi mengatakan boleh. Ya, ini bukan hal yang dimakruhkan. Tapi ada ulama memakruhkan seperti alasan Basri, Umar bin Khattab, sahabat. Jadi fadaina, ketika Nabi SAW mengatakan demikian, yaqul fadaina ka bi abaina wa ummahatina. Ya. Rasulullah SAW huwa al-muhayyar. Ternyata, ya, Rasulullah SAW huwa al-muhayyar. Ya. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana bihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata yang menjadi yang disuruh milih itu adalah Rasulullah SAW, milih salah satu dari dua ini, dan adalah Abu Bakar Siddiq huwa a'lamana. kana a'lamana, ya, wa kana Abu Bakr huwa a'lamana, ya, bihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang paling mengenal tentang Rasulullah sallam. Nah, ini contoh Pak paham, ini dalil tentang Pak paham, ya, tentang memahami. Kalau ada guru lihat murid ngantuk di kelas itu, gini lihat terus, itu artinya apa? Ya harus paham, aku ini ngantuk, suruh berwudu, chance di apa namanya, hey fulan, hey, kom, ukhruj, tawadda, gak usah, dengan lihat tahu atau mendekati, paham, itu paham namanya, itu contoh. Baik. Wa Anas ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nadzarallahu 'abdan sami'a maqalati." Allah memberikan cahaya pada seorang hamba, ya, cahaya pada wajahnya, ya. Nadzara wajhahu. Nadzarallahu 'abdan sami'a maqalati. Allah memberikan cahaya pada wajah seorang hamba, dia mendengar ucapanku, ini hadisku, fawa'aha, lalu dia paham betul apa yang diucapkan oleh Nabi sallam, wa hafidhaha, kemudian dia menghafalnya, wa ballaghaha, kemudian disampaikan pada orang lain, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan orang yang paham, ya. Dia mendengar hadis sallam, dia menyadari apa yang disebutkan oleh beliau, memahaminya, dia menghafalnya, kemudian disampaikan pada orang lain. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqa minhu. Banyak orang yang membawa ilmu fikih tapi diajarkan kepada orang yang bisa jadi orang itu lebih paham dari dia. Orang itu lebih paham enggak dari dia. Dia mungkin hanya bisa hafal. Dia hafal hadis, tapi dia enggak paham, tapi dia hafal. Dia sampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain itu lebih paham dari apa yang dia sampaikan. Itu maksud dari farubba, mamana rubba? Ruba sadia kam ya dulu ala al-kathrah, menunjukkan banyak, ya, menunjukkan banyak, ya, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, banyak orang yang membawa ilmu fikih dan dia sampaikan kepada orang yang lebih paham dari dia, tapi dia punya kemampuan untuk menghafalnya, ya, membacanya, namun dia tidak paham dan dia sampaikan kepada orang yang lebih paham. Waqala al-Imam Malik rahimahullah taala, innal ilma laysa bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat yang dihafal. Innamal ilmu nurun, akan tetapi ilmu adalah cahaya, yakdhifuhu Allahu fil qalbi. Cahaya yang Allah pancarkan, ya, yang Allah lemparkan, masukkan dalam hati seorang hamba. Kemudian qala Ahmad ibn Shalih al-Misri, ya, ta'wilu qawlihi ay al-Imam Malik, ya, dalam memberikan ta'wil atau tafsir, ta'wil arti tafsir, makna dari perkataan Imam Malik bahwa ilmu itu adalah nur, ya, al-ilmu nurun, ya, makna artinya nurun sini yuridu bihi fahmal ilmi, yang dimaksud oleh Imam Malik dengan nur itu memahami ilmu wa ma'rifata ma'anihi, dan memahami makna-maknanya. Itu yang dimaksud oleh Imam Malik ketika mengatakan innamal ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb, adalah cahaya Allah lemparkan, masukkan dalam hati seorang hamba. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, innal ilma huwa al-fahm wa dirayatu, ilmu itu adalah al-fahm, paham dan ma'rifah, الفهم والمعرفة الدراية وليس بالإكثار, ilmu itu bukan dengan terus meluaskan ilmunya, والتوصف الرواية, hanya mempelajari riwayat-riwayat tapi dia tidak paham, bukan itu ilmu itu. Ilmu itu apa yang dipahami, maka sedikit ilmu tapi memahami lebih baik daripada orang hafal banyak tapi dia tidak paham apa yang dihafal. Waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, al-farku, maaf, ini ada yang perlu dijelaskan tentang apa diroyah dan riwayah. Ana tulis di situ, ya. Yastamilu kathirun min ahli hadis hadil kalimah. Banyak ulama hadis yang menggunakan kalimat riwayah wa diroyah. Wa fi tafsiri riwayah wa diroyah ikhtilaf. Tentang makna riwayah dan diroyah ini ada perbedaan, ya. Faminhum man yaqul, antara ulama ada yang mengatakan ar-riwayatu hiya naqlul hadis bil isnad. Itu riwayah artinya. Menukil hadis dan sanadnya. Itu riwayat. Maka disebut riwayatul riwayat mengharikan hadis. Dia menukil hadis itu menyampaikan kepada orang lain dan sanadnya. Sedangkan ad-dirayah, dirayah itu artinya tamhisu hadzal isnad. Tamhis memeriksa, meneliti sanad itu. Min haitsu shiha wa adamu shiha, ini sahih apa enggak, fulan ini siapa orangnya yang meriwayatkan hadis itu dari sanad, itu namanya dirayah. Kalau riwayat sekedar menukil, menghafal haddatsana fulan dihafal ya, tapi dia tidak tahu fulan ini siapa. Sedangkan dirayah itu lebih mendalami siapa fulan ini, orangnya benar apa tidak, dia terima hadisnya atau tidak, itu namanya dirayah. Wa dirayah wa tamhis hadzal isnad. Tamhisu mahhasu mayyaza yumayyizu, artinya ya tamhis artinya mayyaza yumayyizu, memisah milih ya, ini yang kuat ini enggak, itu yang tamhis namanya. Tamhis hadzal isnad min haitsu sihhati wa adami sihhah, min haitsu hal huwa mustaqim aw ghair mustaqim, ini sanadnya lurus apa enggak ya, hal huwa ma'lul aw ghair ma'lul, ya ini ada cacatnya atau tidak ada cacatnya. Hal yuhtaju bihi am la yuhtaju bihi, apakah orang periwayat ini dia hujjah atau tidak dalam hadis. Wa hadza qaul ta'ifa katsir min ahli ilmi, ini pendapat banyak di antara ulama tentang ar-riwayah wa dirayah. Wa akharun yaqul, ya sebagian yaqulun, sebagian ulama mengatakan ar-riwayatu raji'atun ila an-naqli, riwayat itu kembali kepada nukilan hadis itu atau sanad ya. Wa dirayah raji'atun ila fiqhil hadis, dengan dirayah itu lebih cenderung kepada bagaimana orang itu memahami kandungan hadis itu dirayah namanya. Kalau riwayah hanya pada sanad-sanadnya, itu riwayah. Raji'atun ila naql, wa dirayah raji'atun ila fiqhil hadis ya. Wa fiqhul hadis huwa dirayatuhu, ketika seorang memahami hadis itu berarti dia sudah masuk dalam dirayah, bukan lagi bukan sekedar riwayah. Wa riwayah ya an-naqlu fa yadkhulu ala hadza fi an-naqli mustalah hadis yastamil mustalah hadis wa nadhar fi ar-rijal, itu riwayah. Jelas ya? Baik. Sedikit lagi. Apa azan dulu? Apa habiskan ini? Tergantung muadzinnya, saman wa ta'at. Tawaqala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-farqu bainal fiqhi wat ta'wil. Ya, ini perbedaan antara fikih, ya fikih ini al-fahmu, al-fiqhu bimana al-fahmu. Ingat, al-fiqhu bimana al-fahmu. Al-farqu bainal fiqhi wat ta'wil, perbedaan antara memahami dan menta'wilkan, menafsirkan, anna al-fiqha huwa fahmul ma'na al-murad. Fikih itu arti anda paham apa yang dimaksud oleh misalnya hadis itu atau perkataan seorang atau ayat Al-Quran. Sedangkan at-ta'wil idraku haqiqati allati ya'ulu ilaiha al-ma'na allati hiya akhiyatuhu wa asluhu. Sedangkan ta'wil itu idrakul haqiqah. Ya, apa contohnya? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan pada ayahnya, aku bermimpi, ya, raitu fil manam, ya, apa? Ini 11 bintang dan bulan dan matahari sujud pada aku. Itu mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Raitu ahad asyara kawkaban wasyamsa wal qamara raituhum lisa sajid. Ini mimpi, ya. Ini ya apa namanya mimpi. Nah, apa takwilnya? Itu kejadiannya. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, jadi menteri keuangan atau menteri ekonomi, datang saudara-saudara membawa dua orang tua aja. Kemudian dia mengangkat ibu ayahnya di atas arsy kursi kerajaan, dan mereka yang lain itu sujud kepada, hormat pada Nabi Yusuf. Hadza ta'wilu ru'yai min qablu, Nabi Yusuf. Jadi ta'wil itu hakikat dari sesuatu yang apa namanya? yang jadi diamalkan gitu, ya, ke realita dari apa yang dia mimpi itu ta'wil. Hakikat makanya disebut ini wa ta'wil wa idrakul haqiqa allati ya'ulu ilaiha. Ya'ulu ilaiha yarji ilaiha. Ya. Al-makna allati hiya akhiyatuhu wa asluhu. Yang mana ta'wil itu dan realita ini dua kata yang berdekatan. Ya. Dua kata yang cuma satu ucapan, satu realita. Ketika Nabi Sallam mendapat di Allah menurunkan surat Al-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bacaan ini dari itu dijadikan doa, bacaan ketika ruku dan sujud. Kata Aisyah bahwa beliau mentakwilkan ayat itu. Jadi melaksanakan dalam realita. Tadi itu berita dari Allah Taala. Ya, itu takwil artinya. Ya. Anda mungkin pernah apa bercita-cita ya, atau mimpi, tatanya realita setelah berapa tahun itu menjadi kenyataan. Oh, ini hadza ta'wilu ru'yai. Anda boleh mengatakan begitu, oh, ini yang dulu pernah aku mimpi. Ya. Pernah aku mimpi ya pergi umrah. Tatanya betul berapa tahun kemudian Allah takdirkan umrah. Jadi takwil itu hakikat dari apa yang sebelumnya. Takwil idrakul haqiqah, dia sampai kepada realita allati ya'ulu ilaiha. Al makna yang makna itu kembali kepada realita itu, ya. Allati hiya, yang mana realita itu adalah akhiyatuhu, ya. Akhiyatut takwil artinya, ya. Saudaranya takwil. Ya. Wa asluhu, ya. Wa aslu ta'wil itu hakikat. Walaysa kullu man faqiha fid din arafa ta'wil. Dan tidak semua orang yang paham agama dia mengetahui ta'wilnya. Fama'rifatu ta'wil yakhtassu bihi ar-rasikhuna fil ilmi. Maka mengetahui ta'wil hakikat sesuatu itu khusus bagi ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Ya. Itu ulama-ulama yang khusus dalam ilmu. Baik. أذن. Baik, sini ada beberapa pertanyaan dan tidak semua saya baca. Yang pertama, pertanyaan yang masih tertinggal pada pertemuan yang lalu tentang doa kafaratul majlis. Ya, saya telah meneliti ya, riwayat Imam Ad-Darimi, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya, sebagian ulama hadis hasan sahih, ada mengatakan hadis sahih. Ya, jadi itu bukan hadis yang dhaif, ya, tapi hadis yang sahih. Baik. Pertanyaan, assalamualaikum alaikum Ustaz. Ya, soal. Limadha usmila al-jama' wa laysa mufradan fi qawli at-tafdiyah bil abwa. Baik. Pertanyaan menggunakan kata jamak, misalnya Al-Imam An-Nawawi, ya, dari ucapan Nawawi tadi mengatakan bahwa hukum apa tafdiyah dan ayah dan ibu itu boleh. Itu sekedar hanya istilah saja. Karena hukum ini untuk banyak orang, ya. Toh ayah ibu tetap satu ayah, satu ibu. Paham ini? Ya. Jadi istilah dipakai. Karena ini untuk umum itu apa namanya ucapan An-Nawawi ini untuk umum hukum tafdiyah bil aba wal ummahat, ya, ada orang banyak pakai itu ini jelas, tapi hakikat orang tua yang satu ayah yang satu ibu yang satu, jadi hal yang dalam masalah penggunaan kalimat tersebut, apalagi ulama yang menggunakannya, ulama lughah lagi, ya. An-Nawawi tanya bidang ilmunya, ya. Salah satu bahasa. Dar ini nasihat panjang nanti. Ustaz, apa hukum menerima hadiah dari seorang murid? Apakah itu termasuk menerima rishwah? Ya. Di sini perlu kehati-hatian memang. Seorang guru, muallim, jangan mudah-mudah menerima hadiah dari seorang murid. Ya. Kecuali kalau murid udah lulus, tidak apa-apalah. Jangan memang muridnya datang, Ustaz, ada oleh-oleh Ustaz, tidak ada hubungan sama, tidak ada nilai lagi, ya. Tapi kalau dekat-dekat ujian, tiba-tiba murid datang, assalamualaikum, gitu ya. Terus bawa bingkisan, ya sebaiknya jangan diterima. Ya, karena hati manusia itu lemah, ya. Khawatirkan nanti pengaruh nilainya, ya. Yang tadinya, ya, 7 disambung seret jadi 9, ya, itu bahaya. Jadinya 7 tinggal puter ini karena hadiah. Jadi sudahlah, janji kok murid jangan sampai pas mau ujian sudah datang apa bawa hadiah kepada ustad, ya. Dan kalian juga menggali lubang untuk ustadznya. Saya berdosa. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya, wallahu a'lam. Ini nasihat, bukan jawaban sebetulnya. Tayyib. Ustadz, kami mohon nasihat agar kami bisa menjaga lisan, ya, dari perkataan yang kotor dan jorok, karena masih ada sebagian mendengar sebagian teman-teman yang masih suka berkata yang kurang baik lah, kurang sopan lah, dan itu sudah jadi sebuah kebiasaan. Ya kalau Anda dengar lagi, ya suruh ngadap saya. Ya tak nasihati, ya supaya saya nasihati. Karena mungkin kalau Anda nasihati, dia tidak mendengar. Dan tidak sepatutnya seorang belajar ilmu, nuntut ilmu, larang kata-kata yang gak pantas. Ya, janganlah, jaga lisan itu. Ya. Anda posisikan diri Anda sebagai talibul ilm yang dia menjaga lisannya. Ya, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Saya harus menahan diri itu. Ya, kadang-kadang kita pun ingin mengucapkan kalimat tapi tahu bahwa tidak pantas diucapkan. Tidak pantas diucapkan kepada orang lain. Maka jangan, ya, sampai seorang apalagi talibul ilmi dia apa sering berbicara perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Dalam agama ini sudah diajarkan sebetulnya kalimat yang baik, contohnya yaitu dalam bahasa Arab, ya, al-khola. Apa di khola? Atau dauratul miyah. Apa di dauratul miyah? WC, jamban, ya, kakus. Itu bahasa-bahasa ini. Tidak pantas orang lain jamban, tidak pantas, ya. Tapi dia di belakang atau kamar kecil, sampai itu pun diajar dalam agama kita, ya. Maka jangan sampai ada murid ngomong itu kalib kamu itu, hatta pakai bahasa Arab, tak pantas, ya. Kalau boleh kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu lebih tak pantas lagi, tempelnya. Iya. Jadi intinya bahwa jagalah lisan ini. Jangan sampai terbiasa. Anda nanti kalau sudah terbiasa dengan bicara yang baik, itu cuman akan turun pada anak. Tapi kalau orang tua, kalau jadi bapak nanti, sudah terbiasa dari masa muda, omong-omong yang jorok, nanti turun pada anaknya. Ya. Jangan terbiasa. Apalagi talibul ilmi. Maka ini nasihat umum, jangan sampai seorang menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang talibul ilmi. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, benarkah bahwasanya menghadiahkan pahala atau thawab kepada orang yang telah meninggal boleh, karena ada pendapat yang mengatakan seperti itu, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini masalah khilafiyah, tidak bisa dipungkiri, ya. Cuman yang jelas, seorang anak dari didikan orang tuanya, ya, sholatnya, ngajinya, ya, ibadahnya, setiap dia melakukan kebaikan itu, orang tua dapat secara otomatis. Guru dapat secara otomatis, karena mereka mengajarkannya. Ya, walaupun tidak disampaikan. Ya, walaupun tidak dibaca, sampaikan pada orang meninggal itu. Rasulullah SAW tiap hari dapat pahala dari umatnya. Sholatnya mereka, puasa mereka, zakatnya mereka, hajinya mereka, umrah mereka, karena beliau mengajarkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak usah kirim Al-Fatihah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda ketika sholat, setiap orang yang sholat baca Al-Fatihah, ruku, sujud, semua pahala itu selain dia dapat, itu juga Rasulullah mendapat bagian dari pahalanya itu. Ya, jadi tidak usah ngirim. Ya. Kemudian masalah sedekah. Kalau dari anak pada orang tua itu jelas. Kalau misalnya ada pembangunan masjid, seorang anak punya duit, ya, aku mau beli semen, ya, 50 sak, anak kasihkan ke masjid, misalnya, dengan niat ini pahalanya untuk orang tuaku. Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Ittifaq kalau itu, sepakat. Ya, sepakat. Yang mereka khilaf itu kalau kepada orang lain. Ya, dia niat amal satu amal, tapi bukan untuk orang tuanya, tapi untuk orang lain. Sebagian ulama membolehkannya, mengatakan sampai, dan sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Nah, di antara ulama yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran dari seorang kepada orang meninggal tidak sampai adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Silakan Anda buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukil Ibnu Katsir seorang Syafi'i, Syafi'i. Ya, bermadzhab Syafi'i Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Najmu 'an laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura." Itu beliau menyebutkan di antara itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, baca Quran untuk orang mati tidak sampai. Ya. Kembali, silakan baca itu. Jadi masalah khilafiyah. Ada ulama yang lainnya, ada sebagian yang mengatakan sampai sedekah, baca Quran dan yang lainnya, mereka mengatakan sampai. Tapi yang Syafi'i tidak. Tidak sampai pada orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dan terakhir nasihat. Ustaz, mohon nasihat untuk orang tua yang belum mengizinkan putranya menikah. Padahal putra tersebut ya sudah waktunya menikah. Ya. Dan mohon nasihat antum untuk anak yang belum diizinkan menikah. Yang bertanya datang ke saya empat mata tak nasihati. Ya. Ya. Ya. Tapi yang jelas ingatlah bahwa ridho orang tua, pilihan orang tua insya Allah itu lebih matang, lebih baik. Ya. Itu lebih baik. Nah, kalau Anda sudah tidak sanggup menahan, ya tinggal sampaikan dengan cara yang baik, cara baik pada orang tua. Ya, sampaikan dengan cara yang baik pada orang tua. Atau kalau perlu saya telepon orang tuanya. Kasih nomornya sih. Ya. Ya perkenalan menurut saya tak nasihati. Ya. Tak kelihatannya putra bapak ini yang disertai Ali bin Abi Thalib sudah saatnya menikah, Pak. Jangan khawatir tentang rezeki. Ya. Ya. Nanti tak nasihati dan bahasa saya. Ya, jadi ini yang minta nasihat, kasih nomor telepon orang tuanya, saya akan insya Allah telepon orang tuanya. Nah, itu ya pertanyaan terakhir, minta nasihat. Semoga Allah Ta'ala memudahkan Anda yang bertanya ini dan membuka hati orang tuanya untuk menyetujui anak yang menikah. Ya, amin. Kul amin. Amin. Ini ya, doakan orang banyak loh ini. Ya, insya Allah. Semoga ya, ini Allah Maha memperkenankan doa para hambanya. Tapi aku lakukan lihat dan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, ngobrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Hammad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.
6: Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, maka ia baru saja membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi banyak otak di dalam kehidupannya. Dan di antara otak kehidupan yang sangat berkaitan dengan hijrah seseorang adalah otak kerjaannya, nafkahnya, atau mata pencahariannya. Tidak sedikit yang harus mulai dari nol. Kuncinya dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadilah seorang master class. Karena kalau kita punya kemampuan, maka kita berinteraksi dengan zat yang tidak pernah menzalimin hamba-hambanya. Allah pasti akan ciptakan peluang buat kita. Allah akan bukakan pintu rizki buat kita. Dan berbicara tentang seorang master class atau orang yang punya kemampuan, maka semua harus diawali dengan ilmu. Sebagaimana nasihat dari imam besar kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, maka dari dunia fa'alihi bi'ilmu. Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa ingin akhirat, dia juga harus tahu ilmunya. Kita sudah menuntut ilmu di kajian. Sekarang, tiba giliran kita mempelajari ilmu tentang dunia yang akan menjadi kendaraan untuk bertakwa kepada Allah dan mencari ridho Allah menjadi akhirat sebagai tujuannya. Dan itulah konsep di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26,
7: Inna khairu man istajartal qawiyyul amin.
6: Sesungguhnya orang yang terbaik untuk engkau hire adalah orang yang dia skillful dan punya integritas. Dia kuat di bidang dunia tersebut, dia pun amanah. Dua model inilah yang harus dimiliki. Oleh karena itu, selamat belajar, memperkaya kemampuan, value, dan keahlian, jaga niat dan keikhlasan. Karena Nabi SAW bersabda, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مثل مع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi SAW mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah SAW adalah Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi SAW dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah SAW yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah SAW yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi SAW pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah SAW bertemu dengannya dan
sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin
sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Umamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku." Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Umamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. "Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Umamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Umamah bin Utsal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Umamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Umamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Umamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Umamah bin Utsal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Umamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Umamah bin Utsal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami.
Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi SAW menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi SAW. Manakala Rasulullah SAW wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyuruh mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Amin. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi Allah.

0: أينا يكون غدرا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يعجبه ماله،
1: جامد وشعب سيف،
0: وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: سابا.
3: فائدة كجية
4: ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang, biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, La tahzan illa min amrin azim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya musib kalau urusan dunia jangan terlalu sedih Pak. Makanya Rasul itu memandang kecil urusan dunia. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong agama? Nek musibah dunia itu Pak, ya memang sakit Pak, tapi ngangkat derajat, ngampuni dosa, mlebokno nang ngone surga. Jadi hakikat musibah dunia itu enggak musibah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di muka bumi. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang tidak pernah enak hidupnya, susah, malang, penuh dengan penderitaan, tidak pernah melakukan kenikmatan, tidak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah ya. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling enak hidupnya di dunia, serba enak, sejak kecil tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah ya Allah, susah ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil, kamu akan lalai, terus mlebu surga Pak, terus hilang kabeh. Orientasi kita akhirnya. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri, tidak apa-apa urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus, mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek, enggak apa-apa urusan dunia, enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih, itu agama Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari, nangis ya, ini musibah agama ya, urusan dunia sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhirat. Tapi nek duwe anak enggak sholat, yang biasa ngaji kita kok sekarang kok aku malas ngaji ya. Sekarang kok enggak kayak dulu ya. Sekarang aku kok enggak pernah sholat malam. Itu baru sedih awakmu. Iku musibah agama. Adapun nek dunia ono kurang-kurangi, enggak apa-apa. Makanya ada hadis, kullu ma anfaqahu ibnu adam yujar illa fil bina, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak adam, semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah. Oleh pahala kuabe ngekei bojo, oleh pahala nyekalon anak, oleh pahala tuku sandali anak, oleh pahala tuku pakaiane anak, oleh pahala nek bangun rumah kau, oleh pahala. Soale roto-roto menggai umat itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok umatku wis api-api lho kok pernone beda diganti. Wis api-api modele kok gak sinkron diganti. Makanya ya silakan tapi jangan dapat pahala. Engko ojo teman-teman. mati-mati. Teman-teman mati-mati. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini panjang umur dalam ketaatan.

Sutroh atau pembatas. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang sholat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa. Perintah memasang sutroh dalam sholat. Memasang pembatas dalam sholat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat berpergian maupun tidak, sholat sunnah maupun sholat wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seseorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah ia memasang pembatas di depannya dan hendaklah ia mendekat dengan pembatas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahab berkata, Rasulullah pernah mengimami kami di Mina, lalu beliau menancapkan sebuah tongkat di depannya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Hukum memasang pembatas dalam sholat. Memasang sutroh atau pembatas dalam sholat merupakan sebuah keharusan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, baik ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Jadi, seorang muslim sudah sepatutnya melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sholat kecuali di hadapanmu ada pembatas, dan jangan engkau membiarkan seseorang berlalu di hadapanmu ketika sholat. Jika ia memaksa, maka perangilah dia. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hikmah dibalik anjuran memasang pembatas. Beberapa hikmah dibalik perintah memasang sutroh atau pembatas dalam sholat diantaranya. Pertama, pembatas berfungsi sebagai penghalang agar seseorang tidak berlalu di depan orang yang sholat yang akan mengganggu kekhusyuannya. Kedua, membantu orang yang sholat untuk berkonsentrasi pada sholatnya. Ketiga, berjaga-jaga agar sholatnya tidak terputus, baik dengan berlalunya seorang wanita di hadapannya atau anjing yang berlari di depannya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sedang mendirikan sholat, hendaklah ia memasang pembatas di hadapannya. Jika tidak, maka ada kemungkinan sholatnya akan batal dengan berlalunya keledai atau wanita atau anjing hitam di depannya. Saya berkata, wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing? Hadis riwayat Muslim. Hukum-hukum sutroh dalam sholat. Pertama, perintah memasang sutroh ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka mereka mengikut kepada sutroh imam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menunggangi keledai betina. Kala aku telah beranjak dewasa dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang mengimami salat di Mina, lalu aku turun melintas di antara beberapa shaf. Lalu aku turun dan menggiring untaku ke daerah rerumputan. Kemudian aku bergabung dan tidak ada seorang pun yang menegurku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dilarang melintas di depan orang yang sedang sholat, bahkan termasuk dosa besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya orang yang melintas di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang yang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu An-Nawar berkata, saya tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari atau bulan atau tahun, kecuali jika orang tersebut melintas di belakang sutroh atau menjauh dari tempat sujud orang yang sedang sholat jika ia tidak memasang sutroh. Ketiga, diwajibkan bagi orang yang sholat untuk menahan orang yang akan melintas di depannya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian sedang sholat dan ia memasang sutroh di depannya, lalu ada orang yang akan melintasinya, maka hendaklah ia menahannya. Jika ia mengabaikannya, maka ia boleh memeranginya, karena ia hakikatnya adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sebagian ulama mengecualikan Masjidil Haram. Mereka memberikan keringanan bagi orang yang melintas di depan orang yang sholat. Hal ini agar meminimalisir munculnya kesulitan bagi umat. Karena
Jika seseorang melarang orang melintas di depannya, maka akan muncul kesulitan dan kesusahan. Kelima, dinding atau tiang masjid atau lemari, bahkan tongkat kecil pun dapat dijadikan sebagai sutroh dalam sholat. Keenam, jarak antara orang yang sholat dan sutroh yang dipasang diperkirakan selebar jalan seekor kambing. Berdasarkan hadis Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, jarak antara tempat Rasulullah berdiri melaksanakan sholat dengan sutrohnya sekitar selebar jalan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlalunya seorang wanita dapat membatalkan sholat. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk menyamakan antara wanita dengan keledai atau anjing hitam. Penyebutan tiga perkara tersebut dalam satu kalimat tidak serta-merta dipahami sebagai bentuk penyerupaan. Artinya, tidak dapat dipahami bahwa penyebab anjing hitam dapat membatalkan sholat sama dengan penyebab yang terdapat pada keledai atau seorang wanita. Jadi, ketika hadis tersebut menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan, tidak berarti wanita atau keledai juga setan, karena ada kemungkinan ilah yang berbeda di antara ketiganya, walaupun dalam satu kalimat. Kemudian disebutkannya ilah, anjing hitam, dengan tegas dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ia berbeda dengan ilah pada wanita atau keledai. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat. Sehingga dapat kita pahami, berlalunya seorang wanita di depan orang yang sholat dapat membuyarkan konsentrasi orang yang sholat tersebut, dan bahkan dapat membuatnya lupa kalau ia sedang sholat. Karena seperti yang kita ketahui, wanita adalah pusat perhatian paling menarik bagi pria. Sehingga tidak heran jika ia melintas di depan pria yang sholat akan membatalkan sholatnya dan membuyarkan khusyuannya.

خير من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Khotaliman rahimani wa rahimakumullah, para pecinta Iman TV maupun pendengar setia radio Suara Al-Iman 918 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam program kesayangan kita, yaitu Renungan Malam edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, yang insyaallah taala pada hari ini kita akan bersama dengan ustadz kita, yaitu Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA hafizahullah taala, yang mana beliau pada kesempatan hari ini langsung dari Lombok Timur. Dan tema yang akan diangkat dalam pembahasan ini adalah peristiwa di Padang Mahsyar. Baik. Dan insyaallah taala kami berikan kesempatan bagi para pecinta Iman TV dan pendengar setia radio Suara Iman yang ingin bersoal jawab pada tema hari ini bersama beliau, bisa dikirimkan pertanyaannya di nomor 0873x04x846. Baik, kami ulangi di nomor 0873x04x846. Baik, baiklah pemirsa, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima materi pada malam hari ini, dan langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Mizan untuk memberikan materinya pada malam hari ini, dan langsung saja kita persilahkan kepada beliau. Fa'alaih faliyata fadol mashkura wa mahjura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين قوم مسلمين المسلمات para pemirsa Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sampai pada saat yang berbahagia dan mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa duduk kembali di taman dari taman-taman surga, duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu yang bermanfaat, demikian juga amalan yang salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Ma'asyar al-hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala menyebutkan, ta'allamu hadzal ilm, pelajari ilmu ini, pelajari ilmu ini. Fa'idha ta'allamtumuh fahfadhuhu, apabila kalian sudah mempelajarinya, hafal dia, ya, jaga dia, ilmu tersebut. Fa'idha hafidhumuhum fa'amalu bihi, apabila kalian sudah menghafalnya, amalkan dia. Fa'idha amiltum bihi fansyuruhu, apabila kalian sudah amalkan, maka sebarkan dia. Ini dibawakan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, jilid 6 halaman 371. Di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, akan kita kaji dan pelajari insyaAllah ta'ala yang berkaitan dengan beberapa peristiwa kelak pada hari kiamat. Apa saja peristiwa-peristiwa hari kiamat yang ada di padang mahsyar tersebut. Di antaranya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tatayur suhuf indal ardi wal hisab, catatan-catatan amal itu berterbangan. Ketika amalan kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dihisab, ketika kita diberikan catatan, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, maka Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspek diri kalian sebelum kalian dihisab kelak pada hari kiamat. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan hiasi diri kalian, persiapkan diri kalian ketika al-ardul akbar dibukanya seluruh catatan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibongkar Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yakhiffu al-hisab ala man hasaba nafsahu fid dunya, dan hisab itu akan ringan bagi orang-orang yang telah menghisab dirinya di dunia ini. Nah, kalau kita menghisab diri kita di dunia, berarti kita sudah bersiap-siap. Ini hari yang sangat menakutkan. Sebab apa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba yaumal qiyamati udzib, barang siapa yang dihisab kelak pada hari kiamat, dia pasti akan diazab, pasti akan kena siksa. Qultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah azza wa jalla, ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bukankah Allah azza wa jalla telah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, adapun orang yang diberikan catatannya dari tangan kanannya, maka akan dihisab dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzalikal hisab, innama dzalikal 'ard, itu bukan hisab tetapi itu 'ard, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan dosanya, itu sekedar diperlihatkan, lalu Allah Subhanahu wa taala memaafkan, itu namanya 'ard, hisab yasira itu namanya itu. Man nuqish al-hisab yawm al-qiyamati 'udzib, barang siapa nuqishal hisab, dihisabnya dengan banyak pertanyaan, maka ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang menegangkan. Hari yang sangat menakutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang catatan ini kelak pada hari kiamat, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-13. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-13 ini, Allah Subhanahu

Hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam suratul Isra, ayat yang ke-13 itu, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Masing-masing manusia telah kami tetapkan amal perbuatan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalung itu di leher. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan kami keluarkan bagi mereka kitab catatan yang ditemui dalam keadaan terbuka. Az-Zajjaj berkata, dzakara al-'unq ibarah 'an al-luzum kaluzum al-qilada lil-'unq. Qala Ibrahim bin Adham, Ibn Adham mengatakan, kullu adami fi 'unuqi qilada. Setiap manusia itu kelak pada hari kiamat di lehernya ada kalung. Yuktabu fiha nuskhat amaluh atau nuskhat amali. Yuktabu fiha nuskhatu amali. Di sana dicatat salinan dari amal perbuatan, catatan ya, salinan dari catatan amal perbuatannya. Fa idza mata tuhiyat. Apabila ada meninggal dunia, dilipat. Fa idza bu'ith nusyirat. Apabila dibangkitkan akan dibuka kembali. Maka di sana dikatakan, iqra' kitabak, baca catatanmu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap diri. Engkau sudah bisa menilai apakah engkau akan menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Apakah syaqiyun am sa'idun, orang yang bahagia atau orang yang celaka. Maka Ibnu Abbas mengatakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irah, ay alzamnahu amalah. Masing-masing manusia telah ditetapkan amal perbuatannya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, iqra kifa kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yaqra al-insan kitabahu ummiyan kana am ghayra ummi. Masing-masing pada hari itu bisa membaca catatannya. Dia buta huruf kah atau tidak buta huruf? Dia bisa membaca kah maupun tidak bisa membaca? Hari itu semua akan bisa membaca. Abu Sawar Al-Adawi mengatakan ketika membaca ayat ini, huma nushratani wa tayyah, itu dua catatan dan satunya ditutup. Amma ma hayaita ya ibna Adam fa sahifatukal mansurah. Selama engkau hidup wahai anak Adam, catatanmu terbuka lebar, penuhi sesuka hatimu. Fa'idha mitta tuyat, kalau sudah mati maka sudah ditutup. Hatta idha bu'itha nushrat, ketika engkau dibangkitkan kembali dibuka. Iqra' kitabak, hari ini baca catatanmu. Kafa binafsikal yawma alika hasiba, cukuplah engkau yang akan menghisab diri. Ini salah satu peristiwa yang bakalan terjadi kala pada hari kiamat. Mau tidak mau siapapun pasti akan melaluinya. Tidak ada yang tidak. Ya. Maka ketika manusia sudah melihat catatan amalannya masing-masing, setelah itu baru dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang berikan catatan dari kanan maka hisabnya gampang. Bagaimana gampangnya? Innama dzalika huwal ard, sekedar diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ya, ya pastikan hamba itu mengetahui catatan-catatan amalnya dan hamba itu mengaku semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan. Maka dari sini, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan manusia yang ditinjau dari hisab dan tidaknya masuk surga itu ada tiga. Yang pertama, man yadkhulul jannata bighairi hisab. Yang pertama, ada yang masuk surga tanpa dihisab. Hum ahlu tauhid wa ahlu tawakkul. Mereka orang-orang bertauhid. Mereka orang-orang yang tawakkal. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis 70,000 dari umatnya yang bakalan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, masing-masing dari 1,000 dari 70,000 itu akan membawa 70,000 lagi.
Lalu ditanya, apa kriterianya Rasulullah, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan mereka tidak berubah dengan besi panas, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayur pesimis dengan suara burung, angka, hari maupun yang lainnya. Wa ala rabbihim tawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man yadkhulul jannata ba'dal hisab. Ada yang masuk surga setelah mereka dihisab. Ya, tapi mereka itu tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man yadkhulul jannata bihisabin wal azab, ada yang masuk surga setelah dihisab dan setelah diazab. Mereka lah al-muwahhidun, ya, orang-orang bertauhid yang punya dosa, ya, kepada sesama makhluk dan tidak dimaafkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini peristiwa yang pertama, yaitu nashrus suhub

di Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-106, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari itu sebagian wajah memutih dan sebagian wajah juga menghitam. Dari Abu Ghalib sebagaimana dibawa oleh Imam At-Tirmidzi, dia mengatakan Abu Umam Al-Bahili melihat kepala-kepala yang di pajang di benteng-benteng Damaskus. Maka Abu Umamah mengatakan kilabun nar, inilah anjing-anjing neraka. Syatru syarru qatla tahta adimis sama, korban yang terburuk di bawah kolong langit. Khairu qatla man qataluhu, yang membunuhnya adalah orang terbaik. Lalu dibacakan ayat ini sampai akhir. Abu Ghalib bertanya kepada Umamah, anta sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala law lam asma'hu illa marra aw maratan aw thalath hatta adda sab'an ma haddatsukumuhu. Abu Umamah mengatakan, sekiranya aku ya tidak mendengarnya sekali dua kali, sampai dihitung tujuh kali, tidak mungkin aku akan ceritakan kepada kalian. Kemudian juga dibawakan oleh Abu Bakar Al-Khatib dari Malik Ibn Sulaiman Al-Harawi, dari Ghassan, dari Malik Ibn Anas, dari Nafi', dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah azza wa jalla, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari itu akan memutih sebagian wajah dan akan menghitam sebagian wajah. Ya'ni tabyadu wujuh ahli sunnah, akan memutih hari itu wajah-wajahnya ahli sunnati wal jamaah. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah, ahli bid'ah akan menghitam wajah-wajahnya ahli bid'ah.

Inilah pendapatnya Ibnu Abbas sebagaimana dibawa oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan yang lainnya tentang ayat ini, tabyadhu wujuh ahli sunnah, akan menghitam wajahnya ahli akan memutih wajahnya ahli sunnah, wa taswaddu wujuh ahli bidah, akan menghitam wajahnya ahlul bidah. Qala al-Hasan, Imam Hasan al-Basri berkata, ya fil munafiqin, ya wajah yang hitam itu pada golongan orang-orang munafik. Ubay bin Ka'ab mengatakan pada orang-orang murtad. Al-Qatadah mengatakan pada orang-orang yang murtad. Ubay bin Ka'ab mengatakan pada orang-orang kafir. Maka dari riwayat yang tadi telah nampak sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya perkara-perkara al-bid'ah fid din, perkara-perkara baru dalam agama, ini akan membahayakan pelakunya, menjadikan iswidadul wujuh, wajah itu akan menghitam kelak pada hari kiamat. Kepantaslah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan setiap Jumat, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara paling buruk telah perkara-perkara yang baru dalam agama. Kemudian pemandangan yang ketiga dan peristiwa ketiga kelak pada hari itu, mayus'alu anhul 'abd wa kayfiyatus su'al. Hari itu akan ada pertanyaan bagi seorang hamba. Jadi pertanyaan itu bukan saja di dalam kubur, tetapi di padang mahsyar pun ada pertanyaan. Dan bagaimana kayfiyatnya ditanya? Allah menyebutkan dalam surat Isra ayat 36, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ilaina marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kami akan kalian akan kembali dan kami akan beritakan kepada kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Qul bala rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Katakanlah, benar. Demi Rabbku, latub'athunna, kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitakan atas perbuatan-perbuatan kalian. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil semut hitam yang paling kecil akan kelihatan. Demikian juga sebaliknya, yang berbuat keburukan. يُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ, akan ditanya. وَيُجَزَى عَلَيْهِ, akan dibalas. Demikian juga surat At-Takatsur, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kalian di dunia. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang sahih datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu tentang nikmat-nikmat ini. Qala an-nas ya Rasulullah an ayyin na'im nus'al?" Ya Rasulullah, tentang nikmat apa yang kita bakalan ditanya? Innamahumal aswadan. Kami itu kan hanya makan kurma sama air. Wal adu hadir. Musuh sudah siap. Wa suyufuna ala atiqina, pedang-pedang kita berada di atas pundak kita. Qala inna dhalika sayaku, Nabi mengatakan pertanyaan itu pasti ada. Ya, akan berbeda pertanyaannya orang yang punya tanggung jawab yang banyak dengan tidak, masing-masing tentu berbeda. Ya, satu orang dengan orang lainnya akan berbeda pertanyaannya. Tetapi secara umum, ya, bahwasanya semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai ditanya empat perkara. An umrihi fi ma afnah, umurnya. Di mana dia habiskan? Wa an jasadihi fi ma ablah, badannya ini masa mudanya, di mana dia poya-poyakan dia? Wa an ilmihi fi ma amila bihi, ilmunya bagaimana praktiknya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa, hartanya dari mana dan ke mana? Bahkan dibawakan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil 'abid, pertanyaan pertama oleh Allah azza wajalla kepada hambanya hari kiamat, alam nasuh anusih laka jismak, bukankah kami sudah sehatkan badanmu? Menurui keminal ma'il barid, bukankah kami sudah memberikanmu kepuasan minum dari air dingin atau dengan air dingin? Ini akan ditanya, subhanallah, air dingin akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa beda minum air dingin itu dengan air panas itu? Air panas kan kepanasan gitu. Air dingin begitu nikmatnya, apalagi saat panas, masya Allah. Ternyata ini nikmat. Tus'alunna yawma idzin anin na'im, kalian akan ditanya hari kiamat tentang kenikmatan tersebut.

Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Sufyan ibn Muhriz qala rajul ibn Umar radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya kepada sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi najwa, bagaimana kamu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang an-najwa, berbisik-bisik itu. Ala sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnil mu'min yawmal qiyamah hatta yadh'a alayka nafahu fa yuqarriruhu bi dhunubihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan dekatkan orang beriman pada dirinya hari kiamat, sedekat-dekatnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan dia dosa-dosanya sampai dia mengaku, wa yaqul hal ta'rif, apakah kamu kenal ini? Wa yaqulu rabb a'rif, iya aku sudah kenal. Wa yaqul inni satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm. Eh hambaku, ini aku tutupi bagimu di dunia, tidak aku buka, tidak aku bongkar dosamu ini. Hari ini aku sudah maafkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fayu'ta sahifata hasanatihi. Lalu diberikan dia lembaran catatan pahalanya. Wa ammal kafirul munafiqun, ada pun orang kafir dan munafiq, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Di sana diumumkan di hadapan seluruh makhluk, haulail ladzina kadzabu 'ala Allah, mereka lah orang-orang yang berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, akhir hadis dibacakan, haulail ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin, mereka lah yang dusta terhadap Rabb mereka, maka ketahuilah laknat Allah bagi kaum yang zalim. Riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang peristiwa ini. Dari sahabat Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayuqal." Ada seorang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kiamat dan dikatakan kepadanya, ya, "A'ridu 'alaihi sighara dzunubihi wa tukhba kibaruha." Kalau katakan, coba perlihatkan dosa-dosa kecilnya dan dosa besarnya disembunyikan. Yuqalu lahu amilta yawma kadza wa kadza thalatha marrat. Dikatakan kepadanya, hari ini kamu pernah begini sampai 3 kali. Wa huwa yuqir laisa yunkir. Di sana dia mengaku dan tidak mengingkari sama sekali. Qala wa huwa mushfiqun minal kabari an taji. Ah, di sana dia takut sekarang ini. Khawatir jangan-jangan muncul nanti di dosa besar ini. Qala fa idza aradallahu bi khairin qala atuhu makana kulli sayyi'in hasanah. Lalu dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya baik, Allah perintahkan malaikatnya, gantikan setiap dosanya itu pahala. Fa yaqul hina tami'. Maka hamba ini berkata ketika dia berharap itu, ya Rabb inna li dhunuban ma ra'aituha huna. Ya, ketika dia mulai senang ini mengatakan, ya Rabb, kan aku punya dosa, aku tidak kelihatan di sini. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Di sana aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, tertawa sampai nampak, ya, gigi geraham beliau saking lebarnya beliau tertawa. Tsumma tala fa ulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat. Nabi baca ayat, mereka lah orang-orang yang digantikan dosa-dosanya itu dengan kebaikan dan dengan pahala. Subhanallah. Ini peristiwa yang terjadi kelak di padang mahsyar itu. Nah, salah satunya tadi dibawakan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai diritanya empat perkara. Ini umum, namun dikhususkan ada yang tidak perlu ditanya.
Disebut dalam hadis Nabi SAW, yadkhul jannata min ummati 70 alfan bighairi hisab, akan masuk surga dari umatku ini 70 ribu tanpa dihisab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, yaqulullah ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, adkhil al-jannata min ummatika man la hisaba alaihi min al-bab al-ayman. Ya Muhammad, masukkanlah umat-umatmu yang tidak ada hisabnya dari pintu sebelah kanan. Jadi tidak masuk di dalam kategori hadis ini. Dan Nabi SAW menyebutkan an ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia amalkan. Ada maqamun makhuf, ini adalah posisi yang menakutkan. Sebab tidak dikatakan an ilmihi ma qala fi, tentang ilmunya apa yang dia sampaikan, tapi ditanya bagaimana dia mengamalkannya. Jangan sampai yaqulun ma la yaf'alun, mereka ucapkan sesuatu yang mereka tidak laksanakan. Sebab ini akan menjadi bumerang besar hari kiamat. Ya ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, apakah kalian hanya sibuk mengajarkan orang tetapi melupakan diri sendiri? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar murkanya Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu tetapi kalian tidak mengamalkannya. Maka itu sebabnya sampai Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ya Uwaimir, aw inna mimma akhafu yaumal qiyamah, yang paling aku khawatirkan kelak pada hari kiamat, ayunadini rabbi ala ru'usil khalaiq, Allah Subhanahu wa taala memanggil aku di hadapan makhluknya, ya Uwaimir, madza amilta fi ma 'alimta, ay Uwaimir, ay Abu Darda, namanya Uwaimir al-Ajlani, apa yang kamu perbuat terhadap ilmu yang sudah aku ajarkan kepadamu?

Kemudian di antara pemandangan yang dan peristiwa yang bakalan terjadi pada hari itu adalah annallaha yukallimul 'abd laisa bainahu wa turjuman. Allah azza wa jalla akan berbicara dengan setiap hambanya tanpa ada penerjemah sama sekali. Kita akan berbicara langsung dengan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Bagaimana hadis Adi bin Hatim dibawa ke Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah." Masing-masing di antara kalian pasti akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah azza wa jalla. Wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, dia tengok sebelah kanan ternyata amalan yang sudah lalu. Wa yanzuru ashama minhu, dia lihat sebelah kiri fala yara illa ma qaddam, dan ternyata tidak ada yang dilihat kecuali apa yang sudah diperbuat. Wa yanzuru baina yadayhi, dia lihat di depan fala yara illa an-nar tilqa wajh, tidak ada yang dilihat di depannya kecuali api neraka. Taqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. La ilaha illallah. Maka renungilah bagaimana peristiwa kelak pada hari kiamat. Renungi kehidupan kita di dunia ini. Renungi dosa-dosa kita. Ingat ketika Allah akan mengatakan, ya Ab, hai hambaku, apa engkau tidak malu terhadap diriku? Engkau telah berbuat dosa. Engkau malu kepada makhluk, tapi engkau perlihatkan keindahan. Apakah aku ini lebih lemah, lebih hina dari seluruh hamba-hambaku? La ilaha illallah. Ini peristiwa menakutkan. Di saat itu semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa husila ma fis sudur. Semua akan nampak, semua akan dikeluarkan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Maka ketika kita siap di dunia ini, maka kita pun memiliki persiapan yang banyak kelak pada hari kiamat. Tapi kita sia-siakan kesempatan di dunia ini, maka rugilah kita kelak pada hari kiamat. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi kelak di padang mahsyar. Coba pada hari itu mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan berbicara, tangan kita, kaki kita, kulit kita.

sebagaimana surat An-Nur ayat 24, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, pada hari itu ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka apa yang mereka perbuat. Kemudian juga waqalu li juludihim lima syahidtum 'alaina hatta idza ma ja'u wa syahida 'alaihim sam'uhum absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, ketika mereka sampai di neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa dikerjakan. Qalu wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum 'alaina, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami, memusuhi kami? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulli syai'in wa huwa khalaqakum, mereka mengatakan Allah yang membuat kami berbicara dan dialah membuat segala-galanya bisa berbicara, dialah menciptakan kalian kali pertama, wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan kembali. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu 'alaikum sam'ukum, kalian tidak sama sekali dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian maupun penglihatan kalian, wala juludukum, maupun kulit kalian, walakin dhanantum annallaha ya'lamu katsiran mimma ta'malun la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tetapi kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin, yang demikian itulah prasangka yang telah kamu sangkakan kepada Rabbmu, dia telah membinasakan kamu, prasangka tersebut. Nah ini dia yang bakalan terjadi kelak pada hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan Allah Azza wa Jalla lindungi kita. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala maafkan seluruh dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami silakan bagi para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman yang sudah tergabung kesempatan malam hari ini, kami persilahkan yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Baik, telah masuk beberapa pertanyaan ini. Kita mulai dari pemirsa kita di Al-Iman TV. Pertanyaan yang pertama yang sudah masuk, yang pertama, afwan Ustaz, bolehkah kain ihram kita cuci pakai deterjen yang biasanya ada aroma harumnya? Pertama, kita dilarang untuk an yamassa thiban, menyentuh minyak wangi. Kalau itu sifatnya minyak wangi, tapi masalahnya sekarang ini deterjen kita pakai mencuci. Ya. Asal tidak dipakai kan minyak wangi saat dipakai, ini yang tidak boleh. Tapi sebelumnya wangi memang langsung dipakai waktu ihram, tidak ada masalah insyaallah taala. Karena nanti diperkenankan ya minal mahdhurat, di antara larangan ihram itu adalah an yamassa thiban, menyentuh minyak wangi saat dia sedang berihram setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan di miqat tersebut, itu tidak boleh. Maka kalau terkena mesti dicuci dia. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hati yang tidak bisa memaafkan karena kesalahan orang lain kepada kita, tapi sudah kita menampakkan sikap baik padanya, tetapi hati saya masih menyimpan sedikit dendam, apakah belum memaafkan? Ini belum ikhlas, belum ridha dalam memaafkan ini. Ya, belum ikhlas. Karena ikhlas ini adalah ya iradah kita, kemauan kita, iradatul qalb. Nafi iradatul qalb li ghairillah azza wa jalla, meniadakan keinginan hati itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ya, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa memaafkan dan memperbaiki, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla kelipat gandakan tanpa ada ujungnya. Allah Ta'ala ala wa'alam.
Apa boleh wanita mengajukan untuk tidak tinggal bersama orang tua atau mertua walaupun calon suami belum punya penghasilan cukup untuk tinggal secara mandiri? Kenapa enggak boleh? Boleh. Karena itu haknya seorang perempuan, as-sukna, tempat tinggal. Kenapa tidak boleh? Boleh. Selama syarat itu bukan haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, al-mu'min ala syurutih. Orang beriman itu sesuai dengan persyaratan yang disepakati. La syartan ahalla haraman wa harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini yang tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi karena ingin mandiri, ingin nyaman dan semisalnya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah menunda untuk mempunyai anak dikarenakan keadaan ekonomi yang sedang sulit dan bagaimana batasannya? Kalau keadaan ekonomi yang sulit, ini bukan alasan untuk menunda punya anak. Sebab apa? Anak itu lahir punya rezeki tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Ketika orang tua khawatir akan rezeki anaknya, Allah dahulukan dia, "Nahnu narzuqukum." Kami yang mengkhawatir ekonominya dirinya sendiri. Kami memberikan kalian makan, memberikan kalian rezeki, demikian juga anak-anak kalian. Ketika mengkhawatirkan rezeki anaknya, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami memberikan mereka rezeki dan memberikan kalian. Jadi ini bukan alasan untuk menunda anak tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilakan sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini di 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rejang Lebong, Bengkulu. Apa amalan yang harus dilakukan agar kita termasuk orang masuk surga tanpa hisab? Intinya ada pada at-tawakkul 'ala Allah azza wa jalla, tawakkal. Karena mereka disebut umul ladina la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Wala yaktaun, tidak berubah dengan kai besi panas. Wala yatatayyarun, tidak pesimis dengan suara burung. Wala rabbi mitawakkal.

0: Ya. Kalau menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya jangan diikuti. Ya. Jangan diikuti. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jadi jangan sampai ya organisasi itu di atas segala-galanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan dari Kalsel.
1: Tentang salawat
0: Allahu Allahumma salli wa sallim alaihi.
1: Ada yang mengatakan bahwa salawat yang memakai damit tidak sah dibaca di waktu khutbah Jumat.
0: Bagaimana maksudnya salawat dipakai damir?
1: Misalnya seperti ini, salli ala Sayyidina Muhammad.
0: Baik, itu saja.
1: Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau teks yang lainnya. Jadi kita katakan cukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab kita tidak lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Jadi tanpa kita harus berbelit-belit baca selawat ini, cukupkan diri dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita itu, ya, ketika mendengar nama Nabi disebut, cukup kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan yang berikutnya, saya terbiasa mengucapkan bismillah tawakkaltu pada setiap ingin mengajarkan sesuatu. Apakah ini tidak mengapa? Ya mesti mengapa. Karena ya secara umum bismillah saja, atau pada tempat tertentu bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda dengan keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Kenapa? Kalimat ba atau huruf ba lil isti'anah itu sudah minta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala wa alam. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi para pekerja di waktu kerja mereka mengambil waktu sela-sela waktu untuk membaca Al-Qur'an? Kalau mereka itu sambil mengisi waktu kosong tidak ada masalah.

salah. Tapi sengaja mereka ambil waktu untuk bekerja dengan itu, ini tidak boleh. Ini sikap yang tidak amanah. Ini wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, bagaimana kita ngobrol sama tunangan, Ustaz? Mohon jawabannya. Ini belum halal. Ya, halalkan dulu dengan nikah baru ngobrol. Wallahu ta'ala ala wa alam. Allah mengganti dosa-dosa menjadi kebaikan. Apa syarat harus dilakukan ya, Ustaz? Syaratnya pertama, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah diantaranya mereka suka duduk di majalisul ilmi, majalisul dzikri, sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ulaika aqumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah ampuni dosa-dosa kalian. Allah ta'ala ala wa alam. Sekali lagi kami persilahkan bagi para pemirsa, baik kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Bagaimana? Bagaimana? Kurang jelas. Kurang jelas suaranya.
1: Kalau menyentuh kemaluan itu kan bisa membatalkan wudu. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau menggunakan lengan, apakah juga bisa membatalkan wudu juga?
0: Baik, itu saja.
1: Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkaitan dengan masalah lams al-massul dzakar, menyentuh kemaluan. Memang terjadi khilaf di kalangan para fuqaha bersandar kepada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan ketika ditanya tentang menyentuh kemaluan, fahal wa illa budhatu minka, itu bagian dari anggota tubuhmu. Maka dari sini para ulama kita menjamak, mengkolaborasikan atau menggabungkan hadis ini bahwasanya ya menyentuh dengan syahwat ini membatalkan, tidak syahwat tidak membatalkan. Dan wassahih bahwasanya itu adalah madhinnat, sumber batalnya wudu. Maka kalau bersyahwat lebih baik wudu, tapi kalau tidak syahwat maka tidak ada masalah. Wallahu taala a'la wa alam. Sekali lagi kami silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif di 08113901100. Sekali lagi di 08113901100. Kami silakan bagi para pemirsa, tafadhalu bila ada yang ingin bertanya, mumpung masih ada waktu di sesi yang kedua ini, tafadhal di 08113901100. Silakan bagi para pemirsa. Tidak ada yang bertanya.

0: nampaknya tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Ya, wassallallahu wasallam wabarak ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Mizan Qudsiyah hafizahullah taala atas materi yang telah diberikan pada kesempatan malam hari ini serta jawaban-jawaban atas pertanyaan dari pemirsa yang telah disampaikan pada malam hari ini. Baik, semoga Allah memberkahi ilmu yang telah beliau sampaikan. Baik, para pecinta Aliman TV maupun mendengar setia radio Suara Aliman, baru saja kita simak bersama kajian bersama Ustaz Mizan Qudsiyah dalam pembahasan kitab Al-Muntaqa fi Tadhkirah dengan tema pembahasan peristiwa di Padang Mahsyar. Semoga materi pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Saksikan selalu kajian bersama beliau setiap hari Kamis malam pukul 8 malam hingga 9 malam waktu Indonesia Barat bismillahi ta'ala. Dan akhirnya kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infakal iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bagus. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius? Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
9: Wah, deket banget. Berapa harganya?
8: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
9: Berangkatnya bulan apa aja?
8: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026 dan Januari 2027.
9: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
8: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
9: Wah,
8: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
9: Oke deh, aku daftar sekarang.
8: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
10: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
12: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
13: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio San kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadul Iman Rahimani Rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pertemuan malam hari ini? Semoga dapat Semoga para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Ibadul Iman Rahimani Rahimakumullah, bagi Anda yang ingin merequest merotol Al-Quran atau tema materi nasihat, bisa mengirim ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema materi nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori atau pematerinya dikirimkan ke nomor 08-73x04x846. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani Warahimakumullah, disini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Infitor dengan qori Syekh Hani Arifai dan juga satu buah info kesehatan. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tatarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat

0: من الشيطان الرجيم
1: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Info sehat hari ini.
2: Pentingnya mencuci tangan. Tentu Anda sudah pasti tahu bahwa mencuci tangan merupakan suatu cara terbaik dalam pencegahan penyakit. Mungkin selama ini Anda sudah rajin mencuci tangan, baik menggunakan sabun dan air maupun menggunakan hand sanitizer. Namun tahukah Anda kapan dan bagaimana mencuci tangan dengan baik? Pertama, kapankah harus mencuci tangan? Hendaknya mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, merawat luka, sebelum memberikan obat, sebelum atau merawat orang sakit, sebelum memasang atau melepas lensa kontak. Dan cucilah tangan setelah menyiapkan makan, terutama daging mentah atau unggas. Setelah menggunakan toilet atau mengganti popok. Setelah memegang binatang peliharaan. Setelah membuang ingus, batuk, atau bersin menggunakan tangan. Setelah merawat luka atau merawat orang sakit. Setelah membersihkan sampah, bahan kimia tanaman atau rumah, atau apapun yang mungkin terkontaminasi. Bagaimana mencuci tangan yang baik? Mencuci tangan yang baik adalah menggunakan air dan sabun. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kedua, berikan sabun cair, batang, ataupun bubuk. Yang ketiga, biarkan hingga berbusa. Keempat, gosok tangan Anda hingga setidaknya 20 detik. Ingatlah selalu untuk menggosok seluruh permukaan tangan, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku-kuku. Kelima, basahi kembali dengan air. Keenam, keringkan tangan dengan handuk sekali pakai yang bersih atau mesin pengering tangan. Jika memungkinkan, gunakan handuk tersebut untuk mematikan kran. Selanjutnya, jadikan mencuci tangan sebagai suatu kebiasaan. Mencuci tangan tidak membutuhkan waktu yang lama atau usaha yang sulit. Namun, mencuci tangan merupakan suatu cara paling efektif dalam pencegahan penyakit. Jadikanlah hal ini sebagai suatu kebiasaan yang dapat berperan besar dalam melindungi kesehatan Anda. Artikel kesehatan ini diambilkan dari klikdokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Nah, kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada kesempatan malam hari ini di program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Ibu Tuliman, Rahimani, Warahimakumullah. Itulah dia dua konten pembuka pada kesempatan malam hari ini. Dengan konten pertama yaitu Muratal Surah Al-Infitor dengan Qari Syekh Hani Arifai. Dan juga satu buah konten info kesehatan dengan judul Pentingnya Mencuci Tangan. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, seperti nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest pada kesempatan malam hari ini. Spasi kori atau pematerinya dikirimkan di nomor 08 73x04x846. Baiklah, Ibu Tuliman, Rahimani Warahmatullah. Di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita coba bacakan satu persatu pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini ada request dari Mas Leandro Islami. Di sini yang dapat kami putarkan yaitu surah Al-Insan dan juga surah Al-Mursalat dengan qori Syekh Abdullah bin Awad Al-Jawhani. Nah, dan juga satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran. Itu yang dapat kami putarkan request dari Mas Leandro Islami. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Ibu Ami di Surabaya yang merequest. Di sini yang dapat kami putarkan pada kesempatan malam hari ini request dari Ibu Ami yaitu surah Al-Fajr dengan qori Syekh Hani Arifai dan juga surah An-Naba dengan qori Syekh dengan qori Ustadz Abu Usama. Surah An-Naba dengan qori Ustadz Abu Usama, Masya Allah. Ini yang dapat kami bisa putarkan untuk request dari Ibu Ami. Terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Somad, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Yusuf ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Budiana di Surabaya juga yang mereka surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi dan juga beliau ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Agar Buah Hati Menjadi Anak Yang Berbakti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baru saja masuk di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Jombang, di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqiah dengan qori Ustadz Abdul Qadir, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. Baiklah, Watuliman Rahimani Warahmatullah. Itulah dia request-request yang masuk pada sesi kali ini. Langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atau zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur, artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashr hasanat. 'Ashr hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashr hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barwah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca, silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ing Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi 'ainuha, terus iso gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كوم مسلمين yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mondar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak, bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan. Dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai Fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
2: Terkadang ketegasan juga dibutuhkan, ya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma kana rifqu syai'in illa zanah wa man uzi'a syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut melainkan akan merusaknya. Ya. Innallaha ata birifqi ma la yu'ti li ghairihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain, enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Andainya guru ya, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Jangan kita bertanya saja, kenapa kok gini? Dia sudah paham. Ya. Dia sudah enggak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya. Kamu telah berbuat ini, begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai ya, dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini ada.

0: adalah ya dilihat, ditimbang ya maslahatnya, mafsadahnya, ya hikmahnya oleh seorang guru.
1: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
0: Nah, ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya benar-benar ya melihat murid-muridnya ya, bagaimana keadaannya masing-masing ya, sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat ya, waktunya kapan diberikan ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari ya, apakah sebelum makan atau sudah makan ya, sebelum makannya berapa jam, itu semua ya seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut, karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'ala.
1: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci. Justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pendengar, saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik, mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
3: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya, dia hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan itu boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadah. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab.
2: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi, agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
1: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Urbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Urbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Urbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har, kata mereka, qul la tanfilu fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas, sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani al-Asfar. Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li wala taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut, hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Afs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli, dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumahku. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." "Apa kata Utsman?" "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." "Apa kata Utsman?" "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. "Apa kata mereka?" "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" "Apa kata Utsman?" "Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Diucapkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam 1 buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan. Membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga, di tempat mana, di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah. Jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah, ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya, kecuali Allah. Maka saksikanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "May yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? May yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya. Hendaklah berdiri. Kata Rasulullah. Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah? Yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata,
6: cengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekatinya. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kematian, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Maqal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa, lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah Ustaz mengajar Al-Quranul Karim, Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata Ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat Bapak? Kemudian dia mengatakan, saya solat yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?
7: ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu. Orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer. Dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya. Tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini. Dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah. Saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian. Akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Oh muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya. Mereka tidak mau mencobanya. Mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka. Di hadapan

0: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفة حمبا الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salamah, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, merekalah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab.

0: Orang-orang yang berinfak tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, merekalah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga dari apa yang mereka lakukan, dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa-doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian, kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Idha'atu Sautil Iman للذاكرين والذاكرات
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: إلي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: Ya Rabku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman Lidzakirina Wadzakirat.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim.
3: Rabbana atina min ladunka rahman wa hayyi' lana min amrina rashada.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.
3: La ilaha illa subhanak inni kuntu minadh-dhalimin.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Adab-adab Islam.
6: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepada-Nya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada.

Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta tiga surat terakhir dalam

0: membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak, yang artinya ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: hamba.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: fardhan.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: hakima.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: senang.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: mubina.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
0: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
1: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa, jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: karima.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka

diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

0: sabila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.

0: sana.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

0: خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Alam.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

0: أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: tathbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

0: syahida.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.
0: Wala

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat dan tunaikan zakat." Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

0: unsa.
1: Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: Allah.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: sama.
1: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
0: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafuran rahima.
1: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: sana.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Faulaika asallahu an ya'fua anhum wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu, sujud, telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Fa'idha.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
1: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima.
0: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

0: Pong.
1: Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: رحيما.
1: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: mubina.
1: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

0: sama.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba.

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Amen.

0: إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim?

dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: basiran.
1: Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: nasira.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. La.

0: عليما.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: قَدِيرًا.
1: Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafiruna haqqan.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
0: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Bal rafa'ahu Allah ilaih, wa kana Allah azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
0: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
1: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

0: senang.
1: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul.

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Qur'an.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu, seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki, mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya, 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: إن الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: basir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" Tidak.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."
1: Oh.

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: Yuridun an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: وهدى وموعظة للمتقين.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, "Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi."

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: muhsinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ma'al Rasul illa al-balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. Wa

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

0: صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa Putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam."

0: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."
1: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum.

0: ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

0: Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Walau

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad, tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: قُلْ

0: أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
0: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzab yawmin 'adzim.
1: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
0: Man yusraf 'anhu yawmin faqad rahimah. Wadzalikal fawzul mubin.
1: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

0: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.
0: Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, 'Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.'" قَدْ خَسِرَ

Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

0: dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Qad

0: Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.
1: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

0: Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: أذكار الصباح
3: ذكر di waktu pagi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: فاتك العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفعل

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى

أسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى

فقذفناها فكذلك ألقى السامري.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bangga, bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
3: Bangga bersarung mangga.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'da. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan, terutama pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajari wanita muslimah perkara-perkara agama. Yang ini sangat dibutuhkan oleh kaum wanita agar mereka bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa merealisasikan tujuan utama hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan beliau mengajarkan perkara-perkara agama kepada kaum wanita. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Rasulullah mendidik kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa. Dan pada kesempatan bagi yang baik ini, insyaAllah kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum wanita hukum-hukum seputar haji dan umrah. Apa itu haji? Haji secara bahasa adalah al-qasd, menuju. Adapun secara istilah adalah qasdu Makkah li 'amalin makhsusin fi zamanin makhsus, menuju kota Makkah untuk menunaikan sebuah amal khusus di zaman yang khusus. Ini pengertian dari al-hajj, yaitu haji. Adapun umrah secara bahasa adalah az-ziyarah wal qasd. Umrah secara bahasa maknanya adalah mengunjungi dan menuju. Adapun secara istilah, ziyaratul baitil harami bi syurutin makhsusah, yaitu menziarahi, mengunjungi al-haram, ya, dengan syarat-syarat yang khusus. Ini sebagai muqaddimah tentang definisi dari apa itu ibadah haji dan juga apa itu ibadah umrah. Lalu kita masuk kepada sebuah penjelasan yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian terhadap kaum wanita dalam hal hukum-hukum seputar haji dan umrah. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita tentang ahamiyatul hajj, tentang urgensi atau pentingnya ibadah haji. Bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam linnisa'i ahamiyatul hajj wa awsalahu ila manzilatil jihad fi sabilillah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang penting sekali tentang ibadah haji ini, ibadah yang sangat mulia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya ibadah haji bagi kaum wanita ini kedudukannya seperti jihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mu'minin, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, ala naghzu nujah, wahai Rasulullah, dan berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallah, lihatlah bagaimana himmah, kemauan, keinginan yang sangat besar dari seorang wanita yang ingin berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai contoh wanita teladan bagi kaum muslimat, ya, yang mana beliau bertanya sambil ingin memastikan, bolehkah kami ini ikut perang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin awqfaqal, lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinna ahsanal jihadi wa ajmalahu alhajj, hajjun mabrur. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebaik-baik jihad dan seindah-indah jihad adalah al-hajj. Ya. Sebaik-baik berperang dan seindah-indah berperang adalah al-hajju, melaksanakan, menunaikan ibadah haji, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Faqalat Aisyah, kemudian setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, apa kata Aisyah? Fala ada'u al-hajj ba'da idh sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah, maka aku tidak meninggalkan haji setelah aku mendengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Anallah, ya. Hadis yang sangat sangat agung sekali, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ibadah haji dalam hadis tersebut sebagai jihadan, sebagai jihad, yaitu berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan ibadah haji tersebut sebagai jihad, berperang bagi kaum wanita? Lima fihi min mujahadatin nafsi. Karena dalam ibadah haji ini, ya, di dalamnya ada mujahadatun nafsi, itu melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu. Ya, harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ya. Kemudian harus melakukan manasik. Ya, dan itu menguras tenaga. Ya, menguras fisik. Dan itu mujahadatun nafs. Wa bayyana lin-nisa bi anna al-hajj fi haqqihinna jihadun. Dan Nabi menegaskan bahwasanya haji bagi kaum wanita itu adalah jihad. Qala li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lakinna ahsanal jihadi wa ajmalahu al-hajj. Mimma yadulu ala idhami manzilatil hajj. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya sebagus-bagus jihad dan seindah-indahnya jihad itu adalah al-hajj. Itu adalah ibadah haji. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan agungnya kedudukan dari al-hajj. Kedudukan dari ibadah haji ini. Ya. Maka ini diantara potret dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajari wanita-wanita muslimah tentang ibadah haji. Wahinama bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin-nisa'i fadilatal hajj narahu yurahhibna yurahhibhunna min al-hajj munfaridat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang keutamaan haji bagi kaum wanita, tapi Nabi juga menjelaskan bahwasannya jangan sampai wanita muslimah itu pergi haji sendirian. Ashtarata 'alayhinna wujud al-mahram fil hajj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara syarat, ya, bagi wanita yang menunaikan ibadah haji itu adalah wujudul mahram, adanya mahram. Ya, adanya mahram. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Al-Bukhari, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin." Janganlah seorang laki-laki itu berkhulwat, bersepi-sepi, berduaan dengan seorang wanita. Ini wanita yang bukan halal bagi dia. Ya. Jadi wanita asing, wanita yang tidak halal. Jangan sampai berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Dan jangan sekali-kali seorang wanita itu melakukan perjalanan safar kecuali bersamanya seorang mahram. Kecuali bersamanya seorang mahram. Jadi jangan sampai ada wanita yang melakukan safar. Ya, baik mungkin patokannya itu urf atau jarak gitu ya. Jika safar jangan sampai tidak ada mahramnya. Ya, illa wa ma'aha mahram. Faqama rajulun faqal, ketika mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ada seorang laki-laki yang berdiri. Seorang laki-laki yang berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, iktatabtu fi ghazwah kadza wa kadza." Bahwasanya aku ini masuk dalam barisan peperangan. Aku ikut perang ini, wahai Rasulullah. Ikut ghazwah, yaitu perang. Ya. Bakharajat imra'ati hajah. Namun istriku ini keluar untuk pergi haji. Berangkat haji. Jadi aku ikut perang, istriku pergi. Keluar. Melaksanakan haji. Ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fa hujja ma'a imra'ati." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pergi kamu, pergi dan berhajilah bersama istrimu." Artinya apa? Enggak usah ikut perang. Enggak usah ikut perang, ya. Tapi susul istrimu, ya, dan berhajilah bersama istrimu. Maka ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi kaum wanita ibadah haji yang begitu mulia tersebut, ya, yang merupakan jihad bagi wanita. Itu pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditemani oleh mahram. Ya. Bahkan seorang laki-laki tersebut yang sudah daftar ikut perang itu disuruh pulang. Disuruh pulang dan disuruh pergi untuk menemani sang istri yang melaksanakan haji. Ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tusafir imra'atun illa wa ma'aha mahram," da'watun sharihatun lin nisa' li mura'ati wujudil mahram ma'ahunna 'inda safaril hajj wa ghairihi. Maka dari hadis yang mulia ini dapat kita ketahui bersama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita secara gamblang, secara jelas sekali, ya, agar ada mahram ketika melakukan safar, baik safar untuk haji ataupun untuk yang lainnya. Faqad sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha ar-rajula 'anil jihadi fi sabilillah min ajli an yahujja ma'a imra'atihi mimma yadullu ala ahamiyati wujudil mahrami ma'al mar'ah. Dan tatkala Rasulullah itu menyuruh laki-laki tersebut ya agar menemani istrinya yang menunaikan ibadah haji, sehingga laki-laki tersebut tidak usah, ya sementara ini tidak usah untuk ikut serta dalam peperangan. Maka ini menunjukkan apa? Ahamiyatu wujudil mahram. Pentingnya ya mahram bagi wanita yang melakukan safar. Ya, pentingnya harus ada mahram yang menemani wanita yang sedang melakukan safar. Ya. Baik. Kemudian di antara contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum wanita itu tentang syarat melakukan tawaf adalah at-taharah, yaitu suci. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menceritakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nara ila al-hajj. Ya. Kami dahulu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kami tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah haji. Lamma kunna isarif umastu wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Ketika kami telah sampai di sebuah tempat atau daerah yang bernama Sarif, ternyata kata Aisyah, aku haid. Ya, aku haid. Dan setelah itu Rasulullah datang kepada aku. Dan aku dalam keadaan menangis. Kata Aisyah, aku dalam keadaan menangis. Faqala malaki anufisti. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sedang haid? Ya, Aisyah, kultu na'am. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah, aku haid wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tuliskan, Allah tetapkan bagi banati Adam, kaum wanita. Waqdi ma yaqdi al-hajj, maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Tapi jangan kau tawaf mengelilingi Ka'bah sampai engkau suci. Ya, sampai engkau suci. Maka dari hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat lembut sekali kepada Aisyah, ya, tentang perkara-perkara yang penting bagi mereka kaum wanita yang berkaitan dengan haji dan umrah, ya, yang mana tatkala wanita sedang haid, ya, artinya tidak dalam keadaan suci, ya, sehingga Rasulullah memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada mereka agar melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang haji, namun tidak melakukan tawaf. Ya, istirahat taharatilah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Dalam riwayat yang lain

tadi itu wanita tiba-tiba haid. Maka Nabi pun jelaskan apa sikap yang seharusnya dilakukan. Apa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita ketika dalam kondisi tersebut tiba-tiba ternyata haid. Fa in tawafatil mar'atu tawafal ifadati wa hiya tahiratun thumma hadat fa innaha taf'al ma yaf'aluhu al-hujjat wa yasqut 'anha tawafal wada' li bayanihi sallallahu alaihi wasallam hadha al-amr lin-nisa'. Maka apabila seorang wanita telah selesai melakukan tawaf ifadah dalam keadaan suci, kemudian setelah itu datang haid, maka wanita tersebut tetap melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji, namun yasqut 'anha tawaful wada. Ya, gugur dari wanita yang ternyata datang haidnya tersebut, apa yang gugur? Tawaful wada. Tawaf wada, ya, libayanihi sallallahu alaihi wasallam hadza al-amr linisa, sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Safiyyata binta Huyai qad hadat. Bahwasanya Safiyyah binti Huyai itu telah haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaha tahbisuna. Ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jangan-jangan dia akan menahan kita tidak meninggalkan Makkah sampai ia suci. Alam takun qad tafat ma'akum bil bait? Ya. Qalu bala. Qala fakhrujna. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia telah tawaf bersama kalian? Ya. Lalu mereka menjawab, ya. Ya. Bahwasanya Sofia binti Huyai telah selesai tawaf. Fakhrujna. Lalu beliau berkata kepada Sofia, ya, fakhrujna, itu keluarlah. Baik. Maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhrujna ba'da an 'alima anna Safiyya radhiyallahu ta'ala anha qad tawafat tawaf al-ifadah bayanun minhu sallallahu alaihi wasallam أن للنساء أن المرأة إذا حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها في هذه الحالة طواف الوداع طواف الوداع وهذا من باب التخفيف عليها. Tatkala Rasulullah mengatakan keluarlah, ya, tatkala beliau telah mengetahui bahwasannya Sofia sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah. Ya, maka perkataan Rasulullah keluarlah itu sebuah penjelasan dari Nabi bahwasanya apabila wanita haid setelah selesai dari melaksanakan tawaf ifadah, maka gugur dari dirinya untuk melaksanakan tawaf wada'. Dan ini min bab at-takhfif. Ini adalah bentuk keringanan bagi wanita. Ya, bentuk keringanan bagi wanita. Baik.

0: Jadi kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan perkara-perkara agama yang berkaitan dengan haji dan umrah kepada kaum wanita. Sebagaimana dalam keadaan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita ketika ibadah melaksanakan ibadah haji agar mereka keluar dari Muzdalifah ba'da muntashafil lail, setelah pertengahan malam, ya setelah tengah malam, ya. Baik. Di antara hadis yang menjelaskannya ya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau menceritakan nazalna al-Muzdalifata. Kami berhenti di Muzdalifah. Fasta'zantu fasta'zanat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sauda an tadfa'a qabla hatmatin nas. Lalu sauda. Ya, sauda. Ya, lalu sauda. Minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat terlebih dahulu sebelum nanti sesak oleh orang-orang yang berangkat, ya sebelum nanti banyak orang, maka Sauda itu minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berangkat terlebih dahulu. Ya, wa kanat imra'atan bati'atan fa'adhina laha. Karena Sauda ini adalah wanita yang itu jalannya itu lambat, pelan jalannya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Sauda. Fadafa'at qabla athmatin nas. Ya, maka Sauda ini berangkat bertolak ya sebelum adanya banyak manusia, ya sebelum banyak manusia. Kemudian faqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'ah. Fala melarang kaum wanita memakai sarung tangan dan niqab menutup wajah pada saat melaksanakan ihram. An Abdullah bin Amr, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tantaqib al-mar'atu al-muhrimah wa la talbas al-qaffazain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janganlah wanita yang sedang ihram ya itu memakai niqab, memakai penutup wajah, wala talbas al-qaffazain, dan jangan pula memakai sarung tangan, ya jangan pula memakai sarung tangan. Qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin-nisa'i min khilal hadzal hadits ba'd mahdhurat al-ihram alayhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kaum wanita dari hadis yang mulia ini beberapa hal-hal yang dilarang ketika sedang ihram. Minha labsul qaffazain wan niqab. Ya, di antaranya adalah apa? Yaitu memakai sarung tangan, ya, dan juga memakai penutup wajah. Fayalzam al-muhrima an tatruka labsal qaffazain wan niqab athna' al-ihram. Maka dari sini, ya, hendaknya wanita yang sedang ihram itu tidak memakai sarung tangan dan juga tidak memakai niqab, ya, menutup wajah, asna'al ihram, saat melaksanakan ihram. Istijabatan lima da'aha ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-hajj wal umrah. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi kaum wanita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah. Maka ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita. Tidak hanya tentang thahara, tentang salat, tentang puasa, tentang akidah, tapi juga berkaitan dengan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji dan juga ibadah umrah, ya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, sehingga beliau mengajarkan, mendidik, ya, perkara-perkara yang penting buat mereka agar mereka bisa melaksanakan ibadah di atas ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu agama, dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa ajarkan apa yang telah kita pelajari kepada saudara-saudara kita yang lainnya, agar mereka pun mengetahui, ya, tentang keindahan agama Islam kita ini. Allah Ta'ala alam bissawab.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
4: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman. 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diem aja.
8: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah SAW bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. hadis riwayat Bukhari.
7: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
8: Betul, lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat.
7: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
8: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
4: Renungan Suara Al-Iman.
10: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
7: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
10: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
7: Maksudnya apa, Pak?
10: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
7: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
10: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
7: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
9: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
4: Renungan Suara Al-Iman.

0: عبرة لأولي الألباب.
1: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian. لقد كان في قصصهم عبرة

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
3: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: نبي bersabda من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

0: العذابِ لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan. Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman. Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat Al-Quran.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: علمهم كلمة التقوى.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi yang mulia ini, di hari Jumat, kita masih dapat berjumpa kembali di pagi ini melalui gelombang 918 Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan, yaitu di hari yang ke-18 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim edisi Jumat pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, kita awali program acara Request Murotal Al-Quranul Karim ini dengan menyampaikan tata cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor 0873x04x846. Kemudian bisa juga dikirimkan melalui aplikasi Telegram dan juga Clubhouse. Untuk Telegram dikirim ke nomor 0 ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM ya. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q. R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda ditulis di daerah mana dan diakhiri